0: bidang perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, tiga korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa, menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini, tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan.

0: MC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah bersama tadi kita simak warta berita bersama dengan rekan kami Zaini di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. 7.30 akan kami hadirkan spesial edisi hari ini 1 Oktober 2026. Langan suara Hari Kesaktian Pancasila. Dan selain nanti pendengar, kita juga akan bersama dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional kembali untuk menyimak upacara langsung Hari Kesaktian Pancasila. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

Ada satu kata yang sejak dulu menjadi kekuatan bangsa Indonesia, persatuan. Sebuah kata yang mungkin terdengar sederhana, namun bagi Indonesia, persatuan adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, sebuah negeri yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki begitu banyak suku, beragam bahasa daerah, beragam budaya, beragam tradisi, dan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Tapi semuanya memilih untuk berdiri di bawah satu nama, Indonesia. Lalu apa yang membuat perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk saling terpecah? Salah satu jawabannya adalah Pancasila. Pada tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 2026, peringatan ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya sesuatu yang dibacakan ketika upacara. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah. Pancasila adalah nilai yang seharusnya hadir dalam cara kita hidup bersama, dalam cara kita menghargai perbedaan, dalam cara kita memperlakukan sesama, dan dalam cara kita membangun Indonesia.

memahaminya, kita perlu kembali sejenak ke masa lalu. Ke sebuah masa ketika Indonesia menghadapi salah satu peristiwa paling kelam dalam perjalanan sejarah bangsa. Malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Terjadi sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S. Sejumlah perwira Angkatan Darat menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 6 jenderal dan seorang perwira pertama gugur. Mereka kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa ini mengguncang kehidupan politik dan keamanan Indonesia pada saat itu. Salah satu lokasi yang sangat berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kawasan inilah terdapat sumur yang kemudian dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Tempat tersebut kini menjadi bagian dari Kompleks Monumen Pancasila Sakti dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Sejarah memang tidak selalu menghadirkan cerita yang mudah untuk dikenang. Ada luka, ada kehilangan, ada perbedaan pandangan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana sejarahnya ditafsirkan. Namun satu hal yang dapat kita pelajari, sebuah bangsa tidak boleh kehilangan persatuannya hanya karena perbedaan. Karena ketika persatuan melemah, bangsa menjadi rapuh. Setelah peristiwa 1965, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat setiap tahunnya berkaitan erat dengan Kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Tetapi Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengingat sebuah peristiwa sejarah, lebih jauh dari itu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menghargai orang lain meskipun berbeda? Sudahkah kita mau mendengar pendapat orang lain? Sudahkah kita bergotong royong ketika ada saudara kita yang membutuhkan? Sudahkah kita berlaku adil? Dan sudahkah kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Karena Pancasila tidak hanya hidup di dalam buku. Pancasila hidup ketika seorang anak menghormati orang tuanya. Pancasila hidup ketika seorang tetangga membantu tetangganya. Pancasila hidup ketika masyarakat bergotong royong, membersihkan lingkungan. Pancasila hidup ketika kita menghormati teman yang berbeda agama. Pancasila hidup ketika kita tidak membeda-bedakan seseorang karena suku, daerah asal, pekerjaan, ataupun keadaan ekonominya. Dan Pancasila hidup ketika kita memilih untuk menjaga persaudaraan daripada memperbesar perbedaan. Indonesia hari ini tentu menghadapi tantangan yang berbeda dengan Indonesia pada masa lalu. Kita hidup di era digital. Informasi bergerak begitu cepat. Satu pesan dapat tersebar ke ribuan orang dalam hitungan detik. Sebuah informasi yang benar dapat membantu masyarakat. Tetapi informasi yang keliru juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan pendapat dapat berubah menjadi pertengkaran. Perbedaan pilihan dapat berubah menjadi permusuhan. Disinilah nilai Pancasila kembali dibutuhkan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, tetapi jangan sampai pilihan itu membuat kita kehilangan rasa hormat kepada sesama. Kita boleh memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita tetap memiliki rumah yang sama, Indonesia. Itulah makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila tidak menghapus perbedaan. Pancasila justru mengajarkan kita untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Dan dari persatuan itulah kita dapat bergerak menuju cita-cita bangsa.

Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Berdaulat bukan hanya berarti berdiri sebagai negara merdeka. Kedaulatan juga berarti memiliki kemampuan untuk menentukan arah bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan dan perlakuan yang layak kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya kepada mereka yang tinggal di kota besar, tetapi juga kepada masyarakat di desa, di daerah terpencil, di wilayah perbatasan. Sedangkan makmur bukan sekedar tentang angka pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran berarti masyarakat dapat hidup dengan layak, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kesempatan bekerja, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Semuanya itu tidak dapat dibangun sendirian. Dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan gotong royong, dibutuhkan persatuan, dan disitulah Pancasila menjadi penting. Hari Kesaktian Pancasila juga mengajarkan kita bahwa sejarah tidak boleh hanya menjadi hafalan. Sejarah harus menjadi pelajaran. Kita mengenang masa lalu bukan untuk terus hidup di dalam luka masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran darinya. Agar kesalahan tidak terulang, agar perpecahan tidak kembali terjadi, dan agar generasi setelah kita memahami betapa mahalnya harga sebuah persatuan. Hari ini, kita mungkin tidak menghadapi situasi seperti yang terjadi pada tahun 1965. Tetapi kita tetap menghadapi berbagai tantangan. Polarisasi, ujaran kebencian, hoax, intoleransi, kesenjangan, dan berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, semangat Pancasila harus terus kita hidupkan. Bukan hanya pada tanggal 1 Oktober, tetapi setiap hari, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di ruang digital. Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 sebagai momentum untuk kembali mengingat bahwa kita mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, menjaga Indonesia, membangun Indonesia, dan mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Mari kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata agar tema Hari Kesaktian Pancasila tahun ini tidak berhenti pada sebuah kalimat. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tetapi benar-benar menjadi semangat yang kita jalankan bersama. Dari keluarga, dari lingkungan, dari tempat kerja, dari sekolah, dari desa dan kota, hingga seluruh penjuru Nusantara. Karena Indonesia adalah rumah kita, dan rumah ini hanya akan tetap kokoh jika kita menjaganya bersama. Pancasila mempersatukan, Pancasila mempersatukan kita, persatuan menguatkan kita, dan kebersamaan membawa kita menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Mari terus menjaga Pancasila, mari terus menjaga Indonesia. Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia, berdaulat, adil, dan

Pendengar, jelang pukul 7.45 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur yang akan kita relay dari Pro 3 RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebangsaan,
1: hormat, senjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara, Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkinan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到！
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 二哥，上驾到！
1: Dan
2: selanjutnya
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
2: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim. Lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu. Tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata!

0: 老哥，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramat-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh Paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden

Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam Kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramatama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya

0: Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tandian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3: Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua. Nyong Wong Jawa.
5: Au Halak Batak.
6: Gue orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
9: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
10: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
11: Satu visi, satu tujuan.
12: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
13: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
14: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
15: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil berkeluh.
16: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
17: Karena kita satu, Indonesia.
18: Indonesia menyapa pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, setelah tadi bersama kita dengarkan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026, langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipandu oleh rekan kami Rudy Zain dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali, pendengar, untuk menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Kami juga akan update informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah informasi keliru. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari laman pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau di laman resmi oss.go.id. Jadi pendengar, tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk UMKM merupakan berita hoax, dan jika Anda menerima tautan tersebut, jangan diklik dan juga jangan disebarluaskan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kami update informasi dari penanganan karhutla pendengar kali ini kami lansir dari laman rri.co.id. BNPB menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar menunjukkan perkembangan positif. Kali ini jumlah titik panas di Kalbar dilaporkan telah mengalami penurunan signifikan dalam sepekan terakhir. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan perkembangan tersebut terlihat dari hasil pemantauan dan koordinasi pemerintah pusat terkait dengan penanganan karhutla secara nasional. Tentunya ini merupakan kabar baik pendengar, informasi ini ya, bahwa hasil briefing atau hasil rapat kemarin siang itu dengan Kemenko Polhukam dan dari Provinsi Riau juga sudah mendeklar bahwa sudah terkendali yang di Riau, baru satu provinsi. Kemudian di Kalbar menyusul dari yang tadinya memang kita tahu sampai ribuan titik panas pendengar ya, tiba-tiba ada di bawah pendengar. Dan ia juga mengatakan kondisi kebakaran di Kalbar saat ini sudah mendekati nihil. Meskipun masih ditemukan sejumlah titik panas, penanganan karhutla juga dinilai telah berjalan maksimal sehingga kondisi kebakaran secara umum semakin terkendali. Data pemantauan BMKG Kalbar melansir dari laman rri.co.id menunjukkan penurunan jumlah panas tersebut. Pada 23 September tercatat 1870 titik panas di Kalbar. Sebanyak 174 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi, kemudian 1635 tingkat menengah dan 61 titik di tingkat rendah. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak saat itu, yakni 1716 titik, disusul Kabupaten Kayong Utara sebanyak 56 titik. Sepekan kemudian jumlah tersebut turun pendengar menjadi 231 titik panas berdasarkan pemantauan pada 29 September kemarin. Ketapang masih menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 199 titik. Namun jumlah tersebut juga jauh menurun dibandingkan sepekan sebelumnya. Sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalbar juga tercatat tidak memiliki titik panas. Meski begitu pendengar, tetap diimbau ya untuk masyarakat tidak menggunakan api atau tidak membakar lahan untuk membuka lahan dan juga hutan tentunya. Meskipun perkembangan di lapangan membaik, ia menegaskan Kalbar juga masih belum dinyatakan sepenuhnya bersih dari ancaman karhutla. Terakhir, Bulo juga menyebutkan penurunan karhutla tersebut tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang bekerja di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa laporan kondisi karhutla dari lapangan menjadi bahan pemerintah pusat dalam memantau perkembangan penanganan bencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari

0: Tanggung jawab menegakkannya malah melencengkan. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Informasi kali ini kami hadirkan dari pendidikan tinggi pendengar, di mana Universitas Pancabakti UPB Pontianak menggelar diskusi ilmiah dengan tema Generasi Muda untuk Ekonomi Hijau, Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Direktorat UPB Pontianak pada Selasa kemarin, pendengar, Rektor UPB Pontianak Purwanto menyampaikan diskusi ilmiah ini menjadi bagian dari tradisi akademik menjelang gelaran wisuda. Jadi sebelum wisuda dipastikan selalu ada diskusi ilmiah terlebih dahulu, pendengar. Dan kali ini mengangkat isu krusial mengenai keberlanjutan lingkungan dan kesiapan generasi muda. Forum ini berfokus pada urgensi penerapan ekonomi hijau di tengah ancaman perubahan iklim global dan kondisi cuaca ekstrem di Kalimantan Barat. Menurut Purwanto, diskusi publik ini merupakan agenda rutin perguruan tinggi untuk mengasah pemikiran kritis, sivitas akademika dan masyarakat luas sebelum para wisudawan resmi dilantik. Purwanto menegaskan bahwa Kalimantan memiliki peran sentral sebagai salah satu paru-paru dunia. Karena itu, fenomena kondisi cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat perlu dikaji secara ilmiah. Apakah murni karena faktor alamiah atau akibat intervensi aktivitas manusia? Selain menyoroti isu ekologi dan ekonomi hijau, Purwanto menaruh perhatian besar pada peran strategis mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 mendatang. Menurutnya, generasi muda yang saat ini duduk di bangku kuliah merupakan aktor utama pendorong perubahan sekaligus calon pemimpin masa depan. Terakhir, pendengar, untuk diskusi ilmiah ini, UPB Pontianak menghadirkan para narasumber yang berkompeten, di antaranya Rita Hastarita, Irfan Khairawan, Prof. Dr. Emmy Roslinda, Prof. Agus Salim Masulili, dan juga Denny Friawan, serta pemandu diskusi atau moderator presenter TVRI, Romdon.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kita sudah masuk pada akhir sesi kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan hadirkan program Kita Indonesia. Spesial hari ini 1 Oktober 2026, Hari Kesaktian Pancasila dan Sejarahnya bagi Kalimantan Barat, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Budiman Taher di Pro 1 RRI Pontianak serta live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Emrikas Prabowo. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Setelah ada rekan saya Fatih yang sudah menemani Anda, kali ini saya akan menemani Anda dengan berbagai ragam acara. Kita akan hadirkan untuk Anda kurang lebih 1 jam ke depan dengan ragam acara Kita Indonesia dengan tema kita Hari Kesaktian Pancasila dan Sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia di pagi ini kita di Kita Indonesia ya. Kita akan membahas Hari Kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Di kesempatan kali ini ya ada dua narasumber. Yang pertama kita perkenalkan, beliau adalah Bapak Muhammad Rikas Prabowo atau Bang Rikas ya. Beliau adalah dosen Pendidikan Sejarah Universitas Tanjungpura Pontianak. Selamat pagi Bang Rikas, saya panggil abang aja ya. Boleh. Saya lupa ngidupin mic-nya. Apa kabar Bang Rikas?
1: Ya,
0: sehat. Oke, mic-nya belum tembus nih. Mungkin bisa dicek lagi. Oke. Dan di samping Bang Rikas, kita perkenalkan beliau adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Tanjungpura Pontianak, Bang Fahrul Nur Paija ya. Oke, apa kabar nih Bang Fahrul atau saya panggil Bang Paija nih?
1: Fahrul, Bang.
0: Fahrul, ya. Oke. Mic-nya hidup nih Bang Bang Edo ya. Oke. Kita juga ajak Anda, mungkin Anda punya hal yang mungkin bisa di-sharing ya terkait dengan tema kita Hari Kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Pertama ke Pak Dosen dulu deh, Bang Rikas. Kita mulai hal yang mendasar. Sebenarnya makna Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati 1 Oktober itu apa, Bang?
1: Kesaktian Pancasila ini sebenarnya terminologi atau definisi yang dibuat pemerintah ya, buat pemerintah kita.
0: Oke. Sebentar, udah. Bisa dilanjut, Bang?
1: Iya. Maksud dari kesaktian Pancasila itu bukan berarti kita itu apa, Pancasila itu memiliki kesaktian kayak mistis gitu ya, bukan. Tapi artinya Pancasila itu sakti, bisa dipertahankan. Artinya dari sejumlah sejumlah peristiwa-peristiwa yang untuk merongrong Indonesia, merongrong pemerintahan, kemudian selama 20 tahun pertama Indonesia berdiri itu kan memang banyak sekali ya, pergolakan-pergolakan di daerah, berbagai macam usaha-usaha untuk menggantikan ideologi atau usaha-usaha untuk membubarkan Indonesia, macam-macam, mulai dari serangan Belanda, mulai dari masalah-masalah pergolakan-pergolakan di daerah, sampai yang baru terjadi sehari sebelumnya ya, gerakan 30 September itu. Jadi itu adalah berbagai macam usaha-usaha untuk menggantikan atau membubarkan Indonesia gitu ya. Nah, tetapi selama 20 tahun pertama itu memang terbukti segala usaha-usaha untuk merongrong Indonesia maupun Pancasila itu selalu gagal ya, selalu gagal. Artinya kita ya, pemerintah maupun angkatan perang kita maupun rakyat berhasil mempertahankan negara kita, mempertahankan ideologi kita, sehingga diperingatilah, ditetapkanlah Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya Hari Kesaktian Pancasila itu kalau nggak salah saya mulai ditetapkan oleh pemerintah itu bulan Oktober tahun 67 ya. Ya 1 Oktober 67 itulah diperingati sebagai hari pertama Kesaktian Pancasila. Sebelum itu nggak ada istilah definisi atau terminologi mengenai Kesaktian Pancasila itu.
0: Dan ada kaitan erat sama gerakan sebelumnya ya, gerakan 30 SPKI begitu ya.
1: Iya.
0: Begitu ya Pak Dosen ya.
1: Iya, ada kaitannya kan, karena jelas ya kalau gerakan 30 September itu memang berusaha untuk merongrong negara kita ya, untuk menggantikan pemerintahan RI, kemudian kudeta, kemudian memang dilakukan untuk mengganti Indonesia menjadi ideologi atau bersistem komunis seperti itu. Disitulah menjadi momentum banyak sekali ujian-ujian yang dilalui oleh negara kita selama 20 tahun pertama. Dan momentum itu digunakan sebagai momentum untuk membuktikan lah ternyata Pancasila itu berhasil dan Indonesia pun, negara Indonesia pun berhasil dipertahankan seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara konteks sejarah Indonesia nih Pak Dosen ya, Bang Rikas, seperti apa juga mungkin perjalanan Pancasila hingga kemudian ditempatkan sebagai dasar negara begitu?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai Pancasila ya, kita harus bisa memisahkan antara istilah ya, istilah Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila itu ya. Kalau kita bicara nilai, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah masyarakat yang Pancasilais sejak lama, sejak era-era kerajaan, sejak era tradisional itu sebenarnya sudah masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Artinya bagaimana masyarakat kita itu sudah religius sejak lama, masyarakat dikenal sebagai masyarakat yang religius, masyarakat yang penuh empati, kemanusiaannya bagus, masyarakat yang dapat dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan pada saat itu, kemudian memiliki selalu mengedepankan musyawarah. Artinya belum demokrasi kan, kita belum kenal demokrasi pada itu ya, mengedepankan musyawarah sampai ia berusaha untuk mewujudkan keadilan di setiap penduduk-penduduknya. Nah, Soekarno sendiri itu nggak pernah menyebut diri dia sebagai pencipta Pancasila, tapi Soekarno selalu bilang bahwa beliau itu atau dia itu penggali ya, penggali Pancasila, yang dimana tadi yang saya sebutkan nilai-nilainya itu sebenarnya udah hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kemudian barulah saat Indonesia mau menjelang kemerdekaan ya, pada bulan Juni itu ya, Mei, antara Mei dan Juni itu kan dibentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Dan disitulah kemudian ada peran Bung Karno ya, ada sebenarnya bukan Bung Karno sih, ada tiga orang ya, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Supomo dan Bung Karno atau Soekarno yang menyampaikan ide atau konsep mengenai dasar negara. Tapi memang yang memperkenalkan istilah Pancasila itu memang Soekarno. Jadi 1 Juni itu sebenarnya Pancasila itu belum lahir sesuai dengan sila-sila yang sekarang. Tetapi baru lahir, kalau kata Prof. Refli Harun tuh lahir sebagai 1 Juni itu hari kelahiran istilah Pancasila. Karena rumusan sila-sila yang sekarang itu kan hasil kerja tim panitia 9, kemudian hasil sidang PPKI yang kemudian kita adopsi sekarang lah rumusan sila-sila Pancasila itu.
0: Dalam sejarahnya juga ada kaitannya dengan tokoh penting di Kalimantan Barat begitu ya, Pak Dosen ya. Kira-kira seperti apa perjalanan sejarahnya begitu?
1: Nah, tokoh penting ya. Kalau pertanyaannya terkait dengan Pancasila ya, terkait dengan sejarah Pancasila. Mungkin saya mau menyoroti beberapa tokoh penting yang sangat lekat kaitannya dengan identitas Pancasila itu ya. Yang pertama yaitu Sultan Hamid ya, Sultan Hamid II, ya, Sultan Hamid II, Sultan Pontianak yang memang pada tahun 1950 ya diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara kita ya. Ketua perancang lambang negara, dia menteri ya, menteri yang diberi tugas ya, menteri tanpa portofolio ya. Menteri tanpa portofolio itu artinya menteri yang tidak mengepalai suatu kementerian ya. Semata ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyiapkan istana negara dan menyiapkan lambang negara. Nah, salah satu desain yang salah satu hasil karya beliau, mahakarya beliau ya, yang beliau sebagai ketua tim perancang itu adalah lambang negara kita ya, lambang negara kita Garuda Pancasila, yang disitulah muncul di lambang Garuda Pancasila itulah muncul masing-masing logo ya, masing-masing representasi. Sila pertama digambarkan apa, sila kedua digambarkan apa, yang menjadi perisai di burung Garuda itu Sultan Hamid II, dan saya rasa pun publik sudah tahu semua lah ya. Yang kedua itu yang saya soroti adalah Pak Ufang ya, JC Ufang Urai ya, Johannes Chrysostomus Ufang Urai. Beliau mantan gubernur kita pertama, gubernur Kalimantan pertama, Kalimantan Barat pertama. Beliau itu pernah menjadi anggota konstituante ya. Jadi pernah berdiri pasca pemilu 55 itu namanya lembaga konstituante. Lembaga konstituante ini ditugaskan untuk menyusun undang-undang dasar yang baru ya. Karena sebelumnya pada tahun sebelum tahun 55 ya, sebelum tahun antara tahun 50 ya, antara tahun 5 dari tahun 50 itu sebenarnya berlaku UUDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga kita perlu menyusun suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang baru, yang lebih kuat, yang lebih regulasinya bagus gitu ya. Karena memang kita harus akui Undang-Undang Dasar 45 itu sebelum amandemen itu dibuat dengan penuh ketergesaan waktu itu ya. Sehingga perlulah ada Undang-Undang Dasar yang lebih bagus. Nah, salah satu gagasan dari Ufang Urai, ya, Pak Ufang yang terekam di sidang konstituante adalah mengusulkan Pancasila itu. Ya, artinya konstituante di lembaga konstituante kan banyak sekali perdebatan antara politikus-politikus yang kubu agama, kubu islamis, kubu sosialis, kubu nasionalis dan macam-macam ya. Nah, tetapi ada salah satu memang kubu Pancasilais ya, kubu Pancasilais yang menawarkan, menyodorkan dan menginginkan agar memang sebagai solusi bersama untuk menjamin kebebasan, menjamin toleransi dan sebagainya, menjamin kemajemukan, multikultur dan sebagainya, Ufang Urai termasuk tokoh-tokoh konstituante yang setuju atau menawarkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, selebihnya saya belum nangkap ya, belum bikin penelitian atau belum baca lebih dalam lagi. Tapi tokoh Kalbar yang terkait dengan sejarah Pancasila itu bisa saya sodorkan dua itulah.
0: Dua itu ya.
1: Pak Sultan Sultan Hamid II ya. Dan Pak Ufang Urai yang kemudian nanti akan jadi gubernur Kalbar pertama.
0: Oke, ya. Siap. Terima kasih Pak Dosen. Kita ke mahasiswa pendidikan sejarah Bang Fahrul Nur Paija. Kalau Anda sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, bagaimana mungkin Anda memaknai ya hari kesaksian Pancasila yang setiap 1 Oktober kita peringati begitu, Bang Fahrul?
2: Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya untuk kesaktian Pancasila bukan sekedar memperingati peristiwa 1965 ya. Seperti yang dikatakan Pak Rikas tadi, 1 Oktober ini kesaktian Pancasila berkaitan juga dengan gerakan 30 SPKI yang dimana kita sebagai mahasiswa tentunya belajar dari peristiwa itu untuk supaya tidak terjadi kesalahan yang serupa seperti itu.
0: Oke. Kalau menurut Bang Farul sendiri begitu ya, mengapa mahasiswa, apalagi kita bicara mahasiswa pendidikan sejarah begitu ya, penting memahami sejarah lahir dan juga berkembangnya Pancasila begitu. Kalau menurut Anda seperti apa, Bang Farul?
2: Bagaimana?
0: Pentingnya memahami sejarah lahirnya Pancasila begitu.
2: Menurut saya mahasiswa penting memahami makna kesaktian Pancasila karena mahasiswa merupakan generasi kan yang akan melanjutkan kehidupan bangsa. Dengan memahami sejarah dan maknanya, kita tidak hanya menghafal Pancasila tetapi juga bisa berpikir kritis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu.
0: Kalau menurut Bang Farul tadi menyebutkan bahwasanya tidak hanya menjadi hafalan begitu ya. Kira-kira metode pembelajarannya seperti apa yang mungkin bisa menjadi salah satu metode dalam pembelajaran sekolah kepada siswa ya, kepada adik-adik Gen Z dan lain sebagainya, agar tentunya pembelajaran sejarah ini, apalagi peristiwa 1 Oktober ini, tidak hanya menjadi hafalan seperti yang Bang Farul katakan.
2: Oke, tentunya untuk menjadi bahan pembelajaran ya, kesaktian Pancasila ini tidak hanya kita hafalkan, tetapi kita ketahui maknanya. Dari makna tersebut, kita mempelajari bahwasannya perpecahan itu tidak baik, dan dari situ kita bisa belajar seperti itu.
0: Oke, kalau Bang Farul ini kan calon guru, guru sejarah ya nanti ya.
2: Iya.
0: Lalu bagaimana mungkin ada istilahnya mungkin kisi-kisi ke depan, bagaimana mungkin cara Bang Farul menjelaskan makna Pancasila dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan siswa begitu, ada tidak?
2: Mungkin tentang persatuan Republik Indonesia ya. Salah satu nilai dari Pancasila tersebut, kita bisa tahu kan di berbangsa dan bernegara itu kita banyak sekali budaya dan juga bahasa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita bisa bersatu dalam perbedaan tersebut dan menghargai sesama perbedaan.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Farul. Kita ke Pak Bang Rika sih, lagi ya, Pak dosen kita. Ada istilah Pancasila Sakti begitu. Sesakti apa ini Bang Rikas? Dan mengapa disebut juga Pancasila Sakti?
1: Ya, oke. Okay. Ini tadi udah saya sampaikan di awal ya, bahwa sakti, istilah sakti di dalam hari kesaktian Pancasila itu bukan berarti Pancasila itu punya kekuatan mistis ya, benar-benar kayak orang sakti lah gitu, bukan. Tapi saktinya itu karena bisa bertahan ya, bisa bertahan dari rongrongan ya. Setidaknya di 20 tahun pertama itu ya, di 20 tahun pertama waktu Indonesia setelah kemerdekaan ya 45 ya, sampai terjadi gerakan 30 September, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali rongrongan terhadap negara ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Tapi 20 tahun pertama Indonesia berusaha atau berjalan mencapai kedewasaannya ya, kayak manusia lah. 20 tahun pertama itu kan gelora-gelora anak muda ya, masih muda, masih butuh bekal gitu kan, masih gampang diadu domba dan sebagainya, belum punya pendirian yang tetap lah. Tapi Pancasila selama 20 tahun pertama bisa dipertahankan. Nah, pertanyaannya adalah sejak hari kesaktian Pancasila pada Oktober 67 itu, apakah setelah itu Pancasila masih sakti atau masih bisa menunjukkan kesaktiannya dalam tanda kutip, atau masih relevan disebut sakti? Dan itu diuji sampai sekarang gitu kan. Karena dari 67 sampai sekarang sama, banyak juga terjadi pergolakan-pergolakan di dalam negeri kita ya. Kalau kita bicara pergolakan kan sebenarnya bukan hanya soal pergolakan politik, bukan hanya soal pergolakan militer, tapi masalah sosial, masalah keamanan, masalah ekonomi, itu kan juga termasuk pergolakan. Kita lihat menjelang tahun 2000-an ya, kita dihadapi dengan reformasi 98 yang sebenarnya itu juga dalam tanda kutip hampir ya, bukan hampir sih, artinya dikhawatirkan pada saat itu Indonesia itu bakal bubar gitu kan. Tapi sekali lagi diuji dengan seperti itu, alhamdulillah Indonesia masih tetap bertahan dan Pancasila juga masih tetap digunakan sebagai dasar negara kita. Kemudian diuji lagi dengan peristiwa-peristiwa radikalisme ya kan, terorisme, dan sampai sekarang kita melihat di zaman yang serba industrialis ini, yang oleh beberapa pakar disebut sebagai kapitalisme industri. Menurut saya itulah tantangan atau cobaan-cobaan atau ujian, kira-kira apakah Pancasila ini masih bisa dipertahankan, apakah masih bisa relevan digunakan hingga sekarang. Sehingga banyak pakar ya dalam berbagai tulisan, dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa Pancasila disebut bersifat dinamis ya, artinya kedinamisan Pancasila itu ternyata mampu menyesuaikan dengan berbagai kondisi zaman. Kalau tahun 60-an ancaman terhadap Pancasila adalah mungkin ideologi komunisme, nah mungkin di tahun sekarang ini, di abad-abad, di periode-periode sekarang ini, tantangannya bukan komunisme lagi, udah jauh lah saya rasa ya. Tapi mungkin tantangannya tadi yang saya sebutkan, seperti kapitalisme tadi, kemudian liberalisasi ya. Bahkan mungkin rakyat Indonesia sendiri hanya tahu tadi, seperti disampaikan oleh Fahrul tadi ya, hanya tahu sila-silanya aja gitu. Tapi maknanya, dan yang terpenting adalah pengamalannya itu loh ya. Orang boleh saja di Indonesia ini ada yang gak hafal sila Pancasila ya. Tapi kalau sudah diamalkan itu kan bagus ya, diamalkan kesehariannya dari nilai-nilai sila 1 sampai sila 5 itu benar-benar udah dipraktikkan. Itu yang menurut saya, wah orang ini udah Pancasila sekali gitu kan, sudah Pancasila, enggak perlu diuji. Kalau memang ada ujian soal siapa yang paling Pancasilais, emang ada lembaga yang berwenang untuk menguji yang paling Pancasilais kan gitu. Mm-hmm. Makanya saya nggak sepakat ya kalau ada politikus apa siapapun yang menyebutkan orang ini nggak Pancasilais, tokoh ini nggak Pancasilais dan sebagainya. Ya saya kembalikan lagi, siapa yang berwenang menguji seseorang itu Pancasila atau tidak? Kan nggak ada, kan nggak ada. Jadi menurut saya memang pengamalan itu memang hal yang terpenting lah dari untuk memaknai Pancasila itu. Nggak ada gunanya kita hafal-hafal teori saja, tapi pengamalannya nggak dilakukan gitu ya. Mungkin gitu dari saya.
0: Siap. Pak dosen, tema kita kan hari kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat begitu.
1: Ya.
0: Nah, seperti apa juga mungkin sejarah atau perkembangannya begitu, dan juga mungkin penerapan nilai-nilai Pancasila atau kita bicara di ruang lingkup Kalimantan Barat sendiri begitu, Pak dosen.
1: Ya, oke. Kalau kita bicara sejarah apa kaitannya antara Pancasila dan relevansinya lah dengan konflik-konflik atau kehidupan yang terjadi di Kalimantan Barat. Sebenarnya dalam beberapa hal memang Pancasila itu dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik itu. Juga menjadi solusi untuk mencegah konflik itu, ya kan? Dan juga menjadi formula untuk memelihara keharmonisan tersebut ya. Kita tahu sendiri bahwa Kalimantan Barat ini adalah daerah yang sangat multikultur ya. Daerah sangat multikultur, daerah yang banyak keragaman suku dan agamanya ya. Memang tiga besar suku bangsa di Kalimantan Barat adalah Dayak, Melayu dan Tionghoa gitu ya. Kalau saya lebih suka nyebutnya Dameti sih ya, Dayak, Melayu, Tionghoa daripada Tidayu ya. Karena memang kalau berdasarkan sejarah dan berdasarkan kuantitas memang harusnya itu ya, mohon maaf apabila mungkin berbeda dengan yang lain. Itu kan tiga besar utama ya, tapi kan di luar-luar itu ada orang-orang Jawa, ada orang-orang Bugis, ada orang Padang dan sebagainya. Dan multikulturalisme ini harus kita pertahankan untuk tercipta keharmonisan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kalbar. Keharmonisan itulah kemudian nanti akan membuat daerah Kalbar ini aman, damai, artinya tidak ada konflik ya. Tentram lah istilahnya gitu. Ketentraman, keamanan dan kedamaian dan semuanya itu adalah syarat mutlak untuk agar SDM-SDM Kalimantan Barat itu bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Ada keamanan artinya orang mau investasi, ada keamanan artinya orang mau sekolah lancar. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi memang apalagi Kalbar ini kan memiliki kota yang disebut-sebut sebagai kota tertoleran di Indonesia, yaitu Singkawang gitu kan. Nah, di situ artinya pengamalan Pancasila penting untuk mempertahankan predikat itu barangkali ya. Dan kita juga belajar dari sejarah sebenarnya. Sejarah

0: Tapi memang polanya berbeda gitu kan. Dan apa namanya, selain pemberantasan terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip diduga komunis itu, juga terjadi konflik rasial juga ya. Konflik rasial kita tahu sendirilah, tahun 66-67 itu ada konflik rasial. Kemudian tahun berapa lagi tuh? Tahun 97-98 lah, mungkin ya abang tahu juga lah ya, ada kerusuhan juga. Sampai tahun 99 juga ada kerusuhan di Bengkayang, di Sambas, di mana-mana. Artinya sebenarnya konflik-konflik tersebut ya, perselisihan-perselisihan tersebut sudah cukuplah menjadi pelajaran bagi kita untuk mematangkan kita untuk bergerak ke arah yang lebih hidup dengan damai, dengan sejahtera dan sebagainya. Sehingga saya menekankan, dan memang ini juga saya rasa apa ya, semacam jadi konsen juga sih, jadi konsen beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat, termasuk UNTAN sendiri ya, yang memang UNTAN itu menjadikan pendidikan multikultural sebagai mata kuliah wajib universitas. Jadi setiap program studi ya, setiap program studi itu memang ada mata kuliah itu, pendidikan multikultural.
1: Pak dosen, dari sila pertama sampai sila kelima, kira-kira nilai Pancasila mana yang mungkin paling terasa dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat?
0: Yang paling terasa ya, saya rasa ya, persatuan ya paling terasa. Sila satu juga ya, sila satu ketuhanan masyarakat ya. Kita dikenal sebagai masyarakat Kalimantan Barat itu termasuk masyarakat yang religius ya menurut saya ya, dengan agamanya masing-masing termasuk religius ya. Di sini memang sih kemarin-kemarin memang ada beberapa hal ya terkait dengan pelarangan praktik-praktik keagamaan tertentu, tapi saya rasa ya itu riak-riak kecil lah ya. Secara umum hampir semua sih saya rasa ya, hampir semua baik sila 1, 2, 3, 4 itu terasa nilai-nilainya di Kalimantan Barat. Kemanusiaan misalnya, mungkin abang bisa lihat sendiri kemarin waktu karhutlah bagaimana masyarakat Kalbar itu berduyun-duyun, gotong royong, artinya mereka mau jadi sukarelawan tanpa dibayar, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya, madamkan api, ngasih makan relawan dan sebagainya. Itu dah membuktikan bahwa kemanusiaan kita itu masih terpelihara dengan baik. Persatuan, musyawarah juga. Kita melihat bagaimana masyarakat Kalimantan Barat secara umum masih mengedepankan musyawarah. Apalagi masyarakat-masyarakat adat kita, ya kayak masyarakat adat Dayak misalnya, masyarakat Melayu, itu mengedepankan sekali musyawarah. Tapi ya problemnya tetap sila kelima itu ya. Kayaknya itu problem hampir di setiap daerah deh.
1: Belum adil ya.
0: Keadilan sosial itu kayaknya masih, ya itu problem negara juga sih. Jadi inilah yang perlu diwujudkan saya rasa ya. Macam-macam lah, keadilan mengakses fasilitas publik misalnya, keadilan memperoleh jaminan sosial, dan pendidikan, keadilan terhadap hukum misalnya, masalah karhutlah misalnya. Bagaimana keadilan bagi korban-korbannya gitu kan. Bukan sedikit korban-korban yang ISPA itu belum mendapatkan keadilan yang layak. Ya. Mungkin ada yang kena ISPA itu nggak dirawat, di rumah aja. Karena nggak punya BPJS kah, atau nggak punya akses untuk menuju ke mana, ke rumah sakit itu. Nah saya rasa ini perlu diberikan keadilan juga ya, kalau kita konteksnya bicara mengenai karhutla gitu kan. Belum lagi kita bicara keadilan masalah karhutla terhadap anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah 4 minggu ya kalau nggak salah ya,
1: hampir kurang lebih
0: satu bulan tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik ya. Karena kita tahu sendiri belajar di rumah dengan cara daring itu sangat tidak kurang ya, kurang efektif. Itu kan perlu ada suatu pembenahan agar kita bisa ambil pelajarannya, kita masih ambil hikmahnya, ambil refleksinya agar di tahun yang akan datang hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi.
1: Oke, ya. Saya potong nih Pak Dosen sebelum kita break nih. Artinya tadi menurut Pak Dosen nilai Pancasila ini ada hubungannya dengan kearifan lokal begitu ya?
0: Iya ada.
1: Betul ya. Oke, siap. Oke. Pak Dosen dan juga Bang Farul, kita beri dulu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Kita Indonesia. Bagaimana kita membahas hari kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Nanti kita akan kembali untuk Anda, dan tetap di sini di Kita Indonesia.

0: Baik, kita masih di Kita Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila dan Sejarahnya bagi Kalimantan Barat. Masih bersama dua narasumber kita, Bapak Muhammad Rikas Prabowo, dosen Pendidikan Sejarah Untan Pontianak, dan juga Bang Fahrul Nur Paija, ya, mahasiswa Pendidikan Sejarah Untan Pontianak. Kita ke Bang Fahrul. Bang Fahrul, tentunya saat ini apakah Anda mungkin menilai begitu ya, menurut Anda ini seperti apa juga mungkin pemahaman generasi muda dalam memahami sejarah Pancasila, atau seperti apa penilaian Anda begitu memahami sejarah mereka ini, sejarah Pancasila lah begitu.
1: Oke, menurut penilaian saya ya, tentang bagaimana pemuda itu memahami atau pelajari sejarah Pancasila ini, mungkin cukup.
0: Cukupkah menghafal sila 1 sampai ke 5 gitu?
1: Sepertinya tidak cukup hanya menghafal ya, tentunya kayak seperti tadi yang kita bicarakan, sila-sila ini dari 1 sampai 5 ini nilainya harus kita terapkan dan juga kita amalkan di keseharian kita tentunya.
0: Oke, kalau Bang Farul melihat saat ini ya di era media sosial begitu ya, banyaknya informasi-informasi yang tentunya keliru atau hoax ya terkait dengan informasi sejarah lah begitu. Nah, mungkin sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, seperti apa mungkin meng-counter ya, melawan atau membantu melawan penyebaran informasi sejarah yang salah ini begitu.
1: Oke, mungkin bagaimana cara kita meng-counter informasi-informasi tersebut dengan mengulik kembali sumber-sumber yang relevan gitu, relevan. Maksudnya sumber-sumber yang
2: terpercaya, ya?
1: Terpercaya gitu. Tidak harus langsung mengklaim hal tersebut, berita tersebut benar atau tidak, tetapi diulik kembali, cari kembali apa sumber-sumber terpercaya seperti itu.
0: Pernah mendapatkan temuan kayak gitu di mungkin saat scroll gitu ya, tiba-tiba menemukan informasi sejarah yang salah begitu.
1: Sejauh ini sih kayaknya saya, kalau di saya ya, dari saya mungkin belum pernah sih ketemu yang informasi sejarah Pancasila ya tentunya yang tidak benar, hoax atau hoax gitu.
0: Oke.
3: Tapi kalau sejarah yang lain mungkin ada kali ya.
1: Sejarah lain mungkin ada.
0: Sejarah lain seperti apa tuh Pak Dosen?
3: Ya banyak misalnya postingan-postingan sejarah dekat-dekat gini ya, yang 30 September ini banyak juga yang hoax-hoax ya. Artinya seputar gerakan 30 September aja tuh saya perhatikan cukup banyak juga ya. Artinya kita nggak boleh, kadang-kadang tuh mereka posting itu sudah menghakimi sesuatu gitu ya.
0: Menjudge
3: gitu ya. Misalnya G30S Soekarno yang salah, Soeharto yang salah gitu kan. Ini dalangnya si ini dalangnya si itu gitu. Padahal kalau kita pelajari lagi, kita baca betul-betul, G30S ini memang kompleks sekali ya. Kita nggak bisa lihat ini semata-mata suatu perseteruan politik ya, tapi juga banyak sekali faktor-faktornya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor persaingan perang dingin pada saat itu yang lagi puncak-puncaknya gitu ya. Jadi memang selayaknya suatu apa ya, suatu produk sejarah ya, suatu produk sejarah, suatu publikasi sejarah, kalau dijalankan dengan metode yang benar, tentu tidak menghakimi seperti itu gitu ya. Ya saya sih paling kalau lihat kayak gitu sih ketawa-ketawa aja ya, barangkali yang bikin memang bukan orang sejarah kan gitu. Memang harus hati-hati. Masalah sejarah ini nggak bisa kita main posting-posting. Ya kita harus hati-hati sebab tidak semua orang itu memiliki pemikiran apa, cara berpikir sejarah gitu ya. Kalau kami kan ada namanya berpikir historis ya. Tidak semua orang itu memiliki kesadaran sejarah yang sama kan gitu. Sesuatu yang buruk terjadi yang udah lewat-lewat, mungkin sampai sekarang orang-orang itu masih belum bisa terima, masih memiliki trauma atau sebagainya macam. Sedangkan kalau dalam ilmu sejarah itu, ya sejarah itu hitam dan putih. Apa yang sudah terlewat itu kita harus terima. Kita harus terima apa adanya, ya seperti itulah yang terjadi gitu kan. Jadi tetapi kan idealitas yang saya sebutkan tadi kan belum tentu setiap masyarakat itu punya gitu ya. Mm-hmm. Ya generasi-generasi, mohon maaf, generasi-generasi yang memang udah di atas usia 70-80 tahun ke atas mungkin masih sulit untuk menerima bahwa masalah G30S ini nggak bisa dipandang sekedar PKI yang salah gitu kan. Memang harus diteliti lagi, dibaca lagi, dicari tahu seperti apa sih sebenarnya peristiwa ini gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Pak Dosen sendiri, pemahaman generasi muda saat ini terhadap Pancasila sebagai nilai kehidupan juga seperti apa nih?
3: Ya, kalau dalam kita lihatnya dari ranah ini ya, dari ranah pendidikan ya. Saya tuh melihat bahwa kurang apa pelajar-pelajar kita, pemuda-muda kita itu belajar Pancasila. Karena dari SD pun mata pelajaran itu sudah ada kan gitu.
0: Dulu PMP ya.
3: Dulu PMP ya. PPKN, PMP, PPKN sampai di perkuliahan pun, di perguruan tinggi pun mata kuliah pendidikan Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu memang harus diberikan. Itu mata kuliah mandat itu, memang harus ada mata kuliah. Dia kan namanya MKWU ya, mata kuliah wajib umum kan gitu. Artinya sebenarnya pemuda-pemuda Indonesia kalau memang dia tuh mengikuti alur pendidikan sekolah yang benar gitu ya, sebenarnya masalah teori-teori Pancasila dan sebagainya, teori pengamalannya tuh sudah ya. Tapi bagaimana teori praktiknya, praktik apa maksudnya dipraktikkan benar-benar enggak di apa di kehidupan masyarakat. Tapi terkadang saya juga enggak bisa menyalahkan mereka yang tidak mempraktikkan itu dengan konsekuen atau dengan baik ya. Karena sekali lagi masalah Pancasila ini kita enggak belum ada ukurannya. Ini bukan soal matematika ada ukuran sekian enggak ada gitu kan. Tapi yang kita soroti ini kan masalah teladan ya, masalah teladan. Artinya para pemuda kayak saya, abang dan sebagainya macam, kita butuh suatu keteladanan, kita butuh suatu contoh ya, di mana orang-orang yang notabene memang pinter, orang-orang notabene memang terdidik, orang atas memiliki jabatan, kita sering melihat di berbagai pemberitaan sama sekali tidak mencerminkan Pancasila gitu ya, koruptor misalnya. Banyak koruptor-koruptor kita tuh secara teori sebenarnya paham Pancasila. Wong beberapa koruptor itu memang apa juga kawan-kawan dosen juga gitu kan, tidak sedikit yang memang kaum terpelajar gitu.
0: Akademis
3: kan. Akademis gitu kan. Tapi kan kita lihat sendiri bagaimana mereka mempraktik apa dalam kesehariannya benar-benar enggak mempraktikkan Pancasila, masih korupsi, masih bikin kejahatan dan sebagainya. Artinya kalau teladan yang sudah, kalau keteladanan itu memang sangat banyak dan sudah tercapai sesuai yang ideal ya, barangkali pemuda-pemuda kita pun, masyarakat-masyarakat kita akhirnya juga mencontoh keteladanan tersebut ya. Memang itu problemnya sih, dari salah satu problemnya ya, masalah penerapan Pancasila itu. Satu sisi kita mau menerapkan, tapi di masyarakat sendiri faktualnya seperti itu gitu ya.
0: Siap. Ya. Pak Dosen, kalau kita bicara pembelajaran sejarah nih, apalagi sejarah Pancasila, kira-kira pembelajaran seperti apa yang mungkin lebih menarik ya, yang bisa diajarkan kepada generasi muda saat ini? Apakah misalnya kita inilah tidak memberikan terasa seperti memberikan doktrin lah ya, gitu. Ya. Seperti apa nih, Pak Dosen?
3: Ya, jadi memang ada pergeseran metode pembelajaran Pancasila ya. Dulu mungkin generasi-generasi orang tua kita merasakan apa yang namanya program 1000 jam Pancasila tuh ya, penataran ya kalau nggak salah.
0: Penataran
3: P4 ya. Kan generasi-generasi 90-an sepertinya nggak merasakan lagi. Generasi milenial sepertinya nggak merasakan lagi penataran-penataran seperti itu. Dan akhirnya metode-metode pembelajaran Pancasila tuh kemudian berkembang ya, berkembang sehingga terjadilah yang yang saat ini kita pelajari. Kalau sekarang itu memang arahnya bukan doktrinisasi sih. Ya. Kalau dulu waktu P4 memang doktrinisasi, sekarang sudah tidak. Sekarang itu lebih kepada bagaimana Pancasila itu dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitar, diintegrasikan dengan kearifan lokal tadi seperti yang disebutkan. atau menjadi suatu wacana kritis ya. Salah satunya kan memang ada pendekatan mengenai wacana kritis ya. Di mana kita berusaha dalam metode itu sebenarnya banyak ya metode dalam pembelajaran Pancasila. Salah satunya tadi wacana kritis tadi ya. Berbasis kasus, berbasis problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Kemudian kita bahas, kita pecah berdasarkan formulasi-formulasi di nilai-nilai Pancasila itu. Bagaimana idealnya problem-problem itu diselesaikan, bagaimana idealnya pemecahan masalah itu dijalankan. Kita sekarang lebih ke seperti itu ya, seperti ke apa, kontekstualisasikan seperti itu. Apalagi sekarang saya lihat guru-guru PPKN ya, atau dosen-dosen PPKN itu sudah memanfaatkan teknologi ya. Ya kayak pembelajaran sekarang lah ya, yang serba memanfaatkan teknologi. Jadi doktrinisasi kayaknya udah jauh lah, udah
0: ketinggalan
3: ya. Lah, udah nggak perlu lagi lah. Sila Pancasila bah udah hafal. Anak saya kelas 1 SD pun udah hafal sila Pancasila gitu kan. Artinya tuh itu nih, bagaimana dikontekstualisasikan, diintegrasikan agar jadi panduan rambu-rambu kita kesehariannya dalam hidup. Mungkin itu dari saya.
0: Oke. Pak dosen dan juga Bang Farul, kita berada di dunia kebersamaan nih. Kira-kira dari Pak dosen dulu deh. Mungkin sebagai benang merah kita pada kesempatan kali ini, mungkin ada pesan penutup yang ingin disampaikan mungkin agar generasi muda khususnya ini mereka mampu begitu ya menjaga Pancasila. Sekaligus juga mungkin kritis juga terhadap persoalan bangsa juga ini,
3: ya.
0: Silakan.
3: Ya, saya rasa tentu akarnya di pendidikan ya. Jadi pendidikan kita harus diperkuat, pendidikan kita harus dijalankan cara pengajarannya yang tidak lagi seperti yang tadi disampaikan, tidak terlalu doktrinisasi, tidak lagi secara klasik gitu ya. Jadi memang para usia muda ini diajak untuk coba merasakan, menghayati dengan kehidupan sekitarnya, dikontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sekitarnya. Sehingga dengan begitu perlahan-lahan antara teori dengan praktiknya ini juga jalan seimbang ya. Kita kan butuh dua-duanya jalan seimbang, bukan salah satu teorinya lebih banyak, salah satu praktiknya lebih banyak gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya memang keduanya ini berjalan seimbang. Jadi memang problem-problem itu, pesan-pesan yang sampaikan sekarang itu memang baik sekali untuk dipraktikkan dalam pembelajaran. Tetapi tadi yang sudah saya tekankan lagi, Indonesia ini juga butuh penegakan hukum yang sangat kuat ya, sangat kuat, nggak tebang pilih. Demokrasinya harus diperbaiki lagi, bukan hanya diperbaiki tapi ditingkatkan kualitasnya ya. Buat apa kita tuh bangga ya? Kita sering mendengar salah satu lembaga negara atau komisi negara menyebutkan setiap pemilu itu Indonesia disebutkan sebagai negara demokrasi terbesar kedua apa ketiga dunia gitu ya. Karena penduduknya banyak gitu kan, yang punya hak pilih banyak gitu, ratusan juta. Tapi kita nggak pernah bertanya gitu kan, apakah status sebagai negara demokrasi terbesar itu berbanding lurus dengan kualitas demokrasinya, kan gitu. Nah, kualitas demokrasi yang baik itu kan akan dipraktikkan oleh para pengampu-pengampu kebijakan kita, penyelenggara negara dan sebagainya, menjadi teladan yang baik dan akhirnya kembali lagi kepada pemuda-pemuda yang dapat mencontoh sikap-sikap baik tersebut. Jadi itu menurut saya ya, pesan-pesan bagi saya terkait dengan Pancasila ke depannya itu bagaimana.
0: Baik, terima kasih Pak Dosen. Dan kita ke Bang Farul. Bang Farul sebagai mahasiswa pendidikan sejarah, mungkin apa pesan Anda bagi generasi muda juga saat ini, bagaimana mungkin dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila lah, apalagi kita kaitkan dengan tahun ini, seperti apa nih Bang Farul?
1: Oke, mungkin pesan saya untuk para generasi muda yaitu dengan adanya hari lahir Kesaktian Pancasila ini, kita semakin kreatif dan juga lebih memahami lagi lah tentang Pancasila, dan tidak hanya untuk dihafalkan tapi juga diamalkan di kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, terima kasih Bang Farul. Demikian tadi pendengar dimanapun Anda berada, dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Terima kasih kepada Pak dosen kita, Muhammad Rikas Prabowo, dosen pendidikan sejarah Untan Pontianak. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak dosen ya.
3: Siap, insya Allah.
0: Dan senang. Terima kasih juga buat mahasiswa pendidikan sejarah Untan Pontianak, Bang Farul Nur Paija ya, atas ya waktunya, bincang-bincangnya. Dan sukses selalu untuk, dan tetap semangat belajar sejarah ya Bang ya.
3: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak dosen dan juga Bang Farul. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian Kita Indonesia, bagaimana hari kesaktian Pancasila dan sejarahnya bagi Kalimantan Barat, sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit, terima kasih dan selamat pagi jelang siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Kita cukupkan dulu bersama kita di sebuah lagu dari Indonesia, aku dari Ungu ya. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first
1: ever meeting between Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, your coach will be not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, I know he's playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya.

0: Pas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
1: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing

0: detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
0: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
0: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
0: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Tri Syahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian tadi sudah kita dengarkan warta berita olahraga yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, sebelum kami nanti hadirkan atau kumandangkan azan Zuhur tepat pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di sini di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Kami kumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allah.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

Rilas Panggilan An Maning /Peneguran Nomor 18/X/2026/PNPTK JO Nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44/PDT.G/2024/PTPTK JO Nomor 273K/PDT/2025 Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 617101040889006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar /mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum pendengar. Di obrolan siang kali ini bersama saya Atika di Pro 1 RRI Pontianak frekuensi 104,2 MHz. Nah, gimana tuh Bang?
1: Oke, tentunya tidak sendirian ya Tika ya.
0: Betul.
1: Oke, ada saya juga Budiman Tahir menemani Anda di obrolan siang kita pada kesempatan kali ini. Jangan kaku dong Tika, anggap enjoy aja. Kenapa? Belum makan siang kah atau gimana ini?
0: Iya nih, jadinya gugup ya untuk on air pertama kali kayak gini. Pertama kali sendiri gitu.
1: Tapi udah makan siang?
0: Belum,
1: oh, mungkin pantesan. Pantes lemes banget nih, kaku juga nih. Mungkin otot-ototnya masih belum banyak bergerak kali ini ya.
0: Kita coba dulu ya, regangin.
1: Tapi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, gimana juga abang nih?
1: Sehat juga, alhamdulillah. Kita di hari ini awal bulan ya, 1 Oktober 2026.
0: Iya, sudah memasuki awal bulan.
1: Iya, obrolan siang kita di siang ini Tika mau ngomong apa nih? Bahas apaan?
0: Oke, Tika untuk siang obrolan siang kali ini mau ngebahas tentang satu jajanan di Kota Pontianak nih Bang.
1: Jajanan ya?
0: Jajanan yang sering ditemuin gitu.
1: Temuin di mana nih? Di pasar?
0: Di pasar, di jalan. Stand.
1: Oh gitu ada?
0: Iya ada, di tepi-tepi gitu ada.
1: Tepi-tepi mana nih?
0: Tepi jalan.
1: Tepi hati ya, saya kira tepi-tepi
0: mana. Hati-hati, masuk jurang.
1: Oh, pokoknya banyak ditemui di beberapa titik di Kota Pontianak.
0: Iya, apalagi di, kayak di Jalan Agus Salim atau maupun di Jalan Gajah Mada gitu.
1: Wah. Apakah itu kira-kira?
0: Apa tuh?
1: Saya jadi penasaran nih, apa sih bahas apa sih?
0: Kita bahas jajanan yang kayak sering sebutnya tuh mochinya Kota Katulistiwa. Nah mungkin juga pendengar sudah pernah dengar tentang satu jajanan ini ya, atau bahkan sudah pernah mencicipinya Bang gitu.
1: Oh, sampai batuk sayanya ya. Apa tadi?
0: Jajanan Kota Pontianak yang sering biasa kita sebut tuh mochinya Pontianak,
1: mochinya
0: gitu. Mochinya
1: Pontianak.
0: Kota Katulistiwa ini.
1: Emang namanya apa tuh? Kalau boleh tahu.
0: Kaloci, Bang. Kita sebut kaloci.
1: Kaloci.
0: Iya, namanya kaloci.
1: Baru dengar nih.
0: Iya kan? Nah, itu boleh dicoba tuh kalau misalkan ya Abang lagi lewat di kawasan tersebut gitu kan. Bisa tuh mampir gitu kan. Boleh lah nitip satu.
1: Wah, nitip dua lah, jangan satu gitu kan.
0: Boleh, boleh.
1: Tanggung amat kalau satu. jadi banget. Penasaran juga nih saya nih ya. Apa sih kaloci ini? Nanti kamu akan memberikan ulasannya ya.
0: Iya, boleh.
1: Wow,
0: iya,
1: nanti aku akan kasih. Nah, sambil nunggu mungkin Tika mau makan dulu ya.
0: Biar gak kaku,
1: biar gak kaku lagi, lebih santai ya. Kita dengarkan dulu ya, biar lebih santai lagi obrolannya ya.
0: Oke.
1: Oke, kita dengarkan sebuah lagu dari Hindia dulu ya, secukupnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Obrolan Siang. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, ada juga Atika ya. Oke,
1: Tika.
0: Kayaknya ada tamu tuh Tika, siapa tuh?
2: Assalamualaikum.
0: Mana suaranya gak kedengeran. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, siapa nih, kenalan dulu dong.
3: Misi pendengar, saya nih Bang Edi Wahyudi.
0: Oh, Bang Edi. Oh.
3: Mau ketemu bentar ke Pro 1.
0: Boleh. Silalah Bang Edi tadi, dulu lo buka sepatunya lo.
3: Sila,
0: Bang Edi. Oh, pakai G ya. Asli mana Edi?
3: Saya asli Sungai Duri, Bang.
0: Oh, Sungai Duri. Jauh gak pula ya?
3: Iya, lumayan lah. Mungkin ada pendengar yang dari Sungai Duri sekitar.
0: Aduh, di sini.
3: Titip salam buat ya, Bang, ya? Pendengar-pendengar yang ada di Sungai Duri sekitar. Saya di sini untuk kalian semua.
0: Asik.
1: Boleh.
0: Edi tadi dengar enggak kita bahas apaan tadi?
3: Belum dengar.
0: Belum dengar. Ya udah, kita dengarkan sama-sama. Apa bahas apa, Tika?
1: Tadi kita tuh ngebahasin satu jajanan di saya manggilnya Didi ya?
3: Iya.
1: Apa gimana nih panggilannya nih?
0: Ed.
1: Oke. Nah, tadi kita tuh ngebahas satu jajanan Ed. Nah, jajanan itu yang udah ditemukan gitu loh, yang sering dijumpai sama pendengar di Kota Pontianak khususnya. Itu tuh mochi, tapi bukan mochi, kita sebutnya kaloci.
3: Kaloci?
0: Pernah dengar gak sih,
3: Edi? Saya tuh pernah dengar tapi belum pernah lihat barangnya
0: dan juga belum pernah merasakan pastinya. Kalau Cika Cika lagi Tika.
1: Udah. Kalau Tika udah pernah dan suka banget rasanya gitu.
0: Wah kayak apa
1: boleh
0: sih?
1: Boleh coba tuh.
0: Emang kalau Cini apa sih Tika?
1: Jadi kalau Cini tuh kacang luar mochi ya kayak gitu. Jadi dia mochi, terus teksturnya itu ya pendengar kenyal, sama-sama kayak mochi, tapi dia tidak ada isian sama sekali gitu, Bang.
0: Oh, kosong.
1: Kosong.
3: Bentar, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Apa tuh?
3: Mochi itu kan isiannya di dalam ya?
0: Iya, biasanya kayak gitu.
3: Kalau tadi dari pengertian kaloci, kacang luar mochi. Iya. Kayaknya saya pernah lihat itu barang dan menarik untuk dicoba dan semoga saya bisa nyobanya.
0: Oh, mudah-mudahan nih, siapa tahu abis ini Tika bawain ya.
3: Iya,
0: pengen penasaran gitu. Itu lebih afdol lagi, lebih enak lagi.
1: Sebentar, saya harus jalan dulu ke kawasan itu, buka apa enggak ya?
0: Emang Tika ini
1: penggemar makan.
0: Penggemar kaloci juga kah atau
1: penggemar
0: gimana?
1: Kaloci juga salah satunya karena memang waktu itu pas lewat di kawasan khususnya kayak di kawasan Jalan Agus Salim sama kawasan
0: deket sini.
1: Dari Pro 1 RRI ini, gedung RRI ini, atau juga di Jalan Gajah Mada tuh ada, Bang. Nah, itu kayak penasaran. Jadi coba singgah dulu sama saudara. Wah, ini namanya kaloci, tapi kok kayak mochi ya gitu.
0: Dijelasin gitu ya sama orangnya.
1: Bang, ini apa gitu. Langsung ini kaloci Kak gitu.
3: Berarti walaupun bentuknya dari luar tuh agak keras nampaknya gitu kan, karena ada kacang di luar gitu kan, tapi teksturnya masih selembut mochi enggak sih?
0: Ayo.
1: Betul, karena memang teksturnya itu kenyal kayak mochi gitu. Iya, cuman memang dia enggak cuman kacang loh, Ed.
3: Ada
1: varian lainnya, Bang. Gitu.
0: Emang terbuat dari apa sih kalau cini?
1: Nah, bahannya sangat sederhana, Bang.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak hanya tepung ketan, terus sama tepung gula, air putih dan garam, gitu aja.
0: Simple banget.
1: Simple banget, dan harganya juga terjangkau.
0: Jalan Agus Salim, Gajah Mada, Tanjungpura.
1: Ada juga, iya betul.
0: Berarti ada kaitannya dengan saudara kita Tionghoa gak sih?
1: Iya, ya benar-benar, Bang. Itu karena memang ya, kaloci ini juga yang buatnya juga orang-orang Tionghoa gitu.
3: Iya.
0: Gitu. Jadi penasaran saya.
3: Iya, sama.
0: Tapi kalau mochi kan sering kita temui ya.
3: Mochi banyak kita temuin. Kaloci ini kayak menarik aja gitu kan. Dari kita dengar aja udah kayak tertarik gitu untuk mencobanya.
1: Boleh tuh dicobain juga pendengar, karena memang ini kan beda tuh mochi pada umumnya sama kaloci yang khas kota Pontianak gini.
3: Khas kota Pontianak.
0: Jadi kalau misalkan tidak ada isinya, terus rasanya dapat dari mana? Kalau mochi kan isinya kita gigit kan ada, rasanya di dalamnya. Ya. Nah, ini gimana nih kalau kaluchi?
1: Nah, kalau kaluchi tuh perbedaannya tuh dari kayak isiannya itu di luar, Bang.
0: Di luar.
3: Lebih ke topping enggak sih?
1: Nah, kurang lebih kayak topping gitu jadinya. Jadi ditabur gitu ataupun di gulung-gulung gitu.
3: Jadi kalau seandainya orang itu salah bikin, maksudnya isiannya dimasukin di dalam, otomatis namanya bukan kaloci lagi, ndak sih? Jadi mochi ndak sih namanya?
1: Iya betul.
0: Jadi ingat bahasa Jepang, mochi. Mochi. Oh bukan ya, mochi ya?
1: Mochi.
0: Tak kirain mochi.
1: Permisi kalau kata.
0: Gitu. Jadi kalau apa namanya, selain kacang tadi apa tuh varian rasanya tuh?
1: Nah, pengen nanya dulu sama Ed nih, varian rasa sukanya apa?
0: Kalau mochi dulu.
1: Kalau mochi lah.
3: Kalau mochi ya, saya apa? Sukanya ya tetap kacang sih, kacang hijau.
0: Oh, apalagi yang gratis ya?
3: Itu mah semuanya rasa. Saya
0: udah
3: pengen.
0: Udah gratis dianterin lagi.
1: Itu memang
3: boleh tuh.
1: Kalau abang sendiri gimana? Ada varian juga pernah nyobain mochi nggak pada umumnya gitu biasanya?
0: Atau semua rasa enak ya. Semua aku nggak terlalu prefer ke satu rasa sih. Semua rasa enak masuk. Yang penting ini apa? Dalam keadaan santai makannya, menikmati itu, enjoy itu gimana gitu ya? Sambil ngopi juga.
1: Sambil ngopi, apalagi di jam siang ini kan ya kita butuh kesegaran yang baru. Iya benar. Nah kalau Uci juga sama Bang, ada beberapa varian rasa seperti pada mochi umumnya. Nah ada varian rasa selain original, ada juga kayak pandan Bang.
0: Oh original itu kacang ya?
1: Enggak, original tuh dia kayak tepung aja gitu. Tanpa rasa.
0: Tanpa rasa, oke.
1: Sama sekali, tidak.
0: Tanpa topping ya.
1: Tanpa topping juga.
3: Original gitu. Banget
1: original. Ya. Original banget, betul. Ada rasa pandan juga loh, Ed. Ada sama ada sekarang juga. Kan lagi suka ada varian matcha. Pada suka matcha. Nah, itu bisa ditaburin dengan bubuk matcha.
0: Keju?
1: Keju belum pernah nyoba sih, tapi mungkin ada. Karena dia kayak ada pada bubuk gitu loh Bang, topping-topping gitu.
0: Kalau rasa yang dulu pernah ada belum ada ya?
1: Belum.
0: Oh gitu.
3: Mungkin jangan udah deh. Ada cuman belum dibuka.
0: Oh.
1: Jangan deh.
0: Kalau penasaran nih, kalau itu kan rasanya kayak keju mungkin ya, atau matcha coklat ya, atau juga mungkin
1: kacang juga,
0: kacang
1: ada
0: gitu ya.
1: Ada rasa pandan juga.
0: Ada nggak sih rasa kayak buah-buahan gitu, rasa apel?

0: fokusnya berkendara gitu ya, nggak lihat kiri kanan gitu kan, asal fokus aja bawa motor aja. Emang di apa namanya, di kota Pontianak ini jalan Tanjung Pura saja kah yang sama Gajah Mada aja, atau di luar lain, di Siantan atau di Pontianak Timur, atau juga mungkin di seberang sana ada gitu?
1: Sepertinya ya, sepertinya ada.
0: Kalau ini pernah keliling kan kota Pontianak?
1: Iya, kebetulan saya tinggalnya, domisilinya di sini sekitar Tanjung Pura, jadi dekatan sama Gajah Mada gitu ya. Ya sekilas mata lah ya, kita, saya terutama bisa membacanya itu ada di sekitaran Gajah Mada dan yang tadi disebut sama Kak Ika juga.
2: Jalan Agus Salim.
1: Di Agus Salim, dan mungkin pasti ada di lainnya juga. Dan yang pastinya ada tuh kemungkinan besar tuh di Tugu Degulis yang banyak jajanannya gitu kan.
2: Iya, ada juga bang, dia ada menu Kalauci juga di salah satu tempat es krim gitu. Es krim yang terkenal di Pontianak juga ini salah satu destinasi lah, bisa dibilang salah satu destinasi wajib dikunjungi es krim ini gitu.
0: Es krim yang depan sekolah itu.
2: Betul, yang di depan sekolah itu. Nah, dia juga ada jual itu Kalauci.
0: Wah, bisa tuh. Berarti Kalauci ini, kalau mochi itu kan bentuknya bulat nih. Kalau Kalauci ini bentuknya sama juga kah?
2: Sama juga tapi lebih kecil.
0: Ada bentuk lain gitu, mungkin apa namanya?
2: Bentuk lo,
0: bentuk bintang lo,
2: atau belum gitu ada nah. Sih belum ada ya sampai saat ini tika temukan itu,
0: atau pipi atau gimana gitu, belum ada ya.
2: Belum ada.
1: Sepertinya kalau divariasikan seperti itu lebih menarik ya bang ya.
2: Oh iya.
0: Bisa jadi sih, karena kalau kita bicara kuliner kuliner nih kan biasanya kan butuh yang namanya kreativitas gitu.
2: Iya
0: kan?
2: Iya
0: kan?
2: Juga.
0: Jadi
1: siapa apa namanya? Yang kreatif itu yang akan banyak pembelinya gitu kan.
0: Betul. Kalau Tika waktu belinya itu apa namanya? Iya. Waktu pertama merasa itu apa yang dirasakan, sensasinya begitu?
2: Kita coba dulu yang original. Tika coba yang original dulu bang, pertama bang. Rasanya sama kayak mochi pada umumnya, cuman gak ada rasanya gitu, kenyal. Terus apalagi yang original kan hanya tepung sagunya doang tuh, tepung ketan, ya tepung beras gitu. Jadi rasanya tepung yang original, tapi kalau ditambah dengan varian lainnya kayak kacang tuh, wah enak juga nih, jadi kalau kata orang Pontianak kenyan ya. Iya Ed, betul nggak Ed?
1: Betul.
2: Nah jadi tuh seru gitu, enak juga dan ringan lah makanannya gitu.
0: Oke deh, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut lagi ya tentang Kalauci ini ya, Edi sama Tika ya.
1: Siap.
0: Saya sapa dulu bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di kesempatan kali ini, mungkin bisa share sharing bersama kita, bercerita mungkin pernah icip-icip tentang Kalauci ini
2: ya,
0: di mana, mungkin di luar Kalimantan mungkin ya, apakah ada perbedaan Kalauci luar sana sama asli kota Pontianak ya, seperti apa, nanti bisa share di 0561734987 atau di 0811570142. Kita kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Rilas Panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PN PTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN PTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PT PTK JO nomor 273 K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, Jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: home.
1: Oke, kita masih di obrolan siang, masih bersama Tika dan Edi.
2: Iya.
1: Bukan Pak Edi Kamtono ya?
2: Bukan, bukan. Calon-calon.
1: Amin. Siapa tahu kan, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin ya.
2: Iya, betul. Ya.
1: Doain dong.
2: Amin.
1: Kaloci ya, iya, benar nggak sih katanya Kaloci ini asli kota Pontianak begitu Tika, Edi?
2: Kalau menurut bacaan yang saya baca tadi, ya pendengar semuanya itu betul. Bahwasanya Kaloci itu makan khas Pontianak.
1: Kalau Jepang itu mochinya ya?
2: Nah, kalau Jepang itu mochinya mungkin terinspirasi dari mochinya Jepang, orang Pontianak, orang Tionghoa khususnya bikin yang namanya Kaloci ini untuk menjadikan makanan yang mudah dicemil dan enak gitu, pendengar semuanya.
1: Jadi enaknya ini mau Kaloci ini dimakan pas panas-panasnya atau pas lagi di lagi
3: pas habis buat gitu ya.
1: Atau bagaimana nih? Atau mungkin didinginkan dulu di kulkas atau gimana?
3: Enak makannya tuh yang sambil dingin-dingin gitu loh, jadi segar gitu, ada sensasi dingin-dinginnya. Kalau panas ya agak kurang gitu bang. Ya memang enaknya itu makan pas lagi dingin-dinginnya gitu.
1: Tapi pernah gak sih menemui makan kalau cini campur yang aneh-aneh, misalkan pakai sambal gitu?
2: Agak-agak sedikit
1: agak lain ya?
2: Iya agak lain ya. Tapi kalau yang mau coba silahkan sih, dari varian originalnya tuh boleh dicoba. Siapa tahu pengen nyobain dicocol di sambal gitu kan. Ya kalau seandainya enak nanti bisa dong buka angkringan baru di kota Pontianak. Kaloci sambal goreng.
1: Mantap nih, apalagi siang-siang kayak gini ya.
2: Iya.
1: Siapa tahu abis ini Tikanya tergerak untuk berangkat ke Gajah Mada.
2: Betul juga. Kita tunggu ya Kak Tika.
1: Gak terasa kita udah hampir 1 jam kita bicara tentang Kaloci nih ya.
3: Iya betul.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pendengar kita. Siapa tahu pengen icip-icip pengen coba-coba tentang apa belum pernah merasakan Kaloci. Mungkin bisa hunting ya, mencari-cari.
2: Iya betul. Mumpung masih ada yang jual, kita cicipi sama-sama.
1: Wah, bicara soal jual, penjualnya bisa ditemui kapan nih? Siang, pagi atau malam nih, Tika?
3: Nah, Tika. Ada juga tadi karena Tika sudah rekomendasikan untuk tempat jualnya. Dia nggak hanya di Jalan Agus Salim atau Jalan Gajah Mada, tadi juga bisa ditemui di beberapa tempat ice cream yang tadi Tika bilang. Betul. Jadi bukanya itu udah dari pagi atau siang tuh juga udah ada bang gitu.
1: Harganya juga bersahabat ya?
3: Bersahabat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi masih terjangkau buat Edi juga bisa beli gitu.
1: Iya. Anak perantauan wajib coba nih.
2: Iya betul.
1: Di Sungai Duri nggak ada kan?
2: Iya pasti nggak ada masih. Kalau seandainya ada nanti kita bawa kita jual di sana.
3: Wah, distributor gitu ya.
1: Sedap. Yeah.
2: Jalan ya otaknya.
1: Otak UMKM yang gini ya.
3: Iya.
1: Ya udahlah kita cukupkan dulu ya kebersamaan kita di obrolan siang di Kaloci ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya penggugah selera juga mungkin yang lagi gak enak makan gitu
2: atau
1: ya.
2: Atau bingung mencari.
1: Betul, bingung mencari menu. Atau apa sih hari ini bosan gitu ya.
3: Atau yang masih full gitu kan pengen ringan-ringan aja. Nah, ini cocok.
1: Boleh. Ya udah kita nanti jelang pukul 13 nanti kita hadirkan warta berita siang. Terima kasih Edi ya sama Tika ya.
3: Sama-sama.
1: Oke. Dan juga pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di obrolan siang ini bersama Edi dan juga Tika dan juga saya Budiman Tahir. Nanti pukul 13 kita temani dengan ragam acara Warta Berita Siang. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Satgas Udara Kalimantan Barat berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan.
6: Hari ini kami dari helikopter VN8424 MI172 dari Kediri Timur Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayu Mentara.
5: Menteri Pertahanan Republik Indonesia memberikan anugerah kehormatan Satya Lencana Dharma kepada prajurit Jepang. Padamkan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Kamis 1 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 4 dari 9 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang berada di Kalimantan Barat dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
6: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
9: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini dengarnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini dengarnya untuk sunset masih berasap.
8: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
10: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
8: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
11: Penyematan Satya Lencana dan Masa Mudra secara simbolis dilakukan kepada 3 perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritim Deployed Task Force Kolonel Noma Tusihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
12: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
11: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang-Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani, melaporkan.
3: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin memberikan anugerah tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau Japan Self Defense Force atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat di kapal perang amfibi JS Kunisaki LST 4003 di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa, Rabu 30 September 2026 siang. Dan berikut laporannya.
8: Apresiasi itu disampaikan tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Kalbar Selasa malam. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan.
13: Bar ini menyusul, kenapa dari yang tadinya memang kita itu di atas, tiba-tiba ada di bawah. Yeah. Artinya tingkat kebakarannya sudah minim, kalau kita katakan mengisi, tapi walaupun masih ada. Yeah. Artinya penanganan karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan. Dan kebakaran juga sudah terkendali.
8: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalimantan Barat saat ini cenderung menurun, khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, dan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.
13: Boleh dikatakan di beberapa daerah, khususnya di utara dan timur, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi sebenarnya. Yang masih itu di wilayah Kainyong dan Ketapang. Kuburaya ya sedikit aja. Jadi ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak ada lagi hotspot di Kalbar.
8: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio, update tanggal 29 September 2026 jam 17 petang, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio stream kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Program Asta Cita yang diusung pemerintah terus bergulir dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. 8 misi utama yang berfokus pada ketahanan pangan, swasembada energi, hingga pemerataan ekonomi ini digadang-gadang menjadi penentu arah pembangunan Indonesia ke depan. Lantas, bagaimana masyarakat menilai efektivitas serta dampak langsung dari program Asta Cita sejauh ini? Berikut suara publik yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Pontianak.
14: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Asta Cita. Momentum ini terasa makin bermakna seiring dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten menegaskan pentingnya penguatan SDM unggul dan kemandirian bangsa. Melalui program ini, kami tidak hanya dibekali keahlian teknis dan profesionalitas yang relevan dengan tuntutan industri modern, tetapi juga diajak berkontribusi langsung dalam mengawal arah pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
15: Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo sebagai landasan strategi menuju Indonesia Emas 2045.
16: Sebagai warga biasa, saya melihat program Asta Cita ini bukan sekedar janji di atas kertas, tapi mulai kelihatan bentuk nyatanya di lapangan. Pendekatan terasa menyeluruh, mulai dari hal mendapat gigi anak-anak di sekolah, perhatian ke petani dan UMKM, sampai ketegasan menindak judi online dan korupsi yang selama ini. Yang paling saya aspirasi adalah arah pembangunan yang tidak cuma fokus di kota besar, tapi benar-benar menyasar masyarakat bawah dan daerah. Harapan saya dan warga lainnya tentu satu. Semoga konsistensi dan pengawasannya terus dijaga ketat agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran dan di asalkan panjang oleh seluruh rakyat Indonesia.
17: Refleksi 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat kuat akan pentingnya keberlanjutan, inovasi, dan kemandirian bangsa melalui Asta Cita. Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
18: Saya melihat bahwa sesungguhnya semua program itu bagus. Semua program itu untuk kesehatan dan kebaikan bangsa Indonesia. Cuma kita melihat bahwa pelaksanaan itu yang menjadi halangan atau masalah ya untuk mencapai tujuan atas cita itu. Nah, kemudian cita-cita MBG itu contoh adalah menggerakkan ekonomi kemasyarakatan, itu tidak terjadi. Kenapa? Tidak ada belanja untuk kantin, warung, sekitar sekolah yang ada dikelola oleh satu pihak, kemudian diantar ke sekolah. Kan semestinya adalah bahwa makanan itu bersumber dari sekitar sekolah itu dan disiapkan beberapa jam sebelum dimakan. Itu contoh ya. Kemudian soal reformasi hukum, soal kegiatan pegawai dan sebagainya, semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik ternyata tidak seperti kita harapkan.
19: Dengan program Asta Cita, reformasi birokrasi tematik serta berbagai program prioritas nasional, saya menilai bahwa ini adalah suatu hal yang langkah penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, reformasi birokrasi tematik juga mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan-kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi menjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah dan desa. Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
3: Berita terakhir, Musyawarah Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia FASI Kalimantan Barat akhirnya memutuskan memilih Ongki Lesmana menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia FASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Provinsi Kalimantan Barat Selasa 29 September 2026. Dan berikut laporannya.
8: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat mengagendakan pemilihan Ketua PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Dalam proses pemilihan, Ongki Lesmana menjadi satu-satunya calon Ketua PASI Kalbar yang dinyatakan lolos verifikasi oleh tim penjaringan dan penyaringan. Dan mayoritas pemilik suara tersebut menjadi modal penting untuk membangun soliditas organisasi dan menjalankan program pembinaan atletik di Kalimantan Barat.
20: Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman media dan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan Musprov ini. Jadi ini saya rasa kita solid ya, kabupaten kota ini hadir dan tujuan kita memang harus mensukseskan di Porprov. Nah, Porprov ini tentunya setelah ini kita akan berkoordinasi ke KONI yang dimana Porprov ini memang dananya di KONI.
8: Sementara itu Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan, tata tertib, serta jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos.
21: Yang tidak lengkap, itu dinyatakan tidak lolos. Hasil itu pada tanggal 16, tepatnya pukul 16:10, saya kirimkan hasil verifikasi itu kepada masing-masing calon, dan kemudian saya kirimkan juga ke Ketua PASI, dilanjutkan juga ke PB.
8: Dengan terpilihnya Ongki Lesmana secara aklamasi kepengurusan PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030, diharapkan memperkuat sinergi antar Pengprov, Pemkat dan juga Pengkot sekaligus meningkatkan pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga bisa melaju ke nasional. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak Warta. Berita siang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga nanti ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti pukul 13.30 kami hadirkan untuk Anda ruang terbuka bagaimana membahas satwa di tengah kobaran api karhutlah. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Namun sebuah pesan lagu saya hadirkan untuk Anda. Mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1, saya pilihkan sebuah lagu miliknya Raisa, Biar Menjadi Kenangan.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanan Informasi dan Inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya janjikan di awal, kita akan hadirkan dialog ruang terbuka bagaimana membahas satwa di tengah kobaran api karhutlah. Tentunya dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak, ruang terbuka untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Fikol Hadi, saya tidak sendiri, saya bersama

0: Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Kali ini kami membahasnya, langsung saja kami perkenalkan narasumber yang sudah hadir di RRI, di lobi RRI pagi ini. Kami bersama dengan Pak Daniel SE, beliau ini merupakan Koordinator Harian Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Daniel. Boleh dipegang mic-nya Pak. Oke.
1: Selamat pagi Bang Piko.
0: Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian kami bersama dengan Ibu Dian Setianingsih S-Hut MSI, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Balai KSDA Kalimantan Barat. Bu Dian, apa kabar?
2: Baik.
0: Terima kasih sudah hadir ke RRI. Dan terakhir kami bersama dengan Pak Albertus Jiu M. Hut, Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia. Apa kabar Pak Albert?
3: Baik, terima kasih Pak Piko.
0: Siap, terima kasih sudah hadir. Kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami langsung ke Pak Daniel, gimana karhutlah hari ini Pak? Dan benarkah bisa kita katakan cukup parah karhutlah Kalimantan Barat di tahun ini Pak Daniel?
1: Baik, terima kasih Bang Piko. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hangat dari Kepala BPBD yang sedianya beliau yang akan hadir tapi karena ada tugas yang tidak dapat diwakilkan sehingga beliau meminta saya untuk menggantikan beliau di ruang publik pada hari ini. Yang pertama memang secara nasional Kalimantan Barat itu masuk peringkat pertama dari sisi luas lahan, ya, dari sisi luas lahan. Nah, kalau berdasarkan data pada tanggal 14 September 2026, total lahan terbakar di Kalimantan Barat itu ada 48.536 hektar dengan perincian itu 38.310 hektar itu berdasarkan Sipongi, kemudian oleh BNPB pengukuran langsung di lapangan itu ada 10.224 hektar. Nah, itu oleh data dari BNPB. Kemudian Kalbar itu menjadi provinsi dengan karhutla teratas dari 10 provinsi di Indonesia yang selama kurun tertentu sebenarnya Kalimantan Barat itu paling-paling di peringkat 5, peringkat 6. Tapi tahun 2026 ini kita masuk dalam peringkat pertama. Nah, kemudian dari sisi kualitas udara kita masuk dalam kategori berbahaya dan jarak pandang di bawah dari 1 km. Nah, indikator itulah yang menyebabkan banyak orang berpendapat bahwa tingkat keparahan karhutla di Kalimantan Barat tahun ini cukup parah.
0: Oke, mengapa bisa parah Pak?
1: Nah, tentu setidak-tidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keparahan itu. Yang pertama itu faktor El Nino super kuat. Jadi ini El Nino yang menurut kami terparah. Ya, ya. 2026 ini kemarau lebih panjang dan kering dalam pengertian intensitas hujan yang masif itu sangat jarang terjadi. Nah, sehingga ini juga menyebabkan Kalimantan Barat ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keparahan. Kemudian kebakaran ini terjadi di lahan gambut. Ya, di lahan gambut yang sudah kering, ya. Pori-porinya kosong tetapi diisi oleh udara yang sehingga ada percikan api kecil saja mudah terbakar. Nah, itulah yang menyebabkan karhutla di Kalimantan Barat ini menjadi parah. Karena rata-rata kebakaran itu terjadi di lahan gambut.
3: Baik Pak Daniel, ini kan sudah ada beberapa hari terakhir hujan sudah mengguyur kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin ada di wilayah beberapa kabupaten lain juga mengalami turunnya hujan. Ini apa juga memberi dampak yang baik, positif bagi pemadaman karhutla ini?
1: Hujan beberapa hari ini ya di beberapa kabupaten memang ini ada pengaruh secara signifikan di beberapa kota, di Pontianak, di Kuburaya dan di kabupaten lainnya. Tetapi tidak di Ketapang dan Kayong Utara, karena memang di Kayong Utara dan Ketapang ini

0: ini masih terjadi karhutlah. Nah, memang harus kita akui, satu-satunya yang bisa memadamkan api di lahan gambut ini secara masif dan ampuh, itu harus hujan. Nah, harus hujan. Dan kita lihat beberapa hari ini terjadi hujan, ya asap mulai berkurang, meskipun kualitas udara, jarak pandang di beberapa wilayah tertentu masih terbatas. Tetapi adalah pengaruhnya. Kalau beberapa hari yang lalu kan kota Pontianak ini diselimuti asap. Nah sekarang kita melihat, walaupun masih ada tapi tipis-tipis lah. Artinya ada pengaruh yang terjadi, dampak dari hujan itu ada. Nah oleh karena itu, selain memang upaya modifikasi cuaca yang kita lakukan, tentu upaya-upaya supranatural seperti doa kita harapkan. Nah karena usaha manusia kita ini hanya OMC itu kan ikhtiar saja usaha. Oleh karena itu kami di BPBD tidak henti-hentinya berdoa. Dan ini kita mendorong seluruh masyarakat. Nah, itulah hanya hujan itulah yang bisa memadamkan karhutlah secara total.
1: Berarti ini kan juga dari durasi hujannya juga dilihat juga ya Pak Daniel ya?
0: Betul, durasi hujan sangat menentukan. Kalau hujannya hanya rintik-rintik dengan kebakaran di gambut, tentu tidak akan maksimal memadamkan. Karena gambut kita kedalamannya dari 1 meter sampai lebih dari 10 meter. Malah berdasarkan informasi yang kami dapat di daerah Kayong Utara, Ketapang itu sampai 20 meter. Nah ini juga kalau hanya di WB atau katakanlah kita memadamkan menggunakan selang, tidak bisa maksimal juga. Satu-satunya memang caranya harus selain selang harus ada suntik gambut yang dengan kepanjangan tertentu begitu.
1: Oke baik, itu juga ini kan sudah beberapa hari juga turun hujan dan pastinya setelah karhutlah ini apakah ada upaya dari BPBD sendiri untuk membuat sekat kanal ataupun kolam di bekas karhutlah untuk mengantisipasi ketika ada kejadian lagi itu bisa antisipasinya bisa lebih cepat nih Pak.
0: Tentu ini menjadi pembelajaran kita bersama ya. Jadi mitigasi itu menjadi hal yang penting. Mitigasi itu memang harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Mitigasi-mitigasi struktural maupun non-struktural ya. Non-struktural itu ya berupa himbauan, edukasi itu memang dilakukan oleh BPBD ya. Di beberapa tempat kita sudah memetakan ada 355 daerah berpotensi karhutlah desa di Kalimantan Barat. Mitigasi non-struktural itu sudah dilakukan sebenarnya ya. Hanya ini menjadi evaluasi kita sampai sejauh mana mitigasi itu maksimal kita lakukan. Yang struktural tentu ini kita mengajak lintas sektoral karena tidak hanya BPBD. Ini banyak pihak yang harus terlibat. Nah ini menjadi pembelajaran kita saya kira.
2: Oke, mengapa begitu cepat Pak meluas karhutlah ini?
0: Ya kalau kita mengapa harus lebih luas, cepat menyebar? Karena pertama kebakaran di lahan gambut ini berbeda dengan kebakaran di tanah mineral ya. Kalau tanah mineral yang terbakar itu permukaan atas, bawah tidak. Tapi berbeda dengan kebakaran di lahan gambut, yang terbakar itu atas bawah. Yang lebih parah itu api langsung ke bawah, jadi api bawah tanah, ya gambut terbakar tidak hanya di atas tapi juga di bawah. Semakin di bawah dia semakin menyala karena banyak bahan-bahan bakar, istilah kami itu serabut-serabut itu mengering, kemudian udara ada di dalamnya masuk, ya jadilah api itu merambat di permukaan dari 1 sampai lebih dari 10 meter yang tidak bisa terlihat dan api itu terus berjalan. Yang kedua angin kencang. Angin kencang ini juga menjadi salah satu faktor menyebabkan api itu cepat menyebar di area gambut. Ya. Nah tentu juga ada apa istilahnya hutan penyangga itu sudah habis sehingga api bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain. Karena hutan penyangga itu habis. Nah itulah salah satu yang mempercepat luasan lahan yang terbakar.
2: Oke, baik. Kami beralih ke Ibu Dian sekarang dari Balai KSDA Kalimantan Barat. Itu tadi bicara karhutlah, kondisinya juga sudah kita ketahui. Kita patut bersyukur hari ini sudah reda, tapi Ketapang Kayong belum, Pak Danila?
0: Belum. Jadi Ketapang Kayong itu kalau lihat perakiran BMKG hujannya belum maksimal lah.
2: Oke, baik. Berarti masih ada potensi karhut lah di dua wilayah itu ya.
0: Betul.
2: Baik, kami beralih ke Ibu Dian sekarang. Kami ingin mengetahui bagaimana karhut lah dan juga dampaknya terhadap keberlangsungan hidup satwa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya satwa liar, satwa yang dilindungi atau beberapa istilah satwa sebutannya ini. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih. Jadi bagaimana sih karhutla ini mempengaruhi satwa di habitatnya? Yang pertama itu ada dua ya, yang pasti dari mulai pengaruh langsung, yaitu kematian, kemudian ISPA atau gangguan pernapasan, kemudian berkurangnya sumber pakan, sumber air, kemudian untuk kalau misalnya secara tidak langsung itu seperti berkurangnya tutupan vegetasi, yaitu berpengaruh juga terhadap pohon pakan. Kemudian dari karhutla ini kan juga kemaraunya lumayan panjang, udah sampai 3 bulan, jadi sumber air itu benar-benar sangat minim sekali.
2: Oke, kemudian Bu Dian, satwa endemik atau langka seperti apa di Kalimantan Barat ini, apalagi saat kebakaran hutan dan lahan?
3: Ya, jadi kebakaran hutan dan lahan ini juga mempengaruhi. Tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa pengaruh yang paling dampak langsung terhadap satwa itu salah satunya yaitu tadi berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama yang sangat berpengaruh.
2: Oke, nah kami ingin tahu juga bagaimana atau apa saja sih sebenarnya satwa-satwa yang dilindungi atau yang ada di Kalimantan Barat yang terdampak langsung nih dengan adanya karhutla?
3: Jadi kalau dari BKSDA untuk saat ini kami fokus pada rescue, Bang. Jadi sampai dengan kemarin tanggal 30 September kami sudah melakukan rescue untuk satwa jenis orang utan sebanyak 43 individu, kemudian ada kucing kuwuk itu sebanyak 4 ekor, kemudian ada terenggiling 12 ekor, kemudian ada juga bekantan, lutung kelabu. Itu Bang, untuk saat ini kami fokus di rescue. Dan itu sebagian besar terutama untuk individu orang utan terjadi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
2: Oke, ini jenis-jenis satwa yang memang dilindungi ya, dan
3: mereka dilindungi semua, Bang. Lindungi dan langka.
2: Ancaman punahnya juga begitu besar atau gimana nih?
3: Ketika suatu satwa itu ditunjuk menjadi satwa dilindungi, baik ada tumbuhan dan satwa liar dilindungi itu ada kriterianya berdasarkan peraturan. Jadi dari mulai sulitnya mereka berkembang biak, kemudian perburuan yang sangat tinggi, nah itu menjadikan satwa tersebut masuk dalam kategori dilindungi. Dan untuk saat ini karhutla tentu saja berpengaruh terhadap keberadaan satwa liar tersebut.
2: Oke. Masih adakah satwa yang memang belum diselamatkan karena karhutla ini, Mbak Dian? Karena banyaknya atau terlalu luasnya lahan Kalimantan Barat, hutan Kalimantan Barat atau gimana?
3: Biasanya kami mendapatkan laporan berdasarkan informasi dari call center. Jadi kami membuka line call center di Balai, kemudian di beberapa seksi kami, ada yang di Ketapang, kemudian di Sintang dan Singkawang. Jadi untuk saat ini rescue yang kami lakukan itu berdasarkan hasil dari komunikasi dari langsung ke petugas BKSDA atau melalui call center kami.
1: Bu Dian, tadi kan bicara soal satwa, apakah pada saat penanganan atau rescue ini ditemukan jenis satwa baru atau endemik baru di sini?
3: Untuk saat ini sih masih memang satwa-satwa yang memang ada di Kalimantan Barat, jadi belum ada yang terbaru, Bang. Memang mereka endemik di Kalimantan Barat, contohnya tadi orang utan, bekantan, lutung kelabu, terenggiling.
1: Kemarin juga sempat viral ada burung enggang yang lepas ke ini ya, ke pemukiman warga, burung enggang. Dan itu saya nggak tahu itu di Kalimantan mana, cuman komunitas apa endemik seperti enggang gading kan endemik ya.
3: Iya betul, itu kan maskot kita, maskot Kalimantan Barat itu kan burung enggang. Kalau sejauh ini kami dari BKSDA Kalimantan Barat sih belum menerima laporan terkait burung enggang yang masuk kawasan, cuman memang dampak dari karhutla ini kehilangan habitat, kemudian kehilangan sumber pakan dan sumber air, mereka biasanya akan mendekati pemukiman atau perkebunan milik masyarakat.
1: Paling banyak kemarin penanganan rescue-nya jenis satwa apa, Mbak?
3: Orang hutan, 43 individu sampai dengan kemarin.
1: 43 individu. Nah, untuk pola mitigasinya seperti apa nih dari kawan-kawan BKSDA untuk mengantisipasi dari satwa yang terdampak karhutla?
3: Pola mitigasinya itu kan kita berada dari mulai pencegahan, kemudian saat kejadian, kemudian pasca kejadian karhutla. Kalau dari sebelum kegiatan karhutla, biasanya kita ada kegiatan yang namanya patroli, kemudian memetakan di kawasan, memetakan kawasan-kawasan yang memang terdapat satwanya. Kemudian kalau misalnya pas saat kejadian, selain menyelamatkan manusia, juga kita melakukan pemantauan dan penyelamatan atau rescue terhadap satwa liar. Kemudian setelah terjadinya kebakaran, kami biasanya melakukan yang namanya pemulihan ekosistem.
1: Ini kalau misalnya tadi menyinggung masalah ketersediaan pakan ya, Mbak ya, itu kan pasti sangat penting bagi satwa gitu. Nah, ini dari upaya BKSDA ini seperti apa? Apakah menyiapkan air sebenarnya? Ini yang lebih vital air ya. Air juga dan juga beberapa makanan lain, itu seperti apa nih BKSDA menanggapi hal tersebut?
3: Baik, kalau misalnya terkait pemulihan ekosistem itu kan tidak bisa dilakukan sebentar. Vegetasi yang tumbuh pun itu memerlukan waktu. Makanya yang terpenting sebelum terjadinya karhutla atau misalnya saat terkarhutla itu perlindungan terhadap habitat terutama untuk satwa. Jadi kalau misalnya dari BKSDA biasanya kita pemulihan ekosistemnya ya dengan penanaman. Cuman kan penanaman atau vegetasi itu tidak serta-merta ketika vegetasi tumbuh atau pohon tumbuh terus satwa tersebut bisa hidup. Karena kan suatu ekosistem itu kompleks dan setiap satwa itu memiliki prioritas habitatnya masing-masing.
2: Oke, baik, kami izin beralih ke Pak Albert sekarang dari WWF Indonesia, juga bisa menjelaskan bagaimana karhutla dan dampaknya terhadap keberadaan satwa khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Pak Albert.
4: Baik, terima kasih Mas Biko. Kalau kita berbicara tentang karhutla dan bagaimana dampaknya terhadap satwa, ini adalah sesuatu yang kita boleh katakan luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya tadi Pak Daniel mengatakan manusia itu masih boleh atau bisa melakukan perlindungan terhadap dirinya sambil menunggu bantuan, tetapi dalam konteks satwa liar, mereka menunggu bantuan kita. Jadi kita sebagai manusia yang berakal budi, yang bisa memberikan support bagi mereka, itu yang harus kita lakukan saat ini. Tadi Badian juga sudah mengatakan misalnya pertanyaannya spesies apa yang paling terdampak dan paling banyak dominan? Orang hutan. Bahkan orang hutan yang sangat cerdas pun hanya selisih DNA 3% dengan kita, artinya 97% DNA-nya itu mirip dengan kita, mereka tidak bisa juga menyelamatkan diri dari bencana besar ini gitu. Ini membuat kita harus lebih aware, harus lebih sadar bahwa dampak yang luar biasa ini membuat kita lebih memperhatikan makhluk hidup yang lainnya. Tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia. Ya.
2: Oke, satwa ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena rumahnya tadi rusak Pak Albert ya. Nah, hanya sebatas penyelamatankah atau bagaimana sebenarnya satwa ini di saat adanya karhutla?
4: Ya, Sebenarnya dalam konteks satwa liar tadi, pada saat, sebenarnya tidak hanya pada saat karhutlah terjadi, tadi juga ada pertanyaan yang paling penting menurut kami itu adalah mitigasi. Bagaimana sebelum kejadian karhutlah itu berlangsung? Kecenderungan kita semua, bahkan kita yang duduk di sini, bahkan adalah ketika satu kejadian itu tidak muncul, kita kemudian menjadi fokus pada deadline yang lain, fokus pada perhatian yang lain. Sehingga ketika kejadian baru muncul, kita kemudian kalang kabut untuk menyiapkan semua hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan semacam bukan mitigasi tapi respon. Kita sebut dengan respon emergency. Tapi saat ini kita memerlukan dua hal sekaligus, respon emergency dan respon recovery atau pemulihan. Itu kalau sudah kejadian. Tapi sebelum kejadian apa yang harus kita lakukan? Kita perlu ada roadmap. Kita perlu ada peta jalan untuk menunjukkan bahwa karhutlah ini bisa kita mitigasi, karhutlah ini bisa kita tekan, dan kemudian bisa kita hilangkan dari tahun ke tahun yang kejadiannya terjadi. Tahun depan 2027 harusnya tidak terjadi lagi. Jadi berdasarkan panduan roadmap yang kita punya, kita bisa melakukan persiapan sejak dini. Bahkan dari Januari ketika peringatan El Nino ini sudah disampaikan, ini otokritik ya buat kita semua gitu, bahwa tidak ada respon yang cukup kuat, sangat minimal untuk mengatakan kita harus melakukan ABCDE supaya karhutlah ini tidak kejadian. Tadi Pak Daniel juga menyampaikan ada dampak yang cukup besar dari El Nino dan kekeringan, tapi saya juga mau katakan perubahan iklim itu niscaya terjadi di seluruh dunia gitu. Tetapi dalam konteks di kita, ketika kita tahu ini akan terjadi, semua pihak, pemerintah, akademisi, NGO, pemerhati, semua bergandengan tangan untuk menyiapkan mitigasinya.
2: Oke, satwa yang ada di Kalimantan Barat ini jumlah populasinya semakin berkurangkah atau bisa dikatakan sedikit sehingga semuanya bisa sebenarnya diselamatkan dengan adanya karhutlah ini, atau memang sulit tertangani karhutlah yang meluas namun di satu sisi populasinya juga bisa dikatakan kecilkah atau masih banyak satwa-satwa ini, Pak Albert?
4: Ya, baik. Jika terkait dengan populasi, WWF sebagai salah satu entitas mitra pembangunan yang bekerja bersama pemerintah, dalam hal ini kami banyak mendukung BKSDA dalam konteks spesies ini. Kita punya data, itu biasanya dikumpulkan, contoh untuk orangutan ya. Tadi kita bilang ada 43 yang terdampak.
2: 43 Ibu.
4: Ya, 43. Yang terdampak kan. Tapi sebenarnya kita punya data berapa gitu. Nah, data ini sebenarnya kita kumpulkan setiap 10 tahun sekali dan kita sampaikan di dalam satu event besar, Population Habitat Viability Assessment Analysis, yang kita kumpulkan bersama BKSDA sebagai leading sektornya dan mitra yang lain termasuk WWF sebagai supportnya ataupun dukungnya. Sehingga data ini bisa muncul dan kemudian kita bisa punya informasi. Total misalnya untuk orangutan yang ada di Borneo, berdasarkan BHVA 2016 itu kurang lebih 57.000 ya untuk keseluruhan data orangutan yang ada. Data ini
2: Borneo itu Pulau Kalimantan.
4: Borneo itu kalau kita ngomong Borneo ini sebenarnya Kalimantan ada 4 provinsi.
2: Oke. Okay.
4: Dan kemudian ada Sabah dan Sarawak ada Sarawak. Kalau kita mengacu pada kata Borneo. Tapi kalau kita mengacu pada data orangutan Kalimantan itu yang hanya ada di 4 provinsi. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan satu lagi Kalimantan Utara. Jadi data-data ini yang kita miliki, kita produksi bersama dengan leading sektornya BKSDA.
2: Oke, artinya sebenarnya Kalimantan Barat ini banyak populasi orangutannya, tapi belum terselamatkan atau tidak terdeteksi?
4: Dalam konteks karhutlah, kita bisa lihat ya, orangutan yang ada di Kalimantan ini, dia terdiri dari 3 subjenis atau 3 subspecies. Dan kebetulan subspecies yang paling besar itu adalah subspecies Pongopi Mills Wombii yang ada di Kayong Utara, Ketapang, dan juga di Kalimantan Tengah. Jadi spesies ini, subspesies ini berbagi habitat dengan Kalimantan yang lainnya, yaitu provinsi lainnya, yaitu Kalteng. Tapi mereka tidak perlu KTP. Mereka tidak perlu mencantumkan ada ID card untuk boleh nyebrang dari Kalteng ke Kalbar. Jadi penanganan serius antara pemerintah provinsi, lintas provinsi itu harus dilakukan. Kalteng yang sampai dengan hari ini masih membara, WWF Kalteng, teman-teman di sana bilang, kami sudah diminta CEO untuk evakuasi stafnya ya, dan keluarganya. Itu menunjukkan bahwa tingkat keparahan daripada kebakaran yang terjadi di sana karena gambut tadi Pak Daniel, itu membuat suasana di sana, situasi di sana jauh lebih parah dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Hari ini kita boleh duduk talk show di sini, teman-teman di sana masih berjuang untuk memadamkan api yang ada di sana. Kita masih juga, tapi Tuhan sayang dengan kita di Kalimantan Barat, ada banyak hujan ya Pak Daniel. Bahkan sampai tadi malam waktu saya perjalanan pulang dari perbatasan, dari Temajo sampai ke Sambas dan subuh ini nyampai, kita dihujani gitu, sangat deras. Tapi kami sangat happy ya.
2: Sudah terselamatkan individu orang utan yang ada di Kalbar ini?
4: Dalam konteks sudah terselamatkan, kalau kita berbicara konteksnya karhutla, ini sebenarnya kita boleh katakan tidak semua yang kita ketahui. Saya juga mau menyampaikan informasi ya, bahwa data yang disampaikan oleh BKSDA tadi itu valid. Spesies yang sudah terselamatkan. Tetapi di baliknya di dalam hutan itu yang terbakar, behind the story itu banyak spesies yang terbakar. Ada ular, ada landak, ada apalagi ya, terenggiling gitu. Bahkan orang hutan. Itu membuat semua orang terenyuh untuk membantu. Nah, kita bisa melihat seberapa dahsyatnya ini terhadap populasi spesies yang kita miliki dan rumahnya. Yeah.
2: Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita break dulu. Ini menarik bicara satwa. Lantas rumah yang sudah rusak, bisakah dibangun lagi bagi mereka-mereka khususnya satwa ini? Kita akan coba membahasnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka.

0: platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka. Kami masih mengulas satwa di tengah kobaran api karhutla. Kami lanjut lagi ke Bu Dian lagi, Ibu. Ini menarik, kita bicara satu spesies tadi, orang individu orang utan. Nah, dari data itu, apa semua individu orang utan di Kalimantan Barat di tengah karhutla ini sudah terselamatkan, Ibu? Sudah. Oke.
1: Kalau dibilang semua sudah terselamatkan, kami jujur saja belum ada data terkait itu. Memang karena ketika satu diselamatkan, tadi kalau Albert juga ada bilang, mungkin ada 10 hingga beberapa jenis spesies lainnya yang tidak terselamatkan. Jadi untuk pastinya, jumlah pastinya itu memang belum di... Untuk dari BKSDA itu belum ada reportnya atau laporannya.
0: Oke, nah karena rumahnya rusak, lantas mereka hidupnya di mana nih, Bu?
1: Baik, kalau untuk saat ini, untuk terutama yang di rescue, kami kan memiliki kerjasama dengan pusat rehabilitasi. Kalau untuk satwa seperti orangutan, kami ada Yari di Ketapang dan Kayong Utara. Kami biasanya bekerja sama dengan Yari. Jadi mereka, terutama untuk orang utan yang memang terdeteksi, misalnya dia dehidrasi, kemudian malnutrisi, kemudian ada luka bakar. Nah, itu biasanya dilakukan proses rehabilitasi. Namun jika misalnya dalam kondisi sehat, biasanya kami melakukan translokasi. Salah satu lokasinya yaitu di Taman Nasional Gunung Palung.
0: Oke, nah individu ini, individu orang utan ini hidupnya di kawasan konservasi, perusahaan yang ada izin usaha, atau bagaimana sih sebenarnya, Bu?
1: Baik, kalau untuk terkait orang utan, dia kan daya jelajahnya luas, kemudian jadi tidak sebatas hanya di kawasan konservasi. Jadi setiap perusahaan itu dia memiliki yang namanya HCV atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Jadi mereka punya kawasan lindungnya. Nah, itu juga biasanya ada orang utannya. Kemudian untuk saat ini itu kalau untuk wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ada yang namanya cagar biosfer. Jadi itu juga salah satu ada kami sebutnya koridor satwa. Jadi memang koridor satwa itu karena daya jelajahnya yang sangat luas. Jadi mengkoridorkan dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Jadi area mereka bisa lebih luas sehingga mereka tidak turun ke pemukiman atau perkebunan milik masyarakat.
2: Mbak Dian, ini kesulitan apa sih yang dihadapi teman-teman BKSDA? Apalagi kalau misalnya evakuasi untuk rescue sendiri untuk hewan-hewan di ataupun satwa yang mengalami dampak karhutla ini. Tantangannya apa nih?
1: Tantangannya tentu karena biasanya apinya masih ada, kemudian lahannya gambut, karena kan gambut itu berarti pembakaran di dalam ya. Jadi kan kita juga harus ekstra hati-hati. Kemudian lokasinya, apalagi kalau yang di arboreal atau yang di atas pohon, kita juga harus benar-benar melihat posisi gimana kalau misalnya dia jatuh nanti, gimana kalau jadi memang harus benar-benar diperhitungkan dalam hal segi rescue-nya, saat rescue-nya.
2: Untuk petugas sendiri memadai nggak sih Mbak Dian untuk di kondisi di lapangan sendiri? Kira-kira cukup nggak gitu?
1: Kalau dibilang cukup, makanya kami bekerja sama atau melibatkan banyak pihak dari mulai selain BKSDA sendiri, ada yang namanya dari NGO, kemudian masyarakat, kami juga melibatkan masyarakat, kemudian polisi, TNI juga. Biasanya kami melibatkan mereka semua, Bang. Karena memang untuk rescue itu terutama hewan besar seperti orang utan itu memerlukan effort yang memang besar juga.
0: Oke, baik, kami beralih ke Pak Daniel. Selalu yang ingin publik ketahui, Pak, upaya pemadaman karhutla ini seperti apa sih, Pak? Berhasil apa tidak selama ini operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait ini, Pak Daniel?
3: Baik, yang pertama memang kami sampaikan bahwa ada upaya antisipasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh Pak Gubernur sejak Februari. Jadi di awal 2026 kita sudah mendapatkan peringatan dini dari BMKG terkait keadaan cuaca, maka 2 Februari itu ditetapkan status siaga oleh Pak Gubernur, ya, berdasarkan status siaga yang sudah ditetapkan oleh kabupaten dan kota, setidaknya ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan apel kesiapsiagaan untuk mengetahui kemampuan personil dan peralatan. Ketiga, kita melakukan patroli terpadu sejak Februari dengan lintas sektoral, ya. Kemudian kita mendapat dukungan operasi udara dari BNPB melakukan modifikasi cuaca di lahan-lahan gambut pada bulan April 2026. Kemudian kita mengaktifkan posko penanganan darurat bencana di BPBD. Setiap pagi ada briefing pagi, briefing malam yang diikuti oleh TNI dan Polri, OPD terkait. Kemudian sekarang kita sudah masuk pada status tanggap darurat. Ini malah status tanggap darurat yang ketiga. Nah, karena kita sudah menetapkan status tanggap darurat, maka pemerintah pusat sekarang memberikan perhatian juga kepada kita dengan memberikan bantuan personil dan peralatan, ya. Setidak-tidaknya ada 14.566 personil Satgas Darat Terpadu, 9 unit pesawat waterbombing, 5 unit helikopter untuk patroli dan operasi modifikasi untuk melakukan operasi pemadaman, pemblokiran, dan pendinginan di wilayah-wilayah yang terjadi karhutlah di Kalimantan Barat. Okay. Itu upaya yang sudah dilakukan.
0: Berhasil atau tidak ini, Pak?
3: Nah, kalau tingkat keberhasilan, setidaknya kan ada 10 kabupaten yang mengalami karhutlah di Kalimantan Barat. Faktanya hari ini tinggal 2 kabupaten yang masih sedang berjibaku untuk dilakukan operasi pemadaman. Ketapang dan Kayong Utara. 8 kabupaten lainnya sekarang masuk dalam proses pendinginan, istilah kami itu. Artinya kita memastikan bara api di lahan gambut itu betul-betul padam. Tetap dilakukan operasi pendinginan oleh Satgas Terpadu. Jadi kalau ditanya berhasil atau tidak, ya fakta menunjukkan 8 kabupaten sudah mampu kita kendalikan.
0: Oke, tadi disinggung ada sekat kanal, ada juga kolam atau sumur, Pak. Ini sebenarnya fungsi agar ada air di lahan gambut.
3: Ya, jadi kalau kita berbicara kolam atau sumur di lahan gambut, wah itu senang sekali kalau kami orang BPBD menemukan itu. Itu wajib ada sebenarnya, kan. Karena kendala kita terbesar sekarang ini di lapangan, sumber air tidak ada. Personil ada, alat lengkap, airnya enggak ada. Nah, ini juga menjadi pemikiran kami di BPBD, ada enggak inovasi akademisi atau apalah misalnya, atau dari masyarakat memadamkan api tanpa air. Nah, karena memang kesulitan yang terjadi sekarang ini di area-area yang terbakar itu sulit sumber air, enggak ada. Nah, itulah sebabnya ketika sumber air tidak ada, mau tidak mau dilakukan operasi udara dengan metode waterbombing. Itu.
2: Kita beralih ke Pak Albert lagi. Pak Albert, ini kan untuk menjaga atau melestarikan satwa, ini kan perlu adanya ekosistem yang baik gitu ya. Nah, ini pemulihan ekosistem apakah cukup dengan vegetasi atau apa yang bisa dijalankan dari kawan-kawan nih?
4: Ya, dalam konteks pemulihan vegetasi, tadi ada pertanyaan satwa itu hidupnya dari apa aja sih gitu. Dia hidup dari hutan, dia hidup dari sumber pohon pakan dan juga pohon sarang. Bagi yang punya sarang, misalnya enggang, orangutan, bekantan, mereka perlu pohon sarang. Jadi kedua hal ini yang menjadi yang paling utama, selain tentu air ya. Pohon pakan, pohon sarang, sumber air. Dan itu didapat dari mana? Dari hutan. Hutan datang dari mana? Hutan secara alami ada, tapi ketika hutan hilang, bagaimana mengembalikannya? Mengembalikannya, ya satu-satunya jalan memang harus menanam gitu. Harus dikembalikan yang ada di sana. Catatan penanaman di sini adalah bukan menanam sekedar hijau, tapi di dalamnya ada data berapa jenis pohon pakan, berapa jenis pohon sarang, sumber air tadi seperti kata Pak Daniel, kalau misalnya ada sekat kanal di gambut, itu akan menghambat atau membuat si air alirannya itu terhambat ketika ada sekat kanal, sehingga tinggi muka air terjaga, pembasahan kiri kanan gambutnya terjaga, sehingga api susah untuk masuk. Ketika basah gambutnya, api tertolak gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Tapi yang paling utama itu adalah penanaman dengan catatan tadi. Harus ada data.
0: Tapi kan perlu waktu, Pak.
4: Betul.
0: Betul. Sementara satwa atau makhluk hidup ini kan hidup.
4: Betul. Jadi gini, untuk proyek atau program ini, yang harus dilakukan itu adalah pemetaan dulu. Dari 48.000 ya Pak Daniel, yang terbakar sampai dengan hari ini di Kalbar, dilakukan pemetaan dulu, berapa kawasan yang betul-betul habis, yang gosong hal sama sekali. Kemudian yang kedua, berapa kawasan yang terbakar sekian persen, yang masih ada, dan berapa sisa jenis yang ada di sana. Nah, berikan prioritas dan lakukan secara masif dan bersama-sama untuk pemulihannya, sehingga dari ya katakanlah 8 kabupaten yang menjadi fokus perhatian, 8 kabupaten pendinginan dan 2 kabupaten yang masih dalam perjuangan, itu sudah kita mulai kerjakan. Misalnya saat ini ada banyak gerakan komunitas, relawan, contoh Gempur, gerakan pemulihan hutan dan rimba dan budaya yang kita gerakkan, itu tidak ada organisasi tapi individu relawan. Mereka melakukan pendataan itu untuk bantu pemerintah untuk segera kembali dari masa karhutlahnya, pasca karhutlahnya. Dan ini diperlukan untuk Kalbar, kita semua memerlukan itu gitu. Pemerintah saja, NGO saja tidak mampu. Semua rakyat Kalbar harus bergerak serentak. Dari rakyat untuk rakyat, untuk hutan yang bisa pulih.
0: Ya. Oke, nah karena butuh waktu itu, lantas di mana mereka hidup?
4: Nah, kalau dalam konteks di mana mereka saat ini ketika karhutlah terjadi, yang sudah terdata, yang sudah berhasil kita rescue, BKSDA dan teman-teman dari lembaga Exitu, itu akan bantu untuk pemulihan sampai mereka bisa kembali. Dan sebenarnya yang satu penting juga itu adalah pasca karhutlah ini trauma, tidak hanya manusia, tapi satwa juga punya trauma batin, apalagi orang hutan. Mereka merekam semuanya di sini, kejadian per kejadian, sehingga mereka bisa dipulihkan gitu. Dan itu ada sekolahnya gitu. Dan kemudian pertanyaannya lagi, di mana yang lain bisa hidup? Yang lain yang terselamat dari karhutlah, mereka akan mencari rumah yang baru atau hutan yang baru untuk bisa ke sana. Tapi kesulitan yang tantangan yang lain juga adalah bahwa di setiap hutan, di setiap blok hutan itu sudah ada semacam penghuninya dan tidak bisa juga serta-merta mereka bergabung. Ada home ranks, ada wilayah jelajah yang secara teknis itu harus dipahami gitu.
0: Ya, khawatirnya ya. Malah konflik satwa dan manusia karena habitat satwa tadi rusak.
4: Ya. Salah satu catatan di dalam roadmap yang harus kita munculkan itu adalah aspek konflik itu tadi gitu. Banyak kasus orangutan misalnya kalau kita bicara orangutan turun ke kawasan pemukiman dan kebun gitu ya. Kalau ingat kasus Parit Wakdongka. Orangutan yang mau direscue, mau diselamatkan, tapi ketika ada satu warga yang mencoba mengusir orang hutan itu dari pohon yang agak tinggi, kelapa, seingat saya waktu itu menggunakan api, coba. Karena memang tidak punya pemahaman yang cukup ya teknis bagaimana rescue dilakukan, mereka mencoba mengusir orang hutan pakai api, angin datang, api menyambar, kena lah rambut-rambut panjang orang hutan itu, orang hutannya terbakar dan jatuh. Kita rescue dan bawa ke dinas peternakan waktu itu untuk dilakukan biopsi waktu itu. Karena memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan, sudah terbakar gitu. Nah ini contoh ya, bagaimana sebenarnya edukasi, informasi bagi masyarakat, bagaimana penanganan yang tepat gitu, itu harus ada. Sehingga niat baik itu tidak menjadi musibah gitu.
2: Berarti memang satwa mempunyai karakteristiknya tersendiri dan juga tempat dia, karena kan berarti mereka tidak secepat itu terbiasa dengan lingkungan baru, begitu ya?
4: Ya, pasti. Jadi ada yang kita sebut dengan habituasi gitu ya. Dan lagi-lagi balik karena kecerdasannya, kalau ngomong habituasi, orangutan dengan cepat bisa berhabituasi gitu. Dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan dibandingkan dengan spesies yang lain. Tapi ada juga cerita yang sangat menarik dari lapangan kemarin, ketika 4 ekor anak kucing itu ya, Mbak Dian ya, yang kita selamatkan, kebetulan yang menyelamatkan itu seorang gadis yang di rumahnya punya induk kucing yang sedang menyusui. Ya kan cerita itu, jadi si
0: kucing hutan
4: 4 ekor.
0: Saya ada lihat videonya itu kok.
2: Yang tutul ya.
4: Iya, yang tutul-tutul itu. Dan di rumah itu ada induk kucing yang sedang menyusui 3 anak.
0: Kucing kampung sebutan kucing kampung. Kita.
4: Jadi kita puji Tuhan itu satu anugerah yang luar biasa ya. Kita berpikir 4 anak kucing ini kalau tanpa induk itu pasti mati. Tetapi ketika ada induk kucing rumahan itu yang bersedia menjadi induk asuhnya, mereka selamat sampai kita rescue ke Singkawang kan. Tapi catatan yang lain nanti mungkin di seksi yang lain itu adalah terkait dengan behavior atau tingkah laku. Ketika hutan kucing hutan liar digabungkan dengan kucing rumahan, apakah itu akan mempengaruhi tingkah laku si 4 anak kucing liar ini? Itu topik bahasan khusus lah ya. Tapi itu catatan kita ketika sudah berkonsultasi dengan IUCN, karena ini kita tidak lakukan secara naluriah atau secara insting kita bantu, tapi kita juga konsultasi dengan ahlinya. Mereka bilang pertimbangan itu.
0: Ya. Oke, baik ke Mbak Dian lagi. Tadi yang sering menjadi topik perbincangan ialah individu-individu orang utan, Mbak. Nah, bagaimana dengan spesies lain yang langka juga di Kalimantan Barat? Upaya penyelamatannya bagaimana, Mbak Dian?
1: Baik, kalau untuk sampai dengan saat ini, kalau misalnya terkait satwa di luar orangutan itu kita ada Terenggiling, itu sudah 12 individu dan mereka biasanya itu berdasarkan laporan dari call center atau langsung ke petugas. Jadi mereka melaporkan bahwa ada Terenggiling masuk misalnya di pekarangan atau melihat Terenggiling di kebun mereka. Nah itu biasanya mereka melapor ke BKSDA, kemudian BKSDA akan melakukan rescue. Nah, biasanya kalau Terenggiling sebagian besar itu dalam kondisi sehat dan kami juga sudah, biasanya kalau dalam kondisi sehat kami langsung lepas liarkan, Bang. Jadi kami mencari habitat alami, memang bukan habitat aslinya tapi habitat alaminya, jadi kami lepaskan di sana.
0: Di mana di sini habitat alami kalau Kalimantan Barat ini?
1: Kalau berdasarkan laporan yang kami terima itu, rescue yang kami lakukan itu sebagian besar itu di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara masih. Pelepas liarannya itu salah satunya selain Taman Nasional Gunung Palung, kami juga melakukan pelepas liaran di hutan Yari. Jadi lembaga Yari itu memiliki hutan. Nah, biasanya kami lepaskan di sana. Kemudian ada juga di HCV milik perusahaan yang memang kawasannya bebas dari karhutla.
0: Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita break lagi. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Kalau 2,1 produk untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: We are the Kuzimba. Just we do.
8: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sambo-sambo.
9: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka, masih membahas satwa di tengah kobaran api karhutla, dan poinnya ialah sekarang populasinya masih ada, namun yang jadi pertanyaan rumah satwa ini di mana akhirnya dengan adanya karhutla, atau gimana kalkulasi kedepannya antara populasi dan juga rumah satwa ini masih adakah di Provinsi Kalimantan Barat. Kemarin ada sempat kita juga ketahui Gunung Palung di Kayung Utara juga terbakar. Mungkin Pak Daniel juga bisa menjelaskan seperti apa Pak di Kayung Utara dan Ketapang juga Pak Daniel.
1: Ya, jadi memang salah satu wilayah yang terbakar itu Taman Nasional Gunung Palung. Dan karena ini taman, sudah dapat kita pastikan di sini banyak satwa begitu yang terdampak. Dan satwa ini memang salah satu kelompok rentan kalau kami melihatnya BPBD ya, jadi kelompok rentan. Maka ketika terjadi bencana apapun harus diselamatkan juga begitu. Nah, memang kondisi di Palung ini beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran yang cukup masif. Upaya sudah dilakukan terutama oleh Satgas Darat, tetapi terkendala sumber air. Harus dilakukan waterbombing terkendala visibility rendah. Jadi kompleks persoalannya, sehingga memang Gunung Palung ini ikut terdampak sampai hari ini. Masih dilakukan operasi-operasi pendinginan, pemblokiran, dan lain sebagainya.
0: Oke, rusak parah Pak? Atau masih kawasan hijau juga di taman?
1: Karena di situ memang sudah ada petugas kita. Informasi yang kita dapatkan memang ada beberapa bagian yang rusak ya, yang terbakar, dan itu tentu menjadi perhatian kita ya, hal-hal apa yang rusak harus dilakukan inventarisasi. Tetapi sampai pada pagi hari ini kita belum mendapatkan informasi gambarannya, persentase yang rusak itu berapa begitu. Itu sedang kita koordinasikan.
0: Oke, termasuk Danau Sentarum Pak.
1: Ya, di Kapuas Hulu juga memang ada informasi, dan itu kita juga sudah gerakkan di sana. Hanya memang kemarin operasi udara tidak bisa dilakukan ya karena

0: bisa dipulihkan nih Pak Daniel?
1: Ya sebenarnya kita ini kan harus berpikir optimis ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Asal yang pertama kuncinya kita persepsinya sama, komitmen dan konsisten. Itu tiga kunci itu harus dipegang. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau persoalan kerusakan hutan atau gambut bisa diselesaikan. Nah hanya memang membutuhkan waktu yang lama. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Sekarang ini kan yang dilakukan patroli, misalnya kami dari sudut pandang BPBD ya, kami menyadari bahwa patroli kemudian apa namanya edukasi-edukasi yang dilakukan itu kan masih sifatnya jangka pendek lah. Tentu untuk program jangka panjang kita perlu duduk bersama lintas sektoral untuk bagaimana melakukan restorasi gambut misalnya ya, melakukan evaluasi terhadap tata ruang kehutanan sehingga terpetakan ya. Nah kan ini yang menjadi persoalan sekarang ini, hutannya terbakar. Mungkin kami dari BPBD terus terang saja, di hutan itu ada berapa satwa sih yang ada begitu, itu kan datanya enggak ada. Nah tetapi dalam perjalanan operasi kita melihat banyak ular-ular mati, kemudian burung-burung mati, ya mereka juga punya hak hidup karena bagian dari ciptaan Tuhan kan. Nah saya kira tidak bisa juga kita abaikan. Oleh karena itu kita mendorong instansi terkait atau ada NGO untuk melakukan pemetaan terhadap satwa yang ada di hutan tersebut, sehingga ketika kita tahu bahwa di situ ada satwa-satwa yang wajib kita lindungi ataupun satwa, kalau kami bicaranya kan bukan soal satwa wajib dan tidak wajib, tapi satwa yang pokoknya yang bernapas begitu tetap kita lindungi begitu ya, sehingga kita menjaganya lebih intens begitu.
0: Oke, baik, beralih ke Ibu Dian lagi. Ibu, bicara Taman Nasional juga yang masuk dengan kawasan lindung Ibu. Nah ini sebenarnya pengelolaan di Taman Nasional ini seperti apa sih? Dan spesies atau satwa-satwa hidupnya itu bagaimana di kawasan hutan lindung ini? Kawasan Taman Nasional ini.
2: Baik, saya jelaskan dulu ya Bang. Jadi Kementerian Kehutanan itu ada terdiri dari beberapa direktorat jenderal. Nah untuk Taman Nasional itu berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jadi di bawah Dirjen ini ada yang namanya Taman Nasional dan BKSDA. Jadi untuk di Kalimantan Barat ini ada BKSDA Kalimantan Barat, kemudian ada Taman Nasional tadi Gunung Palung, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun. Jadi kalau untuk Taman Nasional, mereka mengelola satu kawasan konservasi. Jadi mereka memang fokus untuk mengelola satu kawasan konservasi. Sedangkan untuk BKSDA itu mengelola, kalau di Kalimantan Barat itu mengelola 13 kawasan konservasi yang tersebar di satu provinsi, tersebar di Kalimantan Barat. Jadi memang kalau misalnya dari segi pengelolaan, kalau untuk Taman Nasional mereka fokus memang di satu kawasan konservasi. Nah, untuk apa saja di yang ada di dalamnya, memang penunjukan suatu kawasan ditunjuk menjadi misalnya Taman Nasional atau misalnya kawasan konservasi berupa cagar alam, taman wisata alam itu memiliki nilai penting keanekaragaman hayati. Jadi memang ditunjuk tidak asal-asalan. Jadi ada informasi penting atau apa namanya terkait keanekaragaman hayati yang memang harus dilindungi di sana gitu.
0: Oke, kemudian karena sudah seringnya terjadi karhutla, pada akhirnya satwa-satwa kita ini, makhluk hidup ini, ujung-ujungnya akan hidupnya di Taman Nasional ini atau gimana?
2: Enggak juga Bang, karena kan memang selain Taman Nasional itu ada juga hutan lindung. Kemudian ada juga setiap perusahaan diwajibkan memiliki HCV atau kawasan lindungnya. Nah itu juga ada satuannya juga di dalam sana. Kemudian jadi dari BKSDA Kalbar itu untuk saat ini lebih mengintenskan terkait generasi-generasi yang sadar akan konservasi. Jadi karena kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana

0: Nah, untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, masyarakat umum terkait pentingnya konservasi, terkait satwa, tumbuhan satwa. Kami juga ada dari BKSDA, ada yang namanya pendidikan konservasi atau visit to school. Jadi BKSDA Kalbar itu kan tugas dan tugas pokok fungsinya itu salah satunya terkait tumbuhan satwa liar yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kami punya ada tiga kantor seksi di Sintang, di Ketapang, di Singkawang. Jadi apa namanya, kami melakukan pendidikan konservasi, school visit. Jadi kami berkunjung ke sekolah, mengajarkan pentingnya menjaga hutan, pentingnya menjaga tumbuhan dan satwa. Sayang itu bukan berarti memelihara, seperti itu, Bang.
1: Oke, ke Pak Albert, dengan kondisi ancaman karhutla, pada akhirnya satwa kita ini ujung-ujungnya harus berada di kawasan lindung konservasi atau taman nasional, atau bagaimana?
2: Ya, pertama-tama yang harus kita ketahui secara teknis substansi dulu itu adalah bahwa setiap spesies itu memiliki ruang hidup ekosistem tipe habitat hutan yang sangat spesifik ya. Contoh misalnya bekantan, dia hanya hidup di tepian sungai, danau, pesisir, daerah mangrove, itu saja habitatnya.
1: Di tempat lain tidak bisa.
2: Kalau misalnya kita temukan bekantan dan kemudian kita rescue, terus kita letakkan di lowland, di hutan dataran rendah, dalam waktu sangat cepat dia akan mati. Kenapa? Karena di situ tidak tersedia sumber pakannya. Dia adalah kelompok primata yang hanya makan daun yang ada di pesisir, mangrove. Kalau misalnya di hutan dataran rendah sana itu tidak tersedia jenis itu, dia akan mati. Karena setiap spesies itu sangat tergantung dari sumber pakan secara alami. Artinya apa? Artinya bahwa spesies yang keluar dari habitatnya itu tidak serta-merta kita bisa letakkan atau kita bisa selamatkan dan taruh di hutan yang menurut kita bagus, tapi mereka tidak bisa hidup di sana.
1: Ya, problemnya adalah spesiesnya mungkin banyak, tapi rumahnya semakin sedikit,
2: terbatas.
1: Nah, solusinya adalah dengan Taman Nasional tadi, misalnya di
2: Saya mau, ya seperti yang tadi Mbak Dian katakan ya, selaku manajemen authority gitu ya, bahwa setiap wilayah itu memang ada administrasi yang ada pengelolanya gitu. Dalam konteks apakah satu spesies ketika diselamatkan bisa ditaruh di lokasi kelolanya BKSD yang ada 13 itu, atau di 4 taman nasional yang ada di Kalimantan Barat itu, ketika cocok, ketika ada tempatnya boleh. Misalnya saya kasih contoh, ketika Taman Nasional Betung Kerihun itu punya satu lokasi pelepas liaran orangutan di Sungai Mendalam, perbatasan antara hutan lindung dan Taman Nasional, itu si pengelolanya, Taman Nasionalnya, dengan pihak mitra ex situ, misalnya Yari atau siapapun, atau SOC, itu harus mufakat dulu, harus memastikan dulu secara teknis kesiapannya dan seterusnya, sampai dia boleh diletakkan di sana atau dikembalikan ke sana. Jadi tidak sesederhana pemikiran kita di awam gitu kan, setiap satwa ketika diselamatkan langsung dilempar kembali ke hutan, tidak begitu gitu. Secara teknis itu ada banyak sekali SOP-nya untuk memastikan apa, bukan sebatas birokrasi, tapi untuk memastikan bahwa ketika dia dikembalikan ke habitatnya, dia bisa hidup gitu. Terenggili yang diselamatkan di Silva kemarin di Arboretum, kemudian BKSD mengembalikannya itu di salah satu cagar alam. Salah satu cagar alam gitu kan. Nah, kenapa diletakkan di cagar alam? Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah diakses. Oh, di sana masih tersedia cukup banyak semut. Pasti punya sarangnya gitu. Karena Terenggiling kan hanya bisa makan semut saja kan. Jadi dalam konteks itu sebagai contoh, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sederhana, sederhana yang kita pikirkan gitu. Ya.
3: Jadi memang kembali lagi ke tadi ke kebiasaan ya, dari satwa dan karakteristik sendiri. Berarti biasanya kalau seperti contoh tadi Pak Albert, Terenggiling itu berapa sih proses pemulihan dia dari misalnya Saya nggak tahu dia kena trauma atau apa tadi yang disebutkan seperti itu. Biasa pemulihan berapa lama sih?
2: Ya, nah dalam konteks sebenarnya yang lebih cocok menjawab ini adalah Mbak Dian. Tapi mungkin saya sedikit dengan pengetahuan saya yang terbatas, nanti mungkin Mbak Dian bisa tambah. Dalam konteks misalnya dalam konteks pemulihan gitu ya, yang saya tahu, yang saya ikuti prosesnya, kalau untuk yang Terenggiling misalnya, ketika di rescue dari arboretum oleh teman-teman mahasiswa PAUTAM, itu kemudian oleh pihak BKSDA dipanggilkan tenaga veterinariannya untuk cek kondisi kebersihannya, sisiknya, apakah ada jamur, dibersihkan dari kotoran setelah dirawat. Mungkin dalam kurun waktu yang saya tahu itu sekitar mungkin semingguan gitu. Kemudian ditentukan lokasi untuk dia bisa tinggal di habitat yang baru, itu kemudian baru dilepas liarkan di sana. Dengan catatan tidak ada trauma ya, misalnya tidak ada pemukulan atau kekerasan terhadap satwa, kalau itu akan lebih panjang lagi waktunya gitu. Ya.
3: Mbak Dian tadi gimana, boleh nambahin?
0: Ya, setiap satwa memang memiliki proses rehabilitasi yang berbeda-beda tergantung kondisi si satwa tersebut. Ketika kondisinya setelah dinyatakan oleh dokter hewan sehat, kemudian masih liar, nah itu biasanya langsung dilepas liarkan. Tapi kalau misalnya mereka memiliki kondisi tertentu, misalnya ada luka, ada sakit lainnya, nah itu biasanya dilakukan proses rehabilitasi dulu. Dan prosesnya itu memang berbeda-beda setiap satwa. Jadi tidak hanya, kalau misal yang paling berat itu misalnya seperti primata orang utan, nah itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena kan harus mengembali, apalagi kalau yang sudah hewan yang berasal dari pemeliharaan orang, karena mereka sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang biasa kita makan, kadang dikasihnya nasi, dikasihnya macam-macam lah yang manusia makan, sedangkan kan di hutan tidak ada. Jadi biasanya proses rehabilitasinya itu selain penyembuhan penyakit atau luka atau trauma, itu juga terkait sifat liarnya dan pola makannya.
1: Oke, Mbak Dian tadi ada cagar alam, ada taman nasional juga. Nah, dua hal ini kualitas yang kita miliki di Kalbar ini seperti apa, sehingga bisa menjadi pertimbangan layak atau tidak layaknya satwa hidup di kawasan ini, Mbak?
0: Jadi jangan terfokus satwa itu hanya hidupnya di cagar alam atau di taman nasional ya, Bang. Jadi memang karena cagar alam atau taman nasional memang ditunjuk oleh pemerintah karena ada alasan dari nilai kehati tingginya, keanekaragaman hayatinya. Kemudian untuk satwa yang tinggal di sana, itu kan dia tidak bisa hanya sebatas si kawasan konservasi itu. Biasanya itu ada koridor, biasanya ada hutan lindung di sebelahnya, kemudian ada hutan adat. Jadi memang tidak, karena daya jelajah satwa itu berbeda-beda. Jadi tidak hanya terfokus di misalnya dia hanya di cagar alam aja atau gimana. Dia kan pasti kayak membutuhkan koridor satwa.
1: Oke, ke Pak Albert lagi. Kalaulah rumah atau rumah satwa ini terbatas bahkan semakin berkurang, apa solusinya pada akhirnya nih, Pak Albert?
2: Ya, solusinya menurut saya ada beberapa ya, lintas sektor lah, tidak hanya satu instansi atau dinas gitu. Pertama, saya mau katakan bahwa itu harus ada kerjasama lintas sektoral dalam konteks mereka patuh pada ruang yang sudah dibangun. Nah, dalam hal ini RT/RW, baik P maupun K, provinsi maupun kabupaten, ketika itu dibangun, itu harus ada keterlibatan para pihak. NGO, dinas kehutanan, dinas perumahan. Kenapa dinas perumahan? Karena koridor tadi. Harus ada wilayah jelajah dari titik A ke titik B. Hutan sini menuju hutan sini ketika terputus tidak ada penghubungnya, itu sia-sia juga. Ketika dalam jangka panjang mereka ada di sini, terjadi perkawinan antar individu di sana, kemudian DNA-nya itu hanya ada di sana, aliran gennya, kemudian lama-lama dia akan punah juga gitu. Yeah. Itu yang pertama ya, tata ruang. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini adalah bahwa setiap dinas instansi yang memiliki data itu harus saling share, berbagi, untuk memastikan informasi ini masuk gitu. Misalnya BKSDA punya data dan Pak Daniel, BNPB perlu data berapa jenis satwa yang perlu mereka selamatkan di satu lokasi, itu BNPB pegang datanya dari BKSDA misalnya. Mitra yang lain, misalnya mitra pembangunan yang selama ini membantu, itu wajib untuk menyetorkan informasi itu ke dinas instansi terkait untuk memastikan bahwa informasi ini tersampaikan. Jadi kita berusaha untuk memecahkan dinding-dinding sekat-sekat kolaborasinya gitu. Dengan demikian itu bisa membantu kita untuk lebih cair, informasi lebih banyak bisa sampai gitu kan. Dan ini bisa menjadi satu kolaboraksi gitu ya. Tidak hanya kolaborasi, tapi kolaboraksi gitu. Ada aksi, ada action, ada tindakan yang dilakukan. Sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang nyata. Di atas kertas sangat indah sepertinya. Tapi tantangan berikutnya itu adalah bagaimana aksinya gitu. Dan aksi ini sebenarnya tidak perlu yang sangat besar sekali muncul, tapi bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Misalnya ketika selesai ini saya tanya, Mbak Dian, BKSDA sekarang perlu bantuan apa untuk satwa yang dievakuasi, yang sudah direscue? Oh, kami perlu bantuan untuk pakannya. Bisa nggak kalian bantu? Oh, Gempur punya bidang penyelamatan satwa. Dan kita ada donasi-donasi yang kita jalankan. Mungkin bisa dibantu. Nah, contoh kecil saja sebenarnya, tapi itu menurut saya penting dan perlu dilakukan sehingga tidak sebatas jargon saja. Kita bisa melakukan lebih dengan cara-cara seperti itu. Gitu.
1: Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu, luar biasa. Kita di akhir acara, pertanyaan terakhir saya ke Mbak Dian, Pak Albert, dan terakhir ke Pak Daniel. Gimana agar tidak terulang ke depannya Karhutla ini bisa berdampak terhadap satwa, khususnya satwa yang ada dilindungi yang ada di Kalimantan Barat. Silakan Mbak Dian.
0: Baik, kalau misalnya kita berbicara apa sih yang harus kita lakukan, kita sama-sama menumbuhkan sifat konservasi, peduli terhadap satwa, ya, baik yang ada di sekitar kita maupun di tempat lain. Jadi kita sama-sama melakukan perlindungan, terutama itu perlindungan habitatnya, Bang. Karena ketika rumahnya hilang, maka hilang pula harapan hidup dari si satwa tersebut. Jadi kalau dari BKSDA kita menumbuhkan peduli konservasi, peduli satwa, peduli tumbuhan. Jadi yang liar itu tidak hanya satwa yang hilang, tapi juga ada tumbuhan, Bang. Tumbuhan yang ketika terjadi karhutla juga ikut punah. Karena beberapa jenis tumbuhan yang endemik di Kalimantan Barat juga banyak yang terdampak dari karhutla.
1: Terima kasih Mbak Dian. Kemudian Pak Albert, gimana agar tidak terulang khususnya karhutla jangan sampai berdampak terhadap satwa?
2: Ya, pertama tentu kita harus memunculkan kolaborasi tadi, tidak hanya ego sektoral. Jadi itu penting menurut saya yang pertama. Di sini harus ada semacam dokumen bersama yang tadi saya sempat sebutkan, itu harus ada peta jalan yang menjadi panduan kita sehingga tidak tersesat dan kemudian tahun depan kita saling tuding menuding lagi. Kamu sih nggak ngerjain, kamu nggak. Jadi dengan roadmap itu ketika duduk bareng semua memahami pekerjaannya. Program A kamu ya, program B kamu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ada berbagi peran di sana yang sudah muncul ya. Dan kemudian tentunya harus ada mitigasi sejak dini gitu. Jadi peringatan dini yang tadi Pak Daniel sempat sebutkan, tapi BNPB tidak bisa sendiri. BNPB tidak bisa sendiri, beliau harus didukung dengan yang lain gitu. Dinas instansi lain harus bantu gitu. Sehingga ini bisa menjadi kerjaan bersama. Tidak hanya sharing asap bersama dan hirup bersama, tapi sharing tindakan bersama gitu. Ya, jadi itu yang berikutnya. Kemudian dalam konteks pengambilan kebijakan atau keputusan, itu kita harus bantu dan dorong satu keputusan atau satu tindakan. Misalnya Presiden mengeluarkan adanya sekarang perlindungan mangrove dan gambut lagi kan. Nah, itu menurut saya penting gitu. Badan kan. Jadi artinya itu sangat penting. Kenapa keputusan itu bisa terjadi atau bisa keluar? Beliau mengumpulkan banyak tenaga ahli gambut, mangrove untuk itu. Sehingga muncul kembali kan. Nah artinya ini adalah satu contoh dari tingkat atas yang bagus, harus kita patuhi, kita teladani. Karena kalau misalnya tidak, ketika inputnya salah, outputnya pasti keliru gitu. Jadi itu penting ya. Nah ini kemudian satu lagi yang terakhir, libatkan semua unsur anasir di masyarakat, termasuk kelompok masyarakat lokal, masyarakat adat yang menjadi pemegang informasi terkait dengan hutan, terkait dengan spesies. Mereka adalah sumber inspirasi yang harus kita jaga. Ya, jadi ini bagian pentingnya.
1: Baik, terima kasih Pak Albert. Terakhir Pak Daniel, apakah Karhutla tahun ini selesai dan bagaimana ke depannya agar tidak terulang Karhutla di Kalbar, Pak Daniel?
4: Tentu dalam konteks melindungi satwa ini ya, saya setuju dengan Pak Albert, Mbak Dian tadi. Pertama memang langkah kita berbagi data. Saya nanti saya pastikan selesai dialog ini saya akan kasih data 355 desa yang dipetakan oleh BPBD berpotensi Karhutla. Siapa tahu di desa 355 itu ada satwa yang memang perlu dilindungi. Selama ini kan kita agak-agak pelit berbagi data ini, sehingga datanya masing-masing. Ketika terjadi Karhutla seperti ini kelabakan karena sasaran tempurnya itu masing-masing. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu kita mendukung siapapun yang akan melakukan pemetaan terhadap jenis-jenis satwa. Kalau kami di BPBD ini tidak bicara jenis satwa, pokok yang namanya satwa itu harus dilindungi. Oleh karena itu kita selalu mengedukasi masyarakat, jika pada saat Karhutla itu warga kedatangan tamu tak diundang yang namanya satwa itu jangan dipukul, tapi lapor ke RT supaya RT menyampaikan kepada instansi terkait ya, karena itu ciptaan Tuhan itu.
1: Oke, Karhutla agar tidak terulang, Pak. Pak Daniel.
4: Karhutla agar tidak terulang, mari kita berkomitmen bersama-sama bahwa Karhutla ini merupakan ancaman bagi semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, apalagi satwa yang tidak punya KTP, yang tidak menaati administrasi, sangat rentan sekali. Mari kita jaga bersama. Komitmen bersama, karena kebakaran yang terjadi saat ini di tempat yang sama terjadi berulang-ulang. Bisa kita mitigasi, tapi mitigasi apapun yang kita lakukan, ketika mentalitas kita untuk menjaga hutan itu tidak ada, maka semua akan menjadi percuma. Kuncinya kita harus mau jaga alam dan alam jaga kita.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel, Pak Albert, juga terima kasih Mbak Dian, terima kasih. Kita akhiri perbincangan di kesempatan kali ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah Ruang Terbuka membahas mengenai satwa di tengah kobaran api Karhutla. Sudah membahasnya bersama kami di pagi ini Pak Daniel, Koordinator Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Dian Setianingsih, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Balai KSDA Kalbar, dan juga Albertus Ciu Mhut, Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia. Akhirnya saya Fiko Alhadi.
3: Dan saya Wilhelmus.
1: Kami pamit undur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Bro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dari sekarang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ini suara saya emang sekecil ini apa headphone saya kecil ya? Loh, ada suara lain pendengar ya? Di mana di sore hari ini saya tidak sendirian pendengar, pastinya ditemani oleh seseorang, sesosok. Ada siapakah di sana?
1: Halo, kembali lagi sama Tika di sini, Kak Mei.
0: Udah mengoperatori saya loh. Alhamdulillah.
1: Nah, itu dia nih. Makanya tadi suara kami agak kecil ya.
0: Alhamdulillah baik, enggak apa-apa. Awal-awal begitu memang. Tika sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Tapi kita tidak bisa berlama-lama berbincang nih Tika, karena setelah ini kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Karena setelah ini kita akan ikuti bersama Brenda Astacita, seperti itu ya. Udah, enggak ngomong. Oke. Okay. Itu ya Brenda Astacita ya, hingga pukul 16 nanti ya. Jadi untuk Anda mendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Ah, programnya ada apa aja hari ini kita? Ada apa aja setelah Brenda Astacita? Lalu ada apa lagi?
1: Ada berita
0: berita koril. Lalu juga
1: musik dan informasi.
0: Kami hadirkan musik dan informasi juga, jangan lewatkan pukul ini mendengar ya, pukul berapa nanti? 19 ya, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional. Dilanjutkan 19.30 hingga 20-nya akan ada mimbar agama Islam ya. Seperti itu Tika, kita akan menemani ruang dengar Anda pendengar, tapi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: bener, pasti ada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
1: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
0: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun, banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
1: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya.

0: oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak

0: dengan judul kekerasan seksual pada anak.
1: Saatnya kita ikuti Branda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Branda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Branda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
2: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
3: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
2: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
3: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
2: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada

0: itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harus.
1: Ya. Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam hidup.

0: belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Oke. Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Berani. Bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Astacita untuk kita semua. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
4: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Astacita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan
3: dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Dengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku.

0: mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan Ya, ujungnya kan misalnya nih aku nganggap

0: kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada batasnya,
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, kalau menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani berkata tidak, mengenal batas, dan menghormati sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik, ya. Dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BKSDA Provinsi Kalimantan Barat fokus selamatkan habitat satwa imbas karhutlah.
3: Berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terapkan antrian pembelian BBM.
4: Pengumuman resmi, nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang setelah keputusan itu

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Untuk mengurai panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU-SPBU di Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang berencana menerapkan sistem plat ganjil genap untuk mengisi BBM di SPBU-SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai membahas wacana penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk kendaraan yang mengantri mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurai antrian panjang yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah SPBU di Sintang. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penerapan sistem tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pelaksanaan termasuk pengaturan kendaraan berdasarkan nomor plat masih akan dikaji lebih lanjut.
2: Itu masih kita ini Pak, masih kita diskusikan. Nanti akan ada pengumuman resmi, nanti ada baliho-baliho yang akan dipasang nanti setelah keputusan itu diberlakukan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Sintang berharap langkah tersebut nantinya dapat membantu mengatur antrian kendaraan sekaligus mengurangi dampak kemacetan di sekitar SPBU. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum kebijakan diterapkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya. BKSDA Kalbar menyebut dampak kebakaran dirasakan satwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut laporannya.
3: Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga satwa yang bergantung pada habitatnya. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat menyebut dampak kebakaran dirasakan satwa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengendali ekosistem hutan ahli muda BKSDA Kalimantan Barat Dian Setianingsi mengatakan karhutla dapat menyebabkan satwa mengalami kematian, gangguan pernafasan, hingga berkurangnya sumber pakan dan air. Dia menjelaskan dampak karhutla semakin terasa karena Kalimantan Barat mengalami musim kemarau yang berlangsung sekitar 3 bulan. Kondisi tersebut membuat ketersediaan sumber air di habitat satwa semakin terbatas. Selain kehilangan sumber makanan dan air, kebakaran juga mengurangi tutupan vegetasi yang menjadi tempat hidup sekaligus sumber pakan satwa.
4: Ya, jadi kebakaran hutan dan lahan ini juga mempengaruhi tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa dampak langsung terhadap satwa itu salah satunya yaitu tadi berkurangnya sumber pakan, kemudian air, habitatnya terutama.
3: Dia menyebut sejumlah satwa endemik dan dilindungi turut terdampak kondisi tersebut. BKSDA Kalimantan Barat kini memfokuskan upaya penyelamatan atau rescue terhadap sejumlah satwa, diantaranya orang utan, bekantan, terenggiling, kucing kuwuk, dan lutung kelabu. Untuk penyelamatan orang utan, penanganan lebih banyak dilakukan di Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara. BKSDA memastikan upaya rescue dilakukan untuk menyelamatkan individu satwa yang terdampak sekaligus mengurangi resiko konflik satwa dengan manusia ketika habitatnya terganggu akibat karhutla. Syarusani melaporkan.
0: Ribuan jaringan irigasi dibangun untuk memperkuat pasokan air pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kalimantan Barat. Melalui P3TGAI, Kalbar mendapat 1.357 titik pembangunan irigasi dan menjadi provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional.
5: Kalimantan Barat menerima 1.357 titik P3TGAI, menjadikannya provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional untuk penguatan irigasi pertanian. Program tersebut tersebar di 11 kabupaten dengan alokasi sekitar 195 juta titik. Kuburaya menjadi penerima terbanyak sebanyak 431 titik, disusul Sintang 218 titik, Sambas 154 titik, Melawi 115 titik, dan Mempawah 113 titik. Kasatker OPSDA BWS Kalimantan 1, Fadiah mengatakan usulan P3TGAI berasal dari tiga jalur, yakni aspirasi DPR, pemerintah daerah, serta kelompok P3A melalui aplikasi.
6: Prioritas penetapan sebaran itu tidak ada. Jadi kalau program P3TGAI ini kan usulan dari petani melalui P3A, melalui aplikasi. Jadi semua dari kabupaten manapun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi.
5: Dari total 1.000 1.357 titik tersebut, sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan mulai memasuki proses serah terima kepada penerima manfaat. Sementara titik lainnya ditargetkan rampung pertengahan Oktober 2026 dengan serah terima tahap berikutnya dijadwalkan akhir Oktober. Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Hendri Siswanto, membenarkan program ini juga mendapat pendampingan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
7: Di sini peran kami itu sebagai pendampingan ya, karena pendampingan pengamanan proyek strategis nasional. Karena kalau P3TGAI ini kan merupakan proyek strategis nasional, program dari Pak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi kita harus mendampingi itu supaya programnya berjalan dengan baik.
5: Setelah diserah terimakan, jaringan irigasi akan dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A. Melalui pola swakelola, petani tidak hanya memperoleh akses irigasi untuk mendukung produksi pertanian, tetapi juga mendapat penghasilan dari pekerjaan konstruksi jaringan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kemarau panjang yang menyebabkan debit di sejumlah sungai Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan CPO.
8: Kemarau panjang yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan crude palm oil atau CPO. Kondisi ini membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS terbatas dan berimbas pada penyerapan buah sawit milik petani. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggunya jalur angkutan sungai. Menurutnya, keterbatasan pengangkutan CPO membuat pabrik tidak dapat menggiling dan menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin luas.
9: Saya yakin pabrik itu juga mau menerima buah sebanyaknya, tapi situasi keterbatasan kapasitas mereka untuk menggiling itu juga terbatas. Nah, jadi kita betul-betul perlu menahan emosi, perlu menguasai diri, itu sangat penting di situasi-situasi sulit ini.
8: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang dalam pertemuan koordinasi penetapan bencana kekeringan yang berdampak terhadap berhentinya angkutan sungai, khususnya distribusi CPO yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang beberapa waktu lalu, mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan, yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Dina Triana melaporkan.
0: Tim bola tangan ataupun handball MTs Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen handball student competition ke-4 Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Tim bola tangan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meraih sejumlah prestasi pada turnamen handball student competition ke-4 Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Indoor Apang Semangai Sintang 18-28 September 2026 diikuti 24 tim handball tingkat SMP terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Kepala MTs Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi dan mengharapkan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi di bidang masing-masing.
11: Kami akan terus mendukung bakat minat para murid di MTs Negeri 1 Sintang. Saat ini sudah ada 18 jenis ekstrakurikuler dan 22 jenis pengembangan diri, termasuk handball ini. Walau ini ekstrakurikuler yang baru, tetapi tetap kita dukung secara maksimal sesuai kemampuan madrasah dan tentunya dengan kerjasama orang tua dan para profesional di bidangnya.
10: Sementara itu, Koordinator Ekstrakurikuler Bola Tangan MTS Negeri 1 Sintang, Leni mengatakan pihaknya menurunkan 6 tim yang berhasil menunjukkan performa membanggakan. Tim Ihamsa Kenaik berhasil meraih juara 1 kategori putra, Ihamsa Blackpink meraih juara 3 kategori putri, dan Ihamsa RV menempati juara 4 kategori putri. Suryatini melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakiraan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Mei. Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, Skadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 2 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya udara kabur akibat asap, namun diperakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore, malam hingga dini hari. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 97 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Iskandar.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Karhutla ancam satwa, BKSDA fokus selamatkan habitat. Pemkab Sintang terapkan sistem antrian BBM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 16 lebihnya 48 menit waktu Indonesia bagian Barat, hampir jam 5 sore, pukul 17.00 ya pendengar ya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin masih cukup sibuk dengan rangkaian aktivitasnya hari ini pendengar ya. Karena biasanya kan ada yang masih harus bekerja ya. Apalagi yang kerjanya shift-shiftan nih kayak saya. Jadi jam segini masih bekerja. Tapi untuk Anda mungkin yang sudah di rumah, tadi pulang kerjanya jam 4 sore, jam 3 sore gitu ya. Selamat beristirahat untuk Anda, bersihkan badan gitu ya, mandi, lalu juga siap-siap ya, entah masak untuk makan malam lah, atau mungkin mengingat ini awal bulan, mungkin ada yang mau makan di luar dan sebagainya pendengar ya, boleh. Ataupun mungkin ada yang masih terjebak macet di jalan, karena tadi juga waktu saya berangkat pendengar sekitar 14.30-an ya, setengah 3 sore itu di jalan Jenderal Ahmad Yani, atau lebih tepatnya itu di samping jogging track Untan, sekitaran jogging track Untan, atau di ini lepas-lepas Al-Azhar tuh ya, kalau dari ala Kubu Raya itu ada satu mobil yang mogok pendengar. Tidak tahu nih apakah sekarang sudah tidak ada mobilnya atau masih di tempat yang sama, karena tadi cukup membuat antrian kendaraan cukup panjang ya, cukup macet lah bisa dibilang seperti itu. Boleh diinformasikan untuk Anda pendengar yang saat ini berada di lokasi tersebut atau barusan lewat dan sudah tahu apakah masih ada atau enggak ya mobilnya di sana, boleh diinformasikan. Lalu juga mungkin ada beberapa titik di kota Pontianak yang kalau sore-sore macet pendengar, dari dan menuju jembatan Kapuas 1 ataupun 2, semoga sih lancar ya pendengar. Tapi untuk Anda yang ingin tahu lalu lintas seperti apa, setahu saya di YouTube tuh sekarang sudah ada CCTV pengawas lalu lintas tuh. Nah, di situ Anda bisa cek ya di beberapa titik di kota Pontianak tuh apakah sore ini macet atau tidak. Dan jembatan Kapuas 1 tuh pendengar ada CCTV-nya loh. Jadi Anda bisa cek di sana. Nah, gitu ya, beberapa ruas jalan lain juga ada CCTV-nya, jadi bisa kita cek di sana ya. Apalagi untuk Anda yang termasuk kayak saya agak malas melewati jalan-jalan macet itu ya, kalau bisa dihindari seperti itu ya. Kalau tidak bisa ya mau tidak mau harus kita lewati kalau tidak ada jalan alternatif seperti itu pendengar ya. Memang sih selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda, semoga sehat-sehat selalu, mengingat kota Pontianak belakangan cuacanya juga sedang peralihan pendengar ya. Habis kita menghadapi asap-asap yang tebal gitu ya beberapa waktu kemarin, sekarang juga sudah mulai memasuki musim penghujan sepertinya, karena kota Pontianak sering hujan belakangan pendengar. Bahkan itu di jalan Ahmad Yani dan juga jalan Arteri Supadio tuh kayaknya hampir setiap sore hujan ya. Jadi tetap semangat untuk Anda, jangan lupa perbanyak minum air putih, pola hidup sehat, makan makanan sehat juga, kalau bisa disempat-sempatkan juga olahraga pendengar, tidur yang cukup juga supaya badan tetap fit.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga POMINI untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital dan aplikasi online single submission ataupun OSS atau laman resmi oss.co.id. Maka narasi yang mengatakan bahwa ada tautan pendaftaran bantuan kulkas sehingga POMINI untuk UMKM adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
4: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih? Memangnya sesimpel itu. Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
5: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Prilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pon.
2: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: B- Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. يا الله، kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 291 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13, Perumnas 4, RT 002 garis miring RW 008, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026, nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.
1: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya, pendengar, apa sih perbedaannya Hari Kesaktian Pancasila dan juga Hari Lahir Pancasila? Nah, ternyata ada dua peringatan yang berkaitan dengan dasar negara kita, pendengar, yaitu Pancasila. Yang pertama, yaitu Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ini diperingati untuk mengenang momen perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu bagaimana juga dengan Hari Kesaktian Pancasila, di mana Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati setiap 1 Oktober setiap tahunnya dan diperingati untuk mengenang peristiwa sejarah G30 SPKI dan mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang melandasi persatuan dan kesatuan bangsa, di mana memang kedua momen penting ini pendengar ya memang sama-sama berkaitan dengan Pancasila, dasar negara kita dan falsafah bangsa kita. Ya, walaupun nama dan temanya mirip ya pendengar, tapi memang ternyata punya perbedaan mendasar kenapa bisa diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpaksa.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat. Nomor 233 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil, nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik, ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang setiap harinya familiar dengan penggunaan materai? Ya, sekarang materai kan bukan hanya materai fisik yang kita tempel pada sebuah dokumen ya pendengar ya, tapi ada juga yang disebut dengan imaterai. Di mana imaterai ini eksistensinya biasanya di setiap ini periode penerimaan pegawai gitu ya, CPNS dan sebagainya, itu sangat-sangat diburu dan dibutuhkan begitu ya. Tapi tahukah Anda kalau imaterai sekarang bisa digunakan untuk berbagai keperluan pada dokumen elektronik. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya, termasuk soal masa kadaluarsa dan cara pembubuhannya. Jadi selain masa penggunaan, cara membubuhkan imaterai juga perlu diperhatikan begitu ya. Berbeda dengan materai tempel yang kalau materai tempel itu kan selama ini ya, kalau kita tanda tangan ya materai harus terkena materainya begitu ya. Jadi 1-2 garis dari tanda tangan kita harus terkena materainya. Nah, bertolak belakang dengan e-materai ini, kalau e-materai ini nggak boleh ada ini tertutupi tanda tangan kita begitu ya. Jadi jangan sampai salah begitu pendengar ya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan, kalau sudah beli e-materai dan belum digunakan, apakah e-materai bisa kadaluarsa gitu? Jawabannya ternyata tidak pendengar. Satu e-materai itu berlaku untuk satu dokumen. Jadi memang tidak bisa digunakan berulang, walaupun kita bisa dapat soft file dari e-materai ini sendiri ya. Dan selama belum dibubuhkan, e-materai tetap bisa digunakan tanpa batas waktu. Setelah e-materai dibubuhkan pada dokumen, imaterai tersebut tidak dapat digunakan kembali pada dokumen lain. Sama halnya seperti materai yang fisik ya pendengar ya, fisik kan juga sama. Jadi setelah kita bubuhkan, kenakan sedikit tanda tangan, terus nggak bisa dipakai lagi besok-besoknya ya. Jadi seperti itulah untuk penggunaan materai dan imaterai.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pi tambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak. Ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya.
13: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya nggak sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama, pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu.
19: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berubah angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu, Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
21: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T.

0: pada dunia pendidikan Dinia Sutara, SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Sutara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
0: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah bersama kita mengupdate informasi ya di Warta Berita, di mana tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Selanjutnya pendengar, kita memasuki program Mimbar Agama Islam. Malam hari ini temanya adalah anak adalah investasi kita, dunia dan akhirat, di mana materi akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kiai Haji Kartono, SPDI, MPD, di mana ini juga menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi ya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani ruang dengar Anda pastinya hingga di pukul 24 nanti. Juga nanti akan diawali dengan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana nanti dihadirkan tema bergerak bersama berdampak untuk sesama ya. Nanti juga akan dihadirkan narasumber, dan juga pastinya kita akan live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi jangan sampai terlewat. Saya pamit pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tidak hanya nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, tetapi juga nikmat dianugerahkan generasi yang soleh, solehah,

mengangkat tema anak adalah investasi kita untuk di dunia dan di akhirat. Para pendengar sekalian, ketahuilah bahwa anak adalah amanah yang sekaligus investasi terbesar kedua orang tuanya. Investasi dunia bukan hanya agar anak sukses, memiliki pekerjaan atau memperoleh jabatan. Tetapi jauh daripada itu, anak adalah investasi yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jika ia menjadi anak yang soleh, solehah, maka amal perbuatannya akan mengalir kepada kedua orang tuanya, sungguh pun kedua orang tuanya tiada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih." Awaladin salihin yada'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh, solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Sekalian, mari kita perhatikan di akhir hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang soleh, yang mendoakannya. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang akan kita wariskan kepada anak kita, tetapi juga anak seperti apa yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Para pendengar sekalian, ada orang tua yang sibuk menyiapkan rumah untuk anaknya kelak, tetapi dia lupa menyiapkan iman untuk anak-anaknya. Ada juga yang menyiapkan tabungan pendidikan, tetapi ia lupa menanamkan akhlak budi pekerti bagi anak-anaknya. Ada yang mengejar agar anak mendapatkan gelar tinggi, tetapi lupa mengajarkan sholat dan Al-Quran kepadanya. Padahal pendengar sekalian, rumah yang besar belum tentu membuat anak bahagia, membuat harta yang banyak belum tentu membuat anak mulia, dan pendidikan yang tinggi belum tentu membuat anak dekat kepada Allah. Karena itu, para pendengar sekalian, mari kita berinvestasi terbaik dengan apa? Dengan anak-anak kita. Setidaknya kita bekali mereka dengan iman, agar anak-anak kita tahu siapa Tuhannya, untuk apa ia hidup dan kemana ia nanti akan kembali. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Quran surah Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang yang beriman, jangan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua, kita bekali mereka dengan ilmu. Berikan pendidikan terbaik tentunya kepada anak-anak kita. Bukan sekedar agar anak pintar mencari uang, tetapi ia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membimbingnya menggunakan dalam kehidupan yang benar. Kemudian

Yang ketiga, tentu kita bekali dengan akhlak yang baik. Kita ajarkan kejujuran, tanggung jawab, menghormati orang tua, menyayangi sesama dan takut tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang kami hormati, sebab ilmu tanpa akhlak bisa menjadi kesombongan, harta tanpa iman bisa menjadi kesesatan. Tetapi ilmu yang dibimbing dengan iman dan akhlak yang baik akan menjadi keberkahan bagi kehidupannya di akhirat kelak. Para pendengar yang kami hormati, jangan hanya bertanya sudah berapa banyak harta yang saya siapkan untuk anak-anak ke depan, tetapi tanyakan juga sudah berapa banyak waktu yang saya berikan untuk mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama. Pendengar sekalian, kalaupun mungkin kita tidak memiliki waktu untuk mendidik anak kita, maka kita bisa meletakkannya di sekolah-sekolah yang tepat, sekolah yang memiliki basic ilmu pengetahuan yang kuat seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena anak tidak hanya membutuhkan nafkah zahirnya, tetapi juga membutuhkan ayah yang hadir, ibu yang mendampingi dengan teladan yang baik, doa yang tulus, dan lingkungan yang soleh. Pendengar sekalian, ingatlah bahwa pendidikan anak yang paling kuat bukan hanya untuk kita berikan nasihat, tetapi melalui keteladanan kedua orang tuanya. Kalau kita ingin anak rajin sholat, tunjukkan kita rajin sholat terlebih dahulu. Kalau kita ingin anak mencintai Al-Quran, tunjukkan kita gemar membaca Al-Quran. Kalau kita ingin anak santun, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki kesantunan. Pendengar sekalian yang kami hormati, dimanapun Anda berada, anak mungkin tidak selalu mendengar nasihat kita, tetapi hampir selalu melihat perilaku kita. Maka marilah kita menjadikan anak sebagai investasi dunia akhirat melalui perilaku kehidupan kita di rumah tangga, di masyarakat, dan sebagainya. Karena bukan hanya anak yang sukses mencari kehidupan, tetapi anak yang sukses menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Bukan hanya anak yang memiliki gelar, tetapi anak yang memiliki iman yang kuat terhadap Tuhannya. Bukan hanya anak yang mampu membahagiakan orang tua ketika hidup, tetapi ia adalah anak yang kelak tetap mengirimkan doa ketika orang tuanya telah tiada. Oleh karena itu, kita terus berupaya semoga Allah menjadikan anak-anak kita adalah anak yang soleh solehah, anak yang memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat, berakhlak mulia, serta sukses dunia dan akhirat, serta menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Pendengar sekalian, tentu kita selalu iringi dengan doa yang terbaik, yaitu doa agar anak kita menjadi zuriat penerus kita yang dapat dibanggakan dan tetap dalam keridhaan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita memiliki investasi dunia akhirat berupa anak keturunan kita yang dapat dibanggakan dan dapat menyelamatkan.
Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah mini drama ke ruang dengar Anda dengan judul Impian dan Realita produksi RRI Surabaya. Setelah itu nanti kami hadirkan ngobras pendengar sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda bisa request lagu pop lawas Indonesia favorit Anda atau manca ya hari ini. Nanti saya lihat lagi pendengar ya. Kemudian setelah itu saya masih akan temani Anda dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai jelang tutup siaran. Dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan tentunya informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak dan berikut kami hadirkan Sandiwara Radio edisi 1 Oktober 2026 dengan judul Impian dan Realita Produksi RRI Surabaya.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu, buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya, cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin. Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi, kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu. Takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Sebuah lagu pendengar dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini nanti kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana nanti ada anggota dari Maharatu Foundation yang akan mengudara bersama kami malam hari ini dengan tema Bergerak Bersama Berdampak Untuk Sesama. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Kahitna, Cerita Cinta.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar, dan sudah ada dua narsum kita malam hari ini di studio, yaitu ada Julfiansyah, Kabid Media Kreatif Digital Maharatu Foundation, dan juga Raden Edi Supriyadi, Kabid Education and Youth Development Maharatu Foundation, di mana kita pada malam hari ini pendengar akan membahas tema Bergerak Bersama Berdampak Untuk Sesama. Kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Jul dan juga Raden.
1: Selamat malam. Selamat malam Kakak.
0: Gimana kabarnya malam ini? Sehat semua?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Itu mungkin Jul boleh agak maju dikit?
2: Oh iya, boleh-boleh.
0: Nah, soalnya suaranya jauh banget tadi. Oke, sehat tadi dari rumah atau dari kampus atau dari mana?
1: Alhamdulillah Kak, tadi dari luar.
0: Dari luar.
1: Ada sedikit rapat lah gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, kerjaan juga gitu.
0: Oke, perjalanan ke sini aman sejauh ini?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya. Kalau Jul gimana?
2: Kalau saya dari rumah sih Kak.
0: Oh, dari aman, rumah.
2: Aman-aman aja sih jalan.
0: Aman
2: tadi.
0: Ya, syukurlah kalau begitu. Dan asap juga sekarang udah mulai tipis, jadi adem ya di luar ya.
1: Betul. Jalannya udah nampak gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Udah terlihat jelas ya.
2: Udah cerah gitu kan.
0: Oke, okay, malam hari ini kita mau bahas terkait Maharatu Foundation ya. Bergerak bersama berdampak untuk sesama. Nah, kalau kita lihat-lihat tadi saya pas off air pendengar sempat nanya, ini Maharatu Foundation ini ternyata baru dibentuk. Nah, kita boleh kenalan dulu nih sama Maharatu Foundation. Sebenarnya fokus utamanya apa sih? Silakan.
2: Siapa dulu nih?
1: Silakan, Bang Jul.
0: Jul dulu, boleh.
1: Bang Jul dulu aja.
2: Jadi Maharatu Foundation ini adalah sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang nantinya fokusnya pada generasi muda ya. Pengembangannya.
1: Ya, betul. Pengembangan anak muda.
2: Dan juga kami akan melakukan yang namanya aksi sosial. Yang mana aksi sosial ini akan kami lakukan di daerah Pontianak dan Kalimantan Barat ya Pak Raden ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kalau begitu rencananya kan terkait apa tadi? Dengan masyarakat ya, ya tadi, aksi masyarakat. Sosial. Nah, ini rencananya kapan nih mau mulai diadakan? Dalam waktu dekat atau gimana nih? Raden, silakan.
1: Untuk pelaksanaan dari kegiatan sendiri ya. Nah, nama kita organisasi baru, tentu administrasi itu penting. Dalam hal ini kita persiapan untuk pelantikan dan segala macam. Tapi kita juga sudah berkomitmen, walaupun organisasi ini baru dan secara administratif masih dalam proses, kita juga mempersiapkan program-program sebagai pengenalan awal. Salah satunya yang udah kita diskusikan di balik layar ya, gitu. Yang kita diskusikan di balik layar, rencananya kita akan ada berbagi masker.
0: Okay.
1: Nah, kalau dulu pas kabut itu kita berbagi maskernya di jalan. Nah, kita mengacu kepada edaran lah ya, terutamanya di Dinas Pendidikan sendiri bahwa sekolah ini kan baru dimulai.
0: Betul.
1: Nah, pasti ada protokol-protokol yang harus dipenuhi. Nah, kita rasa Kalimantan Barat, khususnya Pontianak pada hari ini belum betul-betul pulih. Nah, sehingga kami masih menginisiasikan untuk berbagi masker. Cuman mekanismenya itu kita bagi ke internal sekolah.
0: Okay,
1: baik itu SD, SMP, SMA.
0: Sekolah ya,
1: kira-kira begitu untuk langkah awal.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Nah, kalau ini kan berarti Maharatu Foundation ini nanti akan banyak bekerja dengan masyarakat. Kemudian juga tadi fokusnya anak muda. Nah, kenapa pemberdayaan masyarakat ini dinilai jadi hal yang penting begitu?
2: Jadi gini ya Kak, kalau pemberdayaan masyarakat, saya lihat itu banyak anak muda itu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan.
1: Ya, betul.
2: Tapi mereka itu tidak mempunyai tempatnya, tidak mempunyai wadahnya Pak Raden ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi dengan Maharatu Foundation inilah insya Allah nantinya kami akan menjadi tempat atau menjadi wadah bagi mereka yang ingin mau berkembang bersama kami gitu.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Ada yang mau ditambahkan lagi nih Bang Raden mungkin?
1: Lebih tepatnya untuk Maharatu Foundation sendiri, ini adalah salah satu cita-cita kita bersama dan terutamanya founder kita yaitu Ratu Tanaya. Nah, beliau ini menginisiasi bahasanya gerakan anak muda melalui forum Maharatu Foundation ini untuk mengembangkan minat bakat, potensi, serta menciptakan peluang bagi generasi-generasi muda dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, makanya Maharatu Foundation ini hadir untuk kalangan masyarakat muda, terutamanya segmentasi kita berfokus di anak muda. Bukan berarti kita mengecualikan yang tua ya, tapi hari ini regenerasi bangsa itu perlu kita bina bersama. Kira-kira begitu.
0: Baik, nah kalau tadi kan sempat disinggung soal potensi. Nah sebenarnya kan tentu kita tahu bahwa masyarakat di Pontianak, khususnya anak muda, itu punya banyak potensi. Nah menurut teman-teman dari Maharatu Foundation nih, apa sih sebenarnya yang potensi yang banyak dimiliki oleh anak muda di Pontianak, tapi itu kayak belum bisa dikembangkan dengan matang, belum bisa dikembangkan dengan baik begitu. Silakan dari Bang Jul dulu, boleh.
2: Jadi kalau saya lihat ya, di Pontianak ini banyak anak muda pastinya memiliki kemampuan yang pertama itu public speaking ya.
0: Okay.
2: Dan juga ada namanya semangat kewirausahaan serta budaya lokal. Jadi insya Allah di Maharatu Foundation ini nantinya kami ya akan menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempat-tempatnya untuk mereka yang mau berkembang bersama kami. Insya Allah nanti kedepannya kami akan bikinkan yang namanya seminar ya Pak ya.
1: Ya betul, betul. Seminar dan seterusnya lah, kira-kira begitu.
0: Iya, kalau tanggapan dari Bang Raden sendiri bagaimana? Potensi apa lagi yang kira-kira masih perlu dikembangkan nih dari anak muda di Pontianak?
1: Oke, kalau kita lihat di era sekarang Kak ya, apalagi kita ini digaung-gaungkan dari kemarin bahwa ada generasi yang sangat begitu luar biasa yang akan tercipta di negara kita, yaitu bonus demografi di 2045. Nah ini juga menjadi cita-cita kita untuk menghadirkan Maharatu Foundation dalam mengembangkan potensi. Nah kalau kita berbicara soal potensi di kota Pontianak ataupun Kalimantan Barat, sebenarnya banyak anak-anak kita yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Apalagi Maharatu Foundation bukan hanya orang-orang kota yang ikut, tapi ada juga kita-kita dari daerah. Seperti saya aslinya dari Sanggau. Nah saya mengabdikan diri juga di Maharatu Foundation. Nah terkait potensi yang sangat krusial hari ini yang perlu dikembangkan oleh anak muda, menurut saya itu adalah bagaimana anak muda bisa menjadi gerbang terdepan dalam proses kemajuan bangsa ini. Artinya potensi yang sangat harus dikembangkan dan cita-cita kami di Maharatu Foundation adalah menciptakan anak muda yang mampu berpikir kritis, berpikir potensial, serta anak muda yang visioner. Dalam hal ini potensi-potensi yang banyak yang akan kita kembangkan sebenarnya banyak, baik itu dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikan, ekonomi kreatif dan segala macam. Nah itu yang menjadi keinginan kita bersama. Jadi kalau dispesifikasikan untuk potensi mana, saya rasa agak sayang kalau kita membatasi gitu. Lebih baik kita pakai yang umum, dan yang umum itu kita fokuskan dalam proses pengembangan potensi tersebut. Nah makanya di Maharatu Foundation kita berfokus bukan kepada Maharatu Foundationnya, tapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya itu berfokus melalui perahu Maharatu Foundation, mereka mengembangkan dirinya. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Berarti memang kalau potensi itu nggak bisa yang dikotak-kotakkan banget ya. Tapi lebih baik secara umum dikembangkan, punya visi yang jelas. Supaya bisa maju ya nanti. Karena memang kalau kita lihat, kalau dari zaman kita dulu sampai ke sekarang itu kan perkembangannya sangat cepat ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kita akan bincang-bincang lagi terkait organisasinya nih. Nah, kalau dalam organisasi kan ada bidang-bidang. Nah, kayak ini Bang Jul dari bidang media kreatif and digital, kemudian Bang Raden dari Education and Youth Development Maharatu Foundation. Nah, kita ke Bang Jul dulu nih Bang. Nah, kalau dari sisi media kreatif kemudian digital, nanti ini kedepannya kegiatan seperti apa sih yang akan dilakukan?
2: Nah, untuk kegiatan dari bidang saya ya, bidang saya itu kreatif, media, dan digital. Nah, pastinya itu fokusnya banyaknya bermainnya di belakang layar. Di belakang layar tuh kayak gimana? Belakang layar itu misalnya nantinya kami akan bikinkan konten-konten atau bikin publikasi kegiatan-kegiatan yang ada di Maharatu Foundation. Dan juga kami akan bikin konten edukasi yang berisi ilmu-ilmu atau berisi pendidikan yang mampu diserap oleh banyak anak muda. Dan juga pastinya dengan media digital ini, dengan bagian humas ini, pastinya kami ingin apa ya, membangun personal branding bagi komunitas kami, bagi organisasi kami.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Bang Jul sendiri nih, Bang, karena tadi sempat disinggung ya soal personal branding. Kan itu kan penting ya memang di era digital sekarang. Nah, bagaimana personal branding ini menurut Bang Jul bisa membuka peluang baru terutama bagi anak muda nih di Pontianak?
2: Peluang baru ya untuk di Pontianak. Jadi dengan personal branding itulah kita bisa memperkenalkan namanya Maharatu Foundation. Jadi Maharatu Foundation itu banyak dikenal orang bahwa Maharatu Foundation ini bisa menjadi tempat atau menjadi wadah bagi generasi muda yang mau berkembang. Yang mau berkembang, ayo bergabung bersama kami gitu kan. Ikuti kegiatan kami.
0: Baik, terima kasih Bang Jul. Nah, kalau dari sisi Bang Raden nih di Education and Youth Development. Nah, ini seperti apa program kedepannya?
1: Oke, kita artikan dulu mungkin ya dari bidang ini ya. Pasti dari bidang ini berbicara soal pendidikan dan pengembangan pemuda. Tentu fokusnya kita bagaimana hari ini melalui bidang Education and Youth Development ini kita melahirkan generasi-generasi anak muda yang berpendidikan dan mengabdikan dirinya kepada pendidikan, serta akan melakukan juga dari bidang kita ini fokus dalam pengembangan pemuda, di mana para pemuda ini penting untuk dikembangkan kemampuannya. Nah, melalui Maharatu Foundation ini bisa menjadi wadah awal, menjadi batu loncatan bagi generasi-generasi muda yang ada di Pontianak ataupun di Kalimantan Barat pada khususnya, itu mampu mengembangkan dirinya. Nah, makanya dalam proses pengembangan diri tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Nah, makanya bidang ini kita berfokus bagaimana kita memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda bahwa mereka ini adalah penopang daripada negeri kita tercinta, terutamanya wilayah kita yang ada di Kalimantan Barat dan Pontianak. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban untuk mengabdikan dirinya. Nah, mungkin dengan Maharatu Foundation dan bidang kami yang berfokus pada peningkatan penunjangan pendidikan dan juga pengembangan pemuda, kami harapkan dengan kawan-kawan yang bergabung ataupun kawan-kawan yang menyaksikan program-program kami bisa melihat bahwa hari ini pemuda punya peran, yaitu adalah melakukan pengembangan terhadap dirinya kepada daerahnya, dan para pemuda itu juga wajib untuk berpendidikan. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Nah, kan tiap pemuda ini pendidikan itu jadi hal yang penting. Dari zaman kita juga kan kayak harus 12 tahun itu wajib. Kemudian kalau bisa lanjut S1, S2, betul, S3 betul, dan seterusnya. Nah, kalau di Maharatu Foundation ini sendiri pastinya mendukung dari sisi organisasi dan komunitas lah ya. Nah, itu nanti kegiatannya akan berupa seperti apa pendidikan-pendidikan yang diberikan?
1: Oke, untuk di bidang kami sendiri ada 3 program penting yang akan kami jalankan. Pertama itu adalah Maharatu Leadership Academy, di mana kita ingin mengadakan sekolah kepemimpinan. Mungkin di organisasi lain ataupun komunitas lain ini juga ada. Tapi hari ini kami melalui Maharatu Foundation menyediakan ruang baru, yaitu bagaimana sekolah pimpinan ini bukan hanya mereka sekolah belajar dapat materi udah gitu doang. Tapi bagaimana dari Maharatu Leadership Academy ini kita coba mencetak coba memberikan terobosan baru dengan mereka bukan hanya belajar soal materi terus dapat sertifikat, tapi bagaimana hari ini mereka juga akan kita berikan studi kasus, kita akan berikan praktek dan segala macam, dan bahkan kita juga akan melakukan pengembangan dalam proses karya tulis ilmiahnya. Jadi apa yang mereka belajar, apa yang mereka dapat, kita akan minta mereka juga melakukan penelitian. Nah, itu adalah khususnya dari bidang education and development ini, apa itu sendiri. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan lanjut bahas karena tadi ternyata Maharatu Foundation juga sedang open recruitment pendengar. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas terkait open recruitment-nya ya, seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Ngobras di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Empat untuk sesama bersama Julfiansyah, Kabid Media Kreatif dan Digital, dan Raden Edi Supriyadi, Kabid Education dan Youth Development. Nah, masih bersama kami pendengar, kalau tadi kita sudah bahas terkait visi misi kedepannya seperti apa sih sebenarnya tujuannya Maharatu Foundation ini, kemudian di bidangnya nanti mau programnya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas terkait open recruitment-nya. Jadi pendengar, mungkin Anda tertarik mau bergabung juga, nanti ada yang mau ditanyakan? Boleh bergabung bersama kami di 734987, WhatsApp 0811-5701042, atau Anda juga bisa bergabung di kanal YouTube kami, karena acara ini juga kami live streamingkan di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Anda bisa bergabung via live chat. Nah, kita langsung bahas lagi bersama Bang Jul dan Bang Raden ya. Terkait dengan open recruitment. Nah, ini open recruitment-nya kira-kira siapa saja sih yang bisa ikutan dalam Maharatu Foundation ini? Silakan.
1: Nah, untuk open recruitment ini nanti fokusnya itu tim kami akan ngutamain anak muda. Yang usianya itu bisa dikatakan dari umur 18 tahun sampai 27 tahun ya Pak Raden ya?
2: Iya, betul. Sampai 27 tahun.
1: Dan juga pastinya dia berdomisili di Pontianak juga. Terus apalagi Pak Raden?
2: Dan pastinya kita tidak menutup open recruitment ini, oh harus punya kemampuan dulu, tidak. Tapi siapapun mau yang bergabung dan pengen mengembangkan dirinya, silahkan. Begitu ya Pak ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Syaratnya ada nggak nih, misalnya pendidikannya harus A, B, C, D, atau yang penting masuk dalam kriteria usia itu boleh ikutan daftar gitu?
1: Kalau masalah dia mau bekerja, mau dia masih sekolah, ataupun dia masih kuliah, itu tuh tidak ada penghalang ya Pak Raden?
2: Iya, betul, tidak ada.
1: Jadi kami menerima siapa aja yang mau berkembang bersama kami, yang mau menjadi bagian dari tim kami, kami persilakan masuk. Betul. Kami juga tidak mempersulit ya,
2: tidak,
1: untuk
2: tidak,
1: mereka
2: tidak.
1: Untuk bergabung bersama kami Pak Raden ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau untuk posisi yang dibuka nih di open recruitment kali ini, apa-apa aja nih yang ada nih?
2: Kita berfokus untuk bidang-bidang yang kita buka. Pertama ada bidang saya ya, yaitu adalah Education and Youth Development. Terus yang kedua itu ada culture and Heritage. Terus yang ketiga bidangnya Bang Jul ini, media kreatif. Terus ada Research, Policy and jadi ada 5 bidang kita. Ada yang berfokus dalam budaya, ada yang fokus dalam penelitian, ada yang fokus ke dalam pendidikan, dan juga ada yang fokus ke pengembangan media kreatif. Kira-kira begitulah jumlah bidang yang ada.
0: Baik, nah kalau dari Bang Raden dan juga Bang Jul, ini kira-kira pengennya anggota seperti apa sih? Begitu. Pasti kan ada harapan-harapan nih ketika bergabung nanti, aku pengennya anggotaku yang begini. Nah, dari Bang Raden seperti apa?
2: Kalau saya sendiri sebagai ketua bidang Education and Youth Development, sebenarnya saya tidak punya kriteria khusus si calon-calon ini harus seperti apa. Yang penting hari ini mereka yang loyalitasnya tinggi, mereka yang siap mengabdikan dirinya, terus mereka yang memang mau belajar. Karena kita tahu di era sekarang yang penting itu adalah yang mau belajar. Bukan yang ikut karena temannya doang atau karena organisasinya namanya lagi naik. Bukan itu aja. Tapi mereka yang punya kemauan, mereka yang siap belajar, dan mereka yang punya cita-cita baik ke depannya. Kira-kira begitulah Mbak.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Jul bagaimana Bang Jul?
1: Kalau di divisi saya ya, saya utamain yang pastinya yang mau belajar dulu.
2: Yes.
1: Itu yang paling penting sih, yang mau belajar. Karena kalau orang gak mau belajar ini susah buat itu ajak masuk ke tim ya kan.
0: Betul.
1: Apalagi yang ngerti lah dasar-dasar bikin konten, ngedit video, fotografi, desain grafis, itu aja sih penting, udah paham dasar-dasarnya, itu udah bisa kita terima ya Pak Raden ya?
2: Iya, kira-kira begitu.
1: Kita juga tidak perlu orang yang ahli sih, tapi kita perlu orang yang mau belajar juga bersama kami.
0: Oke, baik. Bukanya berapa banyak nih kuotanya di masing-masing bidang?
2: Kalau dari bidang, per bidang itu ya, kita sih mengestimasikan itu 7. Nah, di mana di 7 itu terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang, dan 5 anggota. Nah, cuman kan ini kembali kepada para kabid-kabid nih. Mereka pengennya seberapa banyak untuk anggota di setiap bidangnya. Nah, tapi untuk kita sendiri memang fokusnya di 7 orang. Nah, dari 7 orang ini, dari nanti siapapun yang daftar, pasti kita akan ada melalui prosedur-prosedur yang lainnya,

0: baik itu wawancara, tes, dan segala macam. Fungsinya apa? Untuk kita melihat bagaimana komitmen mereka, melihat bagaimana keinginan mereka terhadap Maharatu Foundation ini untuk mengabdikan dirinya.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada nih pendengar di luar sana yang mungkin mendengar ini, saya sebenarnya tertarik tapi masih minder karena nggak punya pengalaman organisasi sama sekali. Karena kan ada juga nih kadang mahasiswa yang kupu-kupu,
0: yes,
1: kuliah pulang, begitu
0: kan. Sama kura-kura ya, kuliah rapat.
1: Kalau kura-kura itu Anda.
2: Setuju.
1: Oh iya, kalau begitu gimana nih kalau menurut Bang Jul?
2: Kalau menurut saya ya, yang penting dia itu mau belajar ya sih, peradaan ya.
0: Ya, betul.
2: Kalau masalah dia pernah atau tidak pernah ikut organisasi, ya urusan dia kan. Tapi yang penting dia itu mau belajar bersama kita. Nanti kita juga akan bimbing juga. Di sini kita semua sama-sama belajar gitu. Jadi untuk mereka yang sekiranya masih ragu, janganlah ragu-ragu lagi untuk ngambil keputusan untuk bergabung sama kami. Siapa tahu nih ya, Kak, hal kecil yang kita ambil hari ini tuh bisa berdampak besar untuk kedepannya nantinya, Kak. Kita nggak tahu tuh rezeki kita.
0: Betul.
1: Siapa tahu nanti ikut organisasi ini punya kenalan banyak, kemudian juga bisa dapat kenalan untuk cari kerja kedepannya ya. Kan kita tidak pernah tahu, namanya juga relasi itu penting sekarang ya. In this economy.
0: Oke, baik.
1: Sebelum kita lanjut lagi bahas open recruitment-nya, saya mau menyapa-nyapa dulu yang ada di YouTube nih. Ada yang bergabung bersama kita di YouTube, sepertinya menyapa-nyapa nih.
0: Wah.
1: Nah, ada Billy Ananda, keren katanya.
0: Insyaallah.
1: Kayak kenal nih. Kemudian ada Muhammad Ramli, keren Bang Jul, semangat.
2: Nah, terima kasih Bang Ramli.
1: Kemudian ada juga Muhammad Alis, aduh panjang nih, Alis XZ, nah, mantap pian, pin katanya. Oke, okay, itu
2: penggemar saya itu semuanya.
1: Banyak ya penggemarnya Bang Jul ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bertanya-tanya juga boleh bergabung ya via live chat di YouTube kami, nanti saya bacakan. Nah, untuk open recruitment-nya ini berarti bisa daftar di mana nih?
2: Nah, untuk open recruitment nanti bisa daftarnya melalui online, Kak.
1: Okay.
2: Jadi enggak perlu offline, online juga bisa. Sekarang kan zaman itu udah canggih ya, Pak Raden.
0: Udah canggih banget.
2: Jadi kita udah siapkan posternya, cari aja di IG-nya. IG kami itu namanya Maharatu Foundation. Di situ scroll aja postingan yang ada open recruitment ya.
0: Betul.
2: Di situ juga di poster tersebut ada namanya barcode, tinggal scan aja. Nanti di scan itu langsung menampilkan
1: ke Google Form ya. Baik, nah berarti kan udah online udah lebih gampang lah ya sekarang ya. Nah, kalau nanti nih misalnya anggota barunya nih keterima gitu kan, nanti langsung dikasih tanggung jawab atau ada bagaimana nih tahapan untuk rekrutmennya seperti apa? Apakah berkas dulu, baru wawancara, baru bagaimana, atau langsung main terima-terima aja gitu? Nah, bagaimana nih Bang Raden, silakan.
0: Kalau berbicara untuk pendaftaran, Kak, ya tentu kita punya prosedur. Fungsinya apa prosedur? Karena kita taat administrasi. Pentingnya administrasi itu kan salah satu kunci daripada keberhasilan sebuah organisasi. Nah, tentu dalam hal ini prosedur yang akan dilewati oleh para calon anggota ya, kira-kira begitulah menyebutnya, para calon anggota, tentu ada mengisi G-form kita untuk formulir dan segala macam. Terus mereka akan melalui proses wawancara, setelah itu verifikasi, dan verifikasi lalu hasil. Nah, terkait apakah ketika sudah diterima langsung dapat tugas atau dapat tanggung jawab, tentu kita sudah memiliki mekanismenya sendiri. Kita sudah memiliki timelinenya, kita juga sudah memiliki juklak-juknisnya. Tentu mereka ini akan ada yang namanya pengenalan dulu dong. Kuliah aja ada pengenalannya, masa-masa organisasi kan enggak. Harusnya begitu Bang Jul ya.
1: Tiba-tiba kamu besok bikin e-flyer ini ya.
0: Agak kaget gitu kan.
1: Kaget.
0: Jadi tentu ada itu, Kak. Itu ada, prosesnya ada yang akan mereka lalui. Pasti ada pengenalan, training, terus juga pembagian job desk. Nah, setelah dapat pembagian job desk, maka mereka akan bergerak dan berdaya serta berbudaya untuk masyarakat Kalimantan Barat ataupun Kota Pontianak. Kira-kira begitu ya.
1: Luar biasa. Nah, kalau misalnya ada yang mau ikut gitu kan, tapi misalnya waktunya nih kayak tadi, kalau kura-kura kan penuh tuh jadwal rapatnya. Nah, ini bagaimana nih tanggapannya kalau misalnya nanti ikut tapi misalnya banyak terkendala karena itu tadi aktivitas di luar juga banyak. Nah, bagaimana nih tanggapannya? Silakan dari Bang Jul, boleh?
2: Untuk terkait itu ya, pasti setiap orang itu pasti punya kesibukannya masing-masing ya, Pak Raden ya.
0: Iya, betul.
2: Kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk harus ada waktu bersama kita. Tapi dengan kesibukannya masing-masing itu, dia harus mempunyai namanya komunikasi dengan kita. Ada juga yang namanya komitmen sama organisasinya. Kalau mereka udah komunikasi, udah ada komitmennya sama organisasi kita, pastinya mereka itu apa ya, bisa mensempat-sempatkan lah istilahnya gitu kan. Jadi juga jangan apa ya, orang yang bisa atau orang yang berhasil itu bukan orang yang banyak-banyak apa ya, banyak waktu, tapi orang yang mampu ada sedikit waktu bisa dimanfaatkan untuk orang lain kayak gitu kak.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Raden bagaimana?
0: Kembali kepada poin awal yang tadi kita bahas, tentu hari ini siapa yang mau belajar. Nah, ketika orang yang mau belajar, maka dia akan meluangkan waktu. Nah, di dalam organisasi kita mengenal yang namanya KMO, Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi. Nah, hal ini menjadi fondasi dasar bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di komunitas ataupun organisasi, perlu untuk dipelajari. Karena tadi berbicara soal waktu, kalau dulu kita dengar kata-kata itu kan, time is money gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, waktu adalah uang. Nah, kira-kira itu sebagai penumpamaan yang bisa kita tafsirkan bahwa hari ini waktu itu disebut uang karena dia berharga, karena dia bermanfaat. Nah, maka kalau kita datang ke Maharatu Foundation, niatnya untuk belajar, niatnya untuk mengembangkan diri, itu bisa kita tafsirkan sebagai uang yang akan kita dapat. Artinya ilmu yang bakalan kita ambil ataupun kita dapat. Kira-kira begitu. Jadi yang pentingnya itu kawan-kawan mau aja dulu belajar. Nah, insya Allah terkait waktu itu ada. Karena Sultan Syahrir itu kan pernah bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Kira-kira begitu, Bang.
1: Oke, luar biasa, Bang Raden. Nah, ini juga ada tanggapan dari YouTube nih. Ada Muhammad Ramli katanya, menarik nih membangun kepemimpinan ya, Maharatu Foundation. Nah, mau nanya dong, gimana Maharatu membangun kepemimpinan bagi Gen Z? Di mana Gen Z ini banyak yang sekarang manusia-manusia bingung.
0: Iya, betul.
1: Nah, boleh nih dari Bang Raden dulu, baru nanti Bang Jul, silakan.
0: Pertanyaannya menarik. Saya coba mengulas dengan satu buku yang dituliskan oleh Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah salah satu panglima perang yang sangat terkenal. Dan menurut cerita, beliau ini juga adalah pendiri pertama Republik Tiongkok. Nah, beliau ini terkenal dengan julukan si panglima perang ya. Bagaimana beliau ini jago dalam merancang strategi. Ada satu kata-kata yang sangat di-highlight oleh saya dari bukunya, yaitu bukunya itu The War Art of War gitulah. Kira-kira begitu ya, saya lupa juga nih judulnya. Nah, di buku itu tuh Sun Tzu bilang, pertempuran yang baik dan pertempuran yang bagus itu adalah pertempuran yang dimenangkan sebelum pertempuran itu terjadi. Nah, artinya era sekarang ini pertempuran ataupun perperangan tidak lagi dengan senjata, tapi pertempuran ataupun perperangan di hari ini adalah apa yang terjadi pada diri kita. Nah, biasanya perperangan yang terjadi pada hari ini karena kita malas, karena kita terlalu ya kayak tadi abangnya bilang, terlalu anak Gen Z hari ini terlalu bingung gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk medan perperangan yang harus kita taklukkan. Nah, makanya Sun Tzu juga bilang, kenali dirimu, kenali lawanmu, dan kenali medanmu. Maka dirimu akan memenangkan pertempuran sebelum pertempuran itu dimulai. Nah, itu adalah pertempuran yang baik. Artinya dengan orang-orang ataupun anak-anak muda hari ini yang bilang, ah bingung nih mau ngapain, nanti kalau aku ikut organisasi kira-kira dapat kerja enggak ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Bukan kita masuk organisasi lalu dapat kerja, tapi bagaimana hari ini melalui organisasi sebagai wadah kita mampu mengembangkan diri. Dan kemudian pengembangan diri kita itu melahirkan output. Outputnya apa? Kita punya skill, baik itu soft skill dan sejenisnya. Sehingga akan menimbulkan yang namanya sebuah kepercayaan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan, nah maka disitulah yang kita sebut sebagai relasi ataupun networking, karena kita memiliki daya jual. Hari ini, kalau generasi muda tidak memiliki apa nilai jual, lantas perusahaan mana, lantas kantor mana yang mau menerima? Nah, ya, makanya setuju. Jangan bingung gitu, jangan bingung tapi coba takluki dirimu. Nah, maka keren itu kata Sun Tzu itu, kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali medanmu, sehingga dirimu akan menang sebelum pertempuran itu dimulai. Kira-kira
1: luar biasa. Kalau dari Bang Jul gimana, Bang Jul?
2: untuk anak muda yang masih ragu-ragu nih kak ya, untuk gabung bersama kami gitu kan. Intinya itu jangan takut untuk mencoba ya Pak Raden ya. Kita coba-coba aja dulu. Siapa tahu dengan kita coba-coba tadi itu kita menemukan jati diri kita sendiri. Tahu kemampuan diri kita sendiri. Nah, ketika kita udah mengenal kemampuan kita sendiri, insya Allah dengan situlah kita bisa mengembangkan kemampuan yang kita punya tadi itu. Dengan hal kecil tadi itu, itulah tadi saya sebutkan dari awal, hal kecil tadi itu bisa berdampak besar. Jadi jangan takut untuk mencoba. Coba aja dulu. Siapa tahu kita bisa menemukan apa ya, kemampuan atau keterampilan ke diri kita sendiri dengan hal mencoba tadi itu.
1: Betul. Kalau nggak dicoba udah kalah duluan berarti dalam pertempuran ya kan.
0: Betul.
1: Benar. Jadi jangan banyak bingung pendengar ya. Bingung boleh tapi cari tetap harus ambil keputusan yang tepat ya.
0: Betul.
1: Baik, karena ini lagi open recruitment pastinya kalian pengen banyak yang daftar nih di bidang masing-masing. Silakan dipromosikan bidangnya masing-masing dari Bang Jul boleh.
2: Nah, untuk saya nih bidang kreatif, media dan digital. Nah, di sini saya membutuhkan anggota saya itu sebanyak 7 orang. Yang pertama itu pastinya saya membutuhkan ketua. Yang kedua sekretaris. Yang ketiga itu videographer. Keempat fotografer. Kelima ada desain grafis. Nah, untuk 2 orang ini yang sebagai backup. Jadi ketika banyak kerjaan nih, ada teman-teman yang backup, ada teman-temannya yang bantu ketika mereka kesusahan untuk menjalaninya. Jadi kayak gitu. Jadi sekiranya kalian yang punya kemampuan atau punya skill di bidang media atau digital, boleh bergabung di kami Maharatu Foundation dengan milih divisi kreatif, media dan digital. Kami tunggu ya.
1: Oke, baik. Kalau dari Bang Raden bagaimana?
0: Kalau dari saya selaku ketua bidang dari pendidikan dan pengembangan pemuda atau education and development, kalau dari saya sendiri bagi kawan-kawan yang memang sangat meminati dunia pendidikan, bagi kawan-kawan yang sangat meminati proses-proses pengembangan diri atau pengembangan kepemudaan, boleh nih bergabung. Terkait anggota ya mungkin samalah kayak Bang Jul ya, jumlahnya sebanyak 6 orang mungkin saya cari, 6 sampai 7 orang. Yang mana di dalam ini saya ingin membentuk tim kerja. Karena dari pembentukan tim kerja ini disinilah mereka belajar bagaimana sih menjadi leadership yang baik, bagaimana sih menjadi orang yang berpendidikan gitu. Jadi dalam bidang saya ini memang berfokusnya dalam pengembangan dan pengawalan terhadap pendidikan. Karena bagi kami di Maharatu Foundation dan cita-cita dari founder kami sendiri bahwa bagaimana generasi muda hari ini bukan hanya tampil, tapi generasi muda hari ini dengan tampilnya dia mampu memberikan efek ataupun dampak ke depannya.
1: Oke, baik, luar biasa nih ya Bang Jul dan Bang Raden. Nah, karena kita udah di penghujung, boleh nih terakhir, apa harapan Maharatu Foundation terutama terhadap anak muda dan masyarakat Pontianak yang nantinya bergabung dan bertumbuh sama komunitas Maharatu Foundation ini? Dari siapa dulu nih? Dari Bang Raden dulu boleh?
0: Dari saya. Kira dari Bang Jul gitu kan.
1: Tadi udah Bang Jul gantian dong.
0: Oh iya, betul.
2: Gantian.
0: Karena ini closingan lah ya,
1: closingan.
2: Closing statement ya.
0: Sebenarnya untuk Maharatu Foundation seperti yang kita ketahui bahwa Maharatu Foundation ini berfokus pada pengembangan potensi pemuda yang menciptakan pemuda yang berdaya, berbudaya, berpendidikan dan memiliki empati yang kuat terhadap masyarakat ataupun negara kita tercinta yaitu Indonesia Raya. Dan kami berharap dengan adanya dan dengan hadirnya Maharatu Foundation hari ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi tempat bagi generasi-generasi muda untuk mengeksplor dirinya, untuk menunjukkan siapa dirinya serta mampu mengeksistensikan dirinya. Karena hari ini Indonesia ini kan akan mengalami bonus demografi itu tadi. Nah, maka kita harus menyediakan ruang. Nah, melalui Maharatu Foundation itulah ruang yang akan kita ciptakan bagi generasi muda untuk men-challenge dirinya. Aku nih bisa apa ya? Aku nih mau melakuin apa ya? Oh, nanti ke depan aku bagaimana? Nah, dengan hadirnya Maharatu Foundation ini menjadi harapan kami bersama, tentu juga menjadi cita-cita yang sangat mulia dari founder kami yaitu Ibu Ratu Tanaya. Kami berharap Maharatu Foundation itu tadi menjadi wadah yang komplit dan menjadi wadah yang kompak dan menjadi wadah yang layak untuk generasi muda dan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Masya Allah.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Raden. Kalau dari Bang Jul, silakan closing statement-nya.
2: Kalau saya ya, harapan saya Maharatu Foundation ini insya Allah kedepannya bisa menjadi wadah atau bagi tempat bagi generasi muda untuk berkembang. Dan juga kami pengennya itu anak muda ini kebanyakan jangan hanya jadi penonton saja, tapi diharapkan anak muda itu mampu menjadi bagian dari perubahan itu.
0: Yes.
2: Mm-mm. Dan betul, juga betul. Kalau untuk masalah aksi sosial, kami pengennya itu banyak orang-orang yang merasa terbantu oleh kami. Nantinya juga kami akan siapkan open donasi. Insya Allah nanti kedepannya akan bikin open donasi ya Pak Raden ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, open donasi itu akan kami lakukan ketika banyak orang yang donasi kepada kami. Nanti hasil uang tersebut akan kami salurkan kembali kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Terutama orang-orang yang di daerah terpencil. Yaitu ya, 3T.
0: Betul, betul. 3T.
2: Terpencil, terdepan, dan tertinggal ya Pak Raden ya.
0: Betul.
2: Dan bentuknya itu seperti apa? Insya Allah kami tidak akan bentuk uang ya. Pastinya bentuk dengan barang. Yang pertama itu bisa nasi kotak gitu Pak kan. Bisa sembako, beras, dan lain-lain. Kayak gitu.
0: Ya, betul-betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Jul. Terima kasih Bang Raden. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Malam ini habis ini mau ngapain? Ngopi lagi?
0: Gimana Bang Jul? Ngopi kita ya. Kayaknya ngopi sekalian sama Kak Cherry-nya juga. Oh, kita ngopi kan kita
1: gitu. Gak bisa nih, kalau ini saya habis ini masih ada request lagu nih. Nanti dimarahin kalau gak buka request lagu nih.
0: Kalau gak kita ngopi sini aja, nanti beli di depan.
1: Boleh.
2: Saya juga boleh request lagu gak nih?
1: Boleh, nanti ya. Baik, demikian pendengar untuk Ngobras edisi malam hari ini. Terima kasih Bang Jul, terima kasih juga Bang Raden.
0: Siap.
1: Semoga lancar open rekrutmennya. Dapat anggota yang mantep-mantep ya. Biar nanti ke depan proker jalan, kemudian juga makin bertumbuh ke depannya Maharatu Foundation. Amin. Demikian pendengar untuk Ngobras edisi malam hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Ucok Panjaitan.
0: Malam Bang Dedi.
1: Iya, Mak. Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Udah tanggal 1. Jadi masuk malam ya kirirannya ya.
0: Iya, masuk malam. Betul. Malam ini
1: lagunya
0: Ceri.
1: Yang cewek.
0: Yang cewek. Malam ini kita lagu-lagu manca ya.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Dari M2M
1: dan Minggu, betul.
0: Betul. M2M, The Day You Went Away. Ada Wilson Phillips, You Won't See Me Cry. Kemudian Celine Dion, The Power of Love. Tiffany, If Love Is Blind. The Corrs, Breathless. 1, 2, 3, 4. Oh, Celine Dion. Tiffany.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, Lina di Padangkar, Era di Sambas, untuk Mama Nurul. Nah, selamat malam, selamat beristirahat. Buat Kak Tini, email di Kuala 2, Buana Tandai 2, makam di Pak Lewe, Kak Ora dan Pak Moknya, Cek Nur di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Iti, Kak Juleha di Pancabakti, Kak Rima Serva, Kak Tina, Atika di Sukaranting, Bu Mariani di Kangkurma, Yona di Kupang, kemudian buat Bang Upe di Sambas, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Naci di Sambas, Pak Kalim Jangkang 2, Koali di Kumpai, Bang Ismail di Cungkat, Wan Usu di Sambas, juga Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi, Bang Batia di Kumpai, Bang Jafar Kak Nira, Bang Niko Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badut di Tanjung Serol, Bang Riopan di Putas Tangerang, juga buat Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas. Buat Ciri, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat selalu juga Bang Dedi. Kita ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ciri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bang Jafar. Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar? Sehat?
2: Sehat Ciri, gimana gak sehat ya?
0: Ciri juga sehat. Malam ini Bang Jafar gimana, mau denger lagu apa nih? Cewek cowok?
2: Kalau yang cowok ada apa tuh?
0: Ada dari Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kemudian ada Boyz II Men, As Long As I'm With You. Marc Anthony, You Sang To Me. Westlife, Swear It Again. MLTR, You Took My Heart Away. U2, 1, dan Backstreet Boys, I Want It That Way.
2: Backstreet Boys ya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Ceri, sekeluarga, semoga sehat walafiat selalu.
0: Amin.
2: Buat Anik Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, Mbak Tini, Ella di Sambas, Tia di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Lili, Mama Iti, Atika Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Kak Juleha, buat Kak Anista, Lema Selpa sama Bang Junanya, Deona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri Imen, Mak Anjang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mak El Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Powadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, buat Darul, buat semuanya Ceri, salam sehat selalu buat Ceri. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, selamat malam Bang Jafar. Terima kasih. Kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Memori Tawadah.
0: Selamat malam Kak Aura kah ini?
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura dan Pak Mo malam sehat. Ini? Sehat semua?
3: Sehat, Pak Mo pun sehat.
0: Syukur. Kamu ada ya?
3: Kamu lagi tidak nyampain intal aku. Halo Kak Ceri.
0: Halo, selamat malam Pak Mo.
3: Tepuk satu Mbak Ceri sekeluarga.
0: Iya.
3: Banyak rezeki Kak Ceri.
0: Amin.
3: Kita dapat yang jodoh cepat Ceri.
0: Terbaik. Amin, amin.
3: Lanjutlah tunggu rumah lah Nila.
0: Iya. Kak Ura mau dengar lagu siapa nih malam ini?
3: M2M ya.
0: M2M, boleh.
3: Ila siapa terutama buat si Amirah, Anira Bang Jafarnya. Sehat Bang Jafar ya, ikut berduka cita lah.
1: Buat ini lagi semangat.
3: Apa?
1: Jatuh suara.
3: Terus buat
0: lanjut.
3: Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Noh Bakau. Terus buat Kak Manis Manila, buat Kak Ida, hilang buat suara. Terus buat siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wendy, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Warbi, Bang Yaya Wajo. Buat Bang Awi sama Kak Sumi, masuklah Kak Sumi. Terus buat siapa lagi ya? Ada lupa lapik dah. Buat makam Bunda Aksianya. Email sama Manjang Siti. Terus buat buat Cece, Mama Eti, Mama Mukmin. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Buat Bang Debi tadi. Terus buat Abang Kapal, Bang Rendra. Siapa lagi ya? Ada lupa benar.
0: Siapa lagi tuh? Ayo.
3: Aku dah masuk inilah penyakit anda.
0: Lupa ya.
3: Buat Juleha sama Pak Amdan Hananya. Buat Kak Ran sama Bang Albiantonya. Oh Kak Ran, masuklah Kak Ran. Induknya kok Kak Ran nih. Terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usu, Bukri, Bang Bawati, Wan Haji, Wan Usu, Bang Alimin, Bang Aliman, siapa ya? Mbak Dini. Kota salah Mbak Dini tadi. Udah ambil buat Mbak Dini. Terus buat Pak Karim. Mbak siapa lagi ya?
0: Siapa
3: udah
0: lagi?
3: Udah penyakit yang hilang lalu.
0: Lanjut. Oh, udah. Oke.
3: Maaf untuk kopi Bang Japa tadi lah.
1: Banyak-banyak. Kata Bang Budi banyak-banyak dan Budi dengan tak balaku.
0: Tak ada lah.
3: Okey lah. Tetap semangat ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sampai dengan selamat, dengan sehat. Apa yang diinginkan tercapai. Dapat jadi yang terbaik. Rezeki pun lancar macam air.
0: Amin.
3: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo. Kita pindah ke WhatsApp lagi, ada Bang Deden. Selamat malam Bang Deden.
4: Selamat malam Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah mantap, gimana kabarnya Bang Deden, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Ceri gimana
0: sehat,
4: kabarnya?
0: Ya, Ceri juga sehat. Bang Deden malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Dari Westlife ada?
0: Ada, ini ada Swear It Again di playlist kita.
4: Oh gila playlistnya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat Bang Deddy tadi ya. Terima kasih salamnya. Pak Aura juga, Bang Yahya, Bang Jafar juga, Cenor, Bang Awi juga, buatnya Mama Ririn, buatnya Kak Diona di Kupang, buatnya Ayu Greva, Bang Badul juga, buatnya Mak Kamak Jang Siti juga, buatnya Kak Julaiha juga, Bang Jaka Suara, Bang Baktiar juga, Bang Awi, pokok untuk semua yang lagi monitor lah jadi ya.
0: Oke, siap Bang Deden.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya. Saya putarkan dulu, baru nanti di segmen berikutnya saya kembali terima telepon ya. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda. Tetap di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, khususnya di Ruang Rindu.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung, boleh bergabung bersama kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Mak Enjang. Selamat malam, Mak Enjang.
1: Malam juga, Cherry. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Cherry yang Mak Enjang rindu.
0: Gimana kabarnya, Mak Enjang? Sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu

0: mendengarkan acara Mbok Fitri dengan Rangi Beng.
1: Oh iya tadi ya.
0: Itulah. Nah, biar dia sana, mudah-mudahan dia selamat pergi sama balik.
1: Amin.
0: Lancar perjalanannya, amin.
1: Iya, mungkin bagi pendengar Pro 1 yang belum tahu, pendengar ya, ini Mbok Fitri dan Bang Ibeng, penyiar kita di Pro 4 itu lagi pergi acara bermukun di Jogja. Iya, betul. Ada dari Brunei juga bersama dengan yang serumpun dengan kita dari Brunei dan Malaysia. Oke, Manjang malam ini mau dengar lagu siapa nih? Cewek cowok?
0: Cewek ya sayang, pilihan.
1: Boleh. Pilihan Cherry? Boleh, dari The Course ya. Oke, salam-salam.
0: Ya. Salamnya tadi pertama sekali dulu untuk Cherry lah ya. Sehat selalu keluarga ayah bundanya.
1: Amin.
0: Selamat beraktivitas lancar. Tambah Allah rezekinya, cepatkan jodohnya. Amin.
1: Amin.
0: Untuk itu, untuk yang itu tuh harus ada lah tuh yang reja.
1: Siaran di sebelah dia malam ini.
0: Kan sampai ke salam Manjang tuh.
1: Oke, Manjang nanti Cherry sampaikan ya. Oke, lanjut.
0: Itu untuk Bang Jafar, Kak Nila, Manjang kemarin kan ikut apa bela sungkawa tuh Kak Nila. Ayahnya kan meninggal, ya mudah-mudahan beliau selalu sisi Allah, keberkahan Allah, melalui firma Allah, dosanya ampun Allah, dan meninggal husnul khatimah untuk Kak Nila. Ya itu lanjut aja untuk Bang Deddy. Selamat malam Bang Deddy. Terus untuk Mbah Kakung, Sugeng Dalu Mbak Kakung, juga Pak Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Artinya selamat malam juga itu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Bang Didi, bye-bye Bang Didi. Terus Cenor Kak Long Kak Nga. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Serpa, Bang Rosi Nurjana. Along Dol juga sama dengan Me, nama suami dia, istrinya.
1: Long
0: Meng, karena nama sama dengan Manjang. Terus Bang Rosi Nurjana, terus Sama Jarbiah, terus Bang Yahya Bahtia, terus Bang Awi Wardi, terus Koko Ali, Koko Andim, terus dari Sambas Serok ya.
1: Iya.
0: Wan Aci, Wan Nucu, Bang Ute, Tia, Nila, Niam, terus Bang Lanius, Pak Pawadi, Pak Subusri, terus Jaka Suaram, Ayah Indra, terus Biona di Kupang, Ayu Grepa, Dona di Padu juga, terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, selamat malam Bang Deden. Dia jauh dapat dulu masuk kan?
1: Duluan dia.
0: Itulah dia. Terus Pak Mo, Aura Pak Mo, terus Bang Dino, Kak Murni, beliau tuh lama tak masuk tuh. Terus Wak Meli Wak Jenah, Bang Jek, Kak Ani, terus Bang Amin Sanjaya dan Kak Ayang. Terus Mbak Elmi cantik banget. Mak Ririn, oh Mak Ririn kerja deh nih. Apa gatal lah sebenarnya nih.
1: Minum Mak Anjang, minum.
0: Terus siapa gini ya?
1: Siapa lagi?
0: Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Momin, Mak Eti, terus semua lah cari.
1: Oke, minum lo Mak Anjang ya. Oke.
0: Semuanya lah, tanpa kecuali dari sekarang sampai Meloke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
1: Terima kasih Manjang. Selamat malam. Kita pindah ke telepon. Selamat malam. Oke, terputus. Baik, silakan dicoba lagi ya. Sebelum itu saya mau bacakan dulu ada WhatsApp yang tadi masuk kayaknya ketika putar lagu ya. Kita sapa dulu di WhatsApp. Ini ada Mama Mukmin yang menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya? Salam-salam, Mbak, buat pendengar Pro 1 semuanya. Buat Mbak, terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi juga ada Bang Badol yang menyapa di WhatsApp. Saya baca dulu. Selamat malam, Cherry. Pilihkan lagunya yang cowok ya. Lagunya untuk Cherry dan salamnya fotokopi Bang Dedi dan Bang Jafar. Buat Cherry sehat selalu dan makasih. Salam balik juga buat Bang Deden di Pekanbaru ya, Cherry. Siap, Bang Badol. Terima kasih juga sudah bergabung malam ini. Lagunya sudah saya pilihkan. Ada dari Queen, Good Old Fashioned Lover Boy. Ini salah satu lagu favorit saya yang buat saya semangat gitu loh kalau kadang memulai hari ya. Kita ke telepon, kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Mbak Cherry.
0: Malam, Bang Hendra. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya. Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Yang cewek aja lah.
0: Boleh. Yang cewek kita masih ada dari Wilson Phillips, You Won't See Me Cry. Kemudian,
1: baik, Mbak.
0: Oke. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya yang pertama kali buat Mbak Cherry lah ya. Dan semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam balik tuh Mbak Anjang Siti tadi ya. Buat Bang Deddy tadi, buat Bang Jafar Kanilanya, buat Jenor, untuk buat Bang Deden di Pekanbaru tadi, buat Aura Pak Omo, buat Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Awi. Buat Wardi di Sungai Rengas, Sunaiha di Panjabakti, buat Kak Ella, buat Nia, buat Wanaci, Wanusu di Sambas, buat Koko Ali Makakungnya, buat Bang Bahtiar kita, buat semua lah Mbak ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Cherry, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Hendra, bye-bye. Kita ke WhatsApp lagi, ada siapa nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi dengan rindu, memori dalam lagu.
0: Selamat malam, Kak Manis Manila, betul?
2: Betul. Selamat malam juga ya, Dery.
0: Iya. Malam
2: lagu
0: ini.
2: Lagu nomor 2 dari Bang Hendra tadi.
0: Ah, udah diambil Bang Hendra ke?
2: Yang nomor 2-nya
0: siapa? Oh, nomor 2-nya. Nomor 2-nya ada Celine Dion, The Power of Love.
2: Udah itu ya, The Power of Love itu ya.
0: Oke. Salamnya, silakan.
2: Buat Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga pulangnya.
0: Amin.
2: Terus kedua tadi Bang Hendra tak pernah nyenggol dia dengan kita. Terus Mak Jang Siti, semoga sehat selalu. Bang Jafar, Kak Nila, Kak Tini, Bang Niko, Bang Deden, Abang Kapal, Bang Ismail, Bang Yahya, Bang Wardi, Bang Awi dengan suaminya, Pak Herman dengan maknya, Kak Juleha dengan Hamdan Hananya, Makam, terus Lina di Padang Tikar, Etika di Sukalanting, Bang Deddy di Sungai Duri, Cienor di Bakau, terus buat Anista di Uka, Cilita di Pula Aceh, Yunita di Landa, terus buat Ayu Grepa, Fiona di Kupang, buat ya terus itu yang tidak pernah tak nyenggol kita Emma Selva di Pelat Panjang, di Tangrai dua buat semuanya lah ya.
0: Kata Bang Hendra lupa Kak Manis Manila katanya di WhatsApp nah.
2: Ya, kita memang jarang masuk karena tidak bisa masuk tapi kita monitor terus.
0: Oke.
2: Saya salam kenal selalu buat Cherry, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Manis Manila. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya. Nanti di segmen berikutnya saya kembali baca WhatsApp yang masuk ya. Kemudian juga terima telepon lagi. Jadi pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung malam ini silakan ya. Masih ada segmen berikutnya. Anda bisa bergabung via telepon 734987 atau di WhatsApp kami juga bisa 0811 5701042. Bisa via call di segmen berikutnya atau boleh kirim WhatsApp juga via chat ke WhatsApp kami tadi. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelum saya terima telepon, saya baca dulu WhatsApp yang tadi masuk ya. Ada dari Kak Ayu Greva di Adi Sucipto. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Kak Ayu. Ayu Greva mau request lagu Westlife, salam balik untuk Bang Deddy, Bang Jafar, Mbak Aura, dan Pak Mo-nya, Bang Deden, dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva, terima kasih ya sudah bergabung via chat di WhatsApp kita malam hari ini. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung juga, boleh di 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kita ke WhatsApp call dulu, ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam juga Cherry, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Cherry.
0: Baik hati Cek Nur malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gemuk ya. Mau dengar lagu apa
1: lagu
0: nih?
1: Favorit Cek Nur udah terputar.
0: Iya. Ini yang cewek masih ada Shania Twain, That Don't Impress Me Much, sama Aaliyah, Miss You.
1: Miss you aja.
0: Miss you, kangen siapa ini?
1: Ada deh.
0: Salam-salamnya, silakan.
1: Sama Cherry lah terutama.
0: Aduh. Lanjut.
1: Sempat apa terlalai cik. Sampai Pak yang miss call lah, alhamdulillah. Makasih Pak Tik. Membangunkan Cik Nur ya. Buat Pak Tik lah ya, terutama sama Mama Yohana. Juga yang udah bergabung tadi, kayak dibaca-baca sih manis Manila lah ya.
0: Iya.
1: Aku lanjut. Ada juga siapa ya, kalau betul-betul lah nih, Pak Tik, Hendra. Ada juga Pak Mo, Mak Mo Aura, Pak Mo sama Mak Mo. Lanjut. Bang Badol di Kaltara, Bang Badol pelit nyalem-nyalem gitu ya.
0: Langsung dirangkum fotokopi dia.
1: Benar. Bang Badol, semoga dan kawan-kawan sehat selalu juga. Amin. Bang Deden, juga ada Diona, dilanjut lagi Wanusu, Wanaci, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Imanabella juga, Bang T, lama tak bergabung nih, kemana ya? Lanjut. Ada juga Ella, peserta suami, ada Nia juga, ada siapa gitu sebuti Nia, gitu-gitulah. Lanjut. Buat Lanius, ada juga Pak Pon di Singkawang. Buat Bang Deddy Sungai Duri, Bang Deddy si biasa dah pertama ya ni, biasa.
0: Betul.
1: Ada juga, lanjut, ada Jul Aiha alias Mama Eti Bengkayang, juga Hendra Gunawan. Dilanjut, ada Kanda Yahya, Mak El Dua Singgit, Bang Herman, Mak Ye Anista juga, Rani Maharani. Lanjut lagi, ada juga Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Abah Amoy Uminya juga. Dilanjut, Bang juga Bang Mukmin juga, Bang Tanrai, Bang Andriopan, Bang Sukotina, Mas Elpa, Bang Junai juga, Kak Ani Gang Korma. Dilanjut, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mbah Kako buat Ina Pungkas juga, Atika Sukulanting buat Tini, Niko juga, Pak Asmara, Bang itu Rosi Nur Jana, Bang Ramli juga, yang lainnya semua-mua tampak Awi lupa saya. Awi sama Sumiati, lupa Pak, kita anak pengantin baru ya. Berbahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Kapal juga, buat Bang Kapal, yang lainnya semua-mua, dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Imran Ahmad, mua-mua, Julaiha, Bang Hamdan Hana ya. Kita lupa mua-mua, dibungkus habis.
0: Terima
1: kasih.
0: Sama-sama Cik Nur. Selamat malam. Dadah. kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam Pak Herman.
2: Malam Ciri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah Ciri. Sehat. Walaupun kantong duitnya tidak sehat.
0: Semoga segera sehat ya Pak Herman ya. Kalau yang itu ya. Oke, okay, malam ini mau dengar lagu
2: tanggal sebenarnya? Tanggal 1 ini nanti Ciri bakal sehat kantong duitnya.
0: Ah, betul, kalau di awal bulan agak sehat tuh.
2: Ya, nah. Apalagi kan Ciri kan masih sendiri. Jadi banyak uang yang makan sendiri.
0: Nah, betul, ditabung juga lah. Jangan dimakan doang.
2: Harus
0: harus ditabung. Dari tabung dah hidup nanti kita.
2: Iya benar.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Pak Herman?
2: Di luar playlist barangkali. Yesterday.
0: Siapa?
2: Yesterday.
0: Oh, Yesterday. Boleh, nah, ada ya. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Saya pertama salam buat Cik Nur. Cik Nur Anjang Siti, Anis Taji Uka, Ismail Jongkat, Endra Gunawan di Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri. Kemudian, Mbak Kakong di Nesaneto, Koko Ali di Kumpai. Makam juga, saat itu... Anjang Siti udah ya. Awi plus Sumiati. Awi dan Sumiati.
0: Iya. Yeah.
2: Setelah itu kita kasih sedikit tambah ada Haji Busri, Wanati Wanusru, ada Iman Abela, ada Ella, ada Bang Pawadi, Limin juga tambah, Iman. Kemudian Lukman Dimangge. Di Palu ada Rodia dan Fina, ada Mai juga sana, ada Pila juga orang Parak. Untuk semuanya, ada satu lagi di sana.
0: Oke.
2: Ada Ulpa di Timur-Timur, dan Diona di Kupang. Semualah tanpa terkecuali, tanpa dikecualikan.
0: Siap.
2: Untuk Ciri yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Oke. Selamat malam dan horas.
0: Selamat malam, horas Pak Herman. Kita pindah ke WhatsApp lagi pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Memori lewat lagu Ciri.
0: Selamat malam Pak Niko. Gimana ya, kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Sehat ya.
0: Ciri juga sehat. Apa?
3: Pontianak cerah apa hujan malam ini Ciri?
0: Kalau Pontianak malam ini sisa-sisa hujannya tadi jadi masih adem lah.
3: Masih adem ya.
0: Iya.
3: Nyaman tidur ya.
0: Betul. Kalau tidur nih nyaman dah nih. Oke. Okay. Mau dengar lagu siapa malam ini Pak Niko?
3: Lagu The Beatles yang Hey Jude.
0: Hey Jude. Tapi tadi Pak Herman udah The Beatles. Iya, Yesterday. Yang lain?
3: Yang lain, Michael Bolton aja boleh lah.
0: Michael Bolton, boleh. Mau lagu apa?
3: Yang ada apa, Ciri?
0: Kalau yang ada di sini ya, ada When a Man Loves a Woman, kemudian How Am I Supposed to Live Without You, dan Go the Distance.
3: Yang nomor satu aja tuh?
0: Boleh. Salam-salamnya.
3: Ya, untuk Ciri, semoga sehat sekeluarga, lancar segalanya.
0: Amin.
3: Untuk Kak Tini sehat selalu. Untuk Pak Herman dan istrinya. Untuk Mama Nur, Bapak Nurul. Untuk Maka. Untuk Kak Emma Selva, Bang Junai. Aura Pak Mo. Untuk Kak Manis Manila, Kak Anista. Untuk Bang Deddy, Japar, Nur, untuk Wadi, untuk semua monitor Pro 1 dimanapun berada, dari A sampai Z, dibungkus habis ya.
0: Oke, dibungkus habis. God bless you too, sama-sama Pak Niko. Oke, Oke, kita terima telepon terakhir di segmen ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat pagi Rindu, memori lagu.
0: Malam Bang Wardi.
4: Malam juga.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
4: Sehat.
0: Sehat ya. Sehat. Bang Wardi mau dengar lagu apa nih malam ini?
4: Tadi saya dengar ada The Course, nggak salah ya? Ada
0: The
4: ya?
0: Course udah diputar tadi.
4: Oh udah ke?
0: Oh. Yang
4: ceweknya tinggal apa?
0: Yang cewek sisa dari Shania Twain, That Don't Impress Me Much.
4: Oh, nah, boleh lah itu ya.
0: Oke. Okay. Salam-salam, silakan.
4: Ya, salam-salamnya buat Bang Iko tadi.
0: Mm-mm.
4: Terus buat Bang Hendra. Mempawa Bang Mendedeng juga ya.
0: Iya.
4: Buat Cek Nur tadi, maaf ya, miskul-miskul Cek Nur. Juga buat Pak Herman tadi juga ya. Terus Bang Awi juga. Buat Bang Japar. Dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
4: Jadi, selamat bertugas. Dan malam.
0: Selamat malam, Bang Wardi. Oke, pendengar sudah masuk ya lagu-lagu requestannya. Saya putarkan dulu, baru nanti saya terima telepon lagi. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Westlife dengan Seasons in the Sun.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung pendengar ya, 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu sebelum ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, memori lewat lagu, Ceri.
0: Malam, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Anista di Uka.
0: Selamat malam Kak Anista.
1: Malam juga, sehat ya.
0: Sehat. Kak Anista
1: malam
0: gimana?
1: Malam kemarin kita mau minta lagu. Ah, keburu hujan, gak bisa. Gak ada air jadinya tuh.
0: Betul, kalau udah hujan ada air. Mumpung masih hujan.
1: Iya.
0: Betul, Kak Anista.
1: Ya, lagu ini ada gak? Du.
0: Du, ada.
1: Ah, itu aja, Du. Salamnya buat Ceri, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buat Manis Madira, makasih sapanya. Cik Nur juga makasih sapanya. Buat Bang Eman juga dan Mak Yim, makasih sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat siapa lagi tuh?
0: Siapa?
1: Bu Ana di Tangerai, Mama Nurul, Pak Ima Sapa juga. Buat Kong Ali, buat Ismail, buat Wanaci, buat Bu Subusri, buat Tela, buat siapa lagi ya? Dan lupa nih buat ini Bang Awi dan Suryatinya, buat siapa lagi nih? Lupa dan nih. Gitulah Ceri kalau dah. Nah, buat ini ya, buat Ayu Kripa, buat Mbak Tini dan Nikonya, makasih sapanya Niko.
0: Iya.
1: Buat semua-semualah Ceri.
0: Oke.
1: Buat Ceri makasih banyak. Yang belum disenggol mohon maaf ya.
0: Selamat
1: sama-sama. Malam.
0: Selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp, ada Kak Tini. Selamat malam Kak Tini.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, gimana kabarnya Kak Tini, sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Kami ketinggalan kereta, Kak Tini dari tadi nih.
0: Udah di ujung dah nih, baru gabung ya.
2: Itulah.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagunya yang masih ada itulah Kak Ceri. Apalah Kak Ceri pilihkan dia lah.
0: Boleh, kalau gitu Ceri pilihkan dari MLTR ya, You Took My Heart Away.
2: Iya. Oke. Iya, bolehlah.
0: Salamnya.
2: Salamnya terutama buat Kak Ceri yang lagi bertugas. Semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
2: Salam buat Bang Niko juga, buat Mama Nurul, buat Kak Anista, makasih salamnya. Buat Cik Nur juga, Kak Manis Manila juga, buat Bu Anatan Rai juga, Kak Juleha juga, Bang Jafar, Kak Nila, buat Cik Nur juga, Aura Pak Monya, buat Bang Badul juga, buat Kak Diona, buat Bang Dedi juga, buat Koko Ali juga, buat semua-semuanya lah ya.
0: Okay. Siap Kak Tini.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, pendengar sudah masuk dua lagu terakhir ya. Oh, masih ada Bang Lanius yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam Bang Lanius.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Lanius? Sehat?
3: Kabarnya puji Tuhan, aman, baik. Cuman cuaca juga cerah.
0: Baik. Malam ini
3: berapa hari mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman penyiar ini, kadang susah masuk, kadang lupa lagi.
0: Betul, soalnya kalau ini kan langsung tuh berebut. Biasanya kadang mau angkat telepon pun sampai nggak bisa diangkat tuh di WhatsApp, saking bareng-barengnya.
3: Tuh kadang-kadang bersara dengan teman-teman penyiar yang lain ya. Tapi mereka tahu yang kita maksud. Dibilang satu nomor direbut orang banyak, kayak bola itu kan. Satu nomor direbut orang tetap banyak, ya kan?
0: Iya.
3: Nah, itu seperti satu pacar direbut cowok banyak gitu kan.
0: Waduh. Malam ini gimana Bang Lanius, sehat ya?
3: Ya, puji Tuhan.
0: Oke.
3: Okay. Dan kabut asap pun sudah berkurang lah.
0: Betul.
3: Tidak
0: seperti yang
3: bulan. Betul. Apa Pontianak?
0: Aman. Pontianak aman. Sekarang udah enak kalau kita bernapas.
3: Hujan gimana?
0: Udah berhenti sih malam ini, sisa ademnya aja, sisa hujannya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Lanius?
3: Yang cowok apa-apa aja saja.
0: Yang cowok masih ada dari Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
3: Terus?
0: Terus ada Boys to Men, As Long As I'm With You, kemudian Marc Anthony, You Sang to Me, dan You Two One.
3: Yang slow rocknya tuh Bon Jovi sama siapa tuh? Kayaknya ada yang Bon Jovi kayaknya lagu slow rock gitu ya.
0: Iya, betul. Mau Bon Jovi aja?
3: Yang lain yang slow rock ada enggak? Yang Bon Jovi itu yang slow
0: Bon Jovi ya, gitu. Coba cari lihat dulu di audio.
3: Kalau yang She's Gone ada enggak? She's Gone. Di luar itu bisa enggak?
0: She's Gone.
3: Yang di luar itu
0: bisa. Coba cari lihat dulu kalau Bon Jovi kita adanya Bed of Roses, terus Without Love, Blaze of Glory, I'll Be There for You, Living on a Prayer, sama tadi You Give Love a Bad Name.
3: Yang ketiga apa tadi?
0: Yang ketiga Blaze of Glory.
3: Ah, itu aja lah ya.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya fotokopi kawan-kawan aja lah yang mendengar.
0: Oke, siap.
3: Melodi memori pula Ruang Rindu ya. Nah, ini buat Mbak Tini, ini udah lama enggak pernah gabung dari Sanggau. Ditanya sama teman-teman itu anak tuh. So, Bang Okrin sering nanya juga tuh Bang Okrin sama Mbak Tini ini kemana enggak ada gabung-gabung nih Mbak Tini ini ya. Ditunggu. Ini ada Bung Jeki yang siaran ya kalau Mbak Tini masih ingat dengan Eri Sanggau, sekarang di Eri Sanggau sekarang ya Mbak Tini ya, kalau Mbak Tini mau gabung di Eri Sanggau ada cerita digitalnya, dan kalau di Entikong sudah gabung di Eri Sanggau gitu, dan Entikong pun udah disebut ya. Jadi teman-teman yang sering gabung itu seperti ini siapa, Mbak Kakung nah, itu biasa gabung Sanggau ya dia. Sama itu siapa tuh yang di Mempawah tuh Putra Galau kah? Bung Darul biasa gabung kan, Mbak Nopi di biasa gabung di sana. Ya, saya sudah di Sanggau sekarang.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Dek Ceri, itu saja Dek Ceri ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Lanius. Baik, sudah masuk mendengar lagu-lagu requestan terakhir malam hari ini, ada Peter Maffay dengan Do, MLTR You Took My Heart Away, Bon Jovi Blaze of Glory. Demikian pendengar untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik itu melalui WhatsApp ataupun telepon ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya, dan setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, terutama bagi Anda yang malam hari ini sedang berkendara mau pulang ya pendengar, hati-hati di jalan. Atau buat Anda yang malam ini sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, besok pagi bisa bangun dengan keadaan sehat menghadapi hari terakhir di weekdays. Kemudian nanti lusa udah bisa libur pendengar ya. Kalau yang libur, kalau yang gak libur ya kerja seperti saya. Baik pendengar, demikian untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok, bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, 1 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan terakhir acara tersiaran hari ini edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi 104.2 live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya berdiri mentari penyiaran Anda dengan beberapa rekan saya di meja operator, ada Bung Rama dan juga Bung Yunata yang siap menemani Anda di perjalanan kita dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Besar harapan kami bisa menemani dan menghibur Anda. Pendengar, di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami akan hadirkan berbagai lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda, menemani Anda di perjalanan kita ya, sebelum nanti beraktivitas. Kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami minta maaf untuk Anda di kesempatan kali ini Mutiara Pagi tidak bisa kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Program Pak Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Anda masih bersama kami di Pasar Suruh, kanal informasi dan inspirasi. Ini terus bersama kami, kami sebentar lagi hadirkan warta berita pagi. Tetap di sini di Persatu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Hujan yang terus turun, kota Pontianak terbebas dari kabut asap.
2: Tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya kabutlah, seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Utara, lah kita sampai saat ini sudah tidak ada terjadi api asap, masih ada mudah-mudahan seperti kita tahu kita.
1: SD Negeri 17 Pontianak siap kembali terima program MBG.
3: Karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam pertemuan ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saya Budiman Tayar, inilah berita selengkapnya.

0: Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot atau titik panas dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Kondisi ini tidak lepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi jawaban atas doa bersama masyarakat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Muhammad Yamin saat menyikapi kondisi cuaca terkini. Berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutla, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara, saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi memicu karhutla. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala, yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan, ancaman tersebut berhasil diredam. Ditambah lagi dengan cuaca yang mendukung saat Pontianak diguyur hujan.
2: Dan sampai saat ini alhamdulillah data menunjukkan bahwa Kota Pontianak dari tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya karhutla seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Utara, alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada terjadi api asap, masih ada. Mudah-mudahan seperti kita terus turun hujan sehingga masyarakat kita bisa kembali, anak-anak kita bisa bersekolah, bisa bekerja, dan ekonomi kembali tumbuh.
1: Muhammad Yamin menambahkan bahwa BPBD Kota Pontianak akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutla secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam, selang, serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal. Kemudian, armada khusus dengan penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan-jalan lingkungan yang lebih kecil. Melalui upaya ini diharapkan dapat dicegah sejak dini sehingga tidak terjadi kebakaran lahan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Dan berikut laporannya.
3: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menjelaskan sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla, 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala, kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus kencang. Di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
4: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
3: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca, semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih, mengatakan tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti terenggiling dan kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orang utan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
5: Benar, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang, hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
3: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orang utan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orang utan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
6: tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
3: Albertus Ciu juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, ribuan jaringan irigasi dibangun untuk memperkuat pasokan air pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kalimantan Barat. Melalui P3TGAI, Kalimantan Barat mendapatkan 1.357 titik pembangunan irigasi dan menjadi provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional.
8: Kalimantan Barat menerima 1.357 titik program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. P3TGAI menjadikannya provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional untuk penguatan irigasi pertanian. Program tersebut tersebar di 11 kabupaten dengan alokasi sekitar Rp195 juta per titik. Kuburaya menjadi penerima terbanyak, yakni 431 titik. Kasatker SDA BWS Kalimantan 1, Fadiah, mengatakan tingginya alokasi program tersebut tidak lepas dari mekanisme pengusulan yang membuka ruang bagi berbagai pihak menyampaikan kebutuhan pembangunan irigasi di daerah.
9: Prioritas penetapan sebaran itu tidak ada. Jadi kalau program P3TGAI ini kan usulan dari petani melalui P3A, melalui aplikasi. Jadi semua dari kabupaten manapun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi. Jadi kemarin itu yang mendaftar memang lebih dari 1.357, tapi setelah dilakukan scoring ataupun verifikasi dari pusat, yang ditetapkan Pak Menteri, ada SK, ada KPTS-nya, ada surat yang ditetapkan oleh Pak Menteri, itu menjadi 1.357 titik yang mendapatkan bantuan.
8: Dari total 1.357 titik tersebut, sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan mulai memasuki proses serah terima kepada penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Henry Siswanto mengatakan, seiring pembangunan berjalan, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai ketentuan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
10: Jadi di sini peran kami itu sebagai pendampingan ya, karena pendampingan pengamanan proyek strategis nasional. Karena kalau P3TGAI ini kan merupakan proyek strategis nasional, program dari Pak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi kita harus mendampingi itu supaya programnya berjalan dengan baik.
8: Setelah diserah terimakan, jaringan irigasi akan dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A. Melalui pola swakelola, petani tidak hanya memperoleh akses irigasi untuk mendukung produksi pertanian, tetapi juga mendapat penghasilan dari pekerjaan konstruksi jaringan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 17 Pontianak belum kembali didistribusikan. Seiring masa transisi setelah aktivitas sekolah mulai berjalan normal, pihak sekolah memilih menunda penerimaan MBG hingga kondisi air bersih dan kesiapan sarana pendukung kembali terpenuhi. Dan kita simak laporannya.
11: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
12: Khususnya untuk SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota, dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan. Karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
11: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
13: Pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insyaallah kita siapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link grup itu kan, dan informasi gitu kan, artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan, dan itu juga nanti kita sosialisasikan dengan guru-guru.
11: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11, Erisa Pertiwi, menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses produksi.
14: Karena mereka masih takut soal air asin.
15: Itu kesepakatan orang tua atau gimana?
14: Kebijakan dari sekolahnya.
11: Pihak sekolah dan SPPG berharap distribusi MBG dapat kembali berjalan lancar mulai 5 Oktober. Dengan dukungan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Wilhelmus melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
17: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat merata berawan, namun terdapat kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan masih wilayah Kalimantan Barat diselimuti kabut asap, dan kami perakirakan pula sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk angin, kami perakirakan angin di sekitaran wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 223 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
0: Demikian tadi sudah kami hadirkan informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Debbie.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
3: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantair, penyiar Anda di pagi ini, dan kami juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan informasi untuk Anda ya di pagi ini. Kami sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu. Ada Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-temannya juga pendengar.
1: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya kita ke Sintang, ya, ada rekan saya Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
4: Selamat pagi Budi dan pendengar juga penonton kita.
1: Baik, terima kasih Riko. Dan di Sambas sepertinya kita belum tampak ya, kelihatan siapa, tapi sepertinya Firdaus di sana. Bisakah saya sapa? Selamat pagi Firdaus. Baik. Oke, sebelumnya kita hadirkan dulu informasi dari Kota Pontianak rekan-rekan di pagi ini, di mana informasi yang akan kita hadirkan di pagi ini, yakni satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan juga sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Koordinator Harian Pusdal Ops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan sebaran titik panas ini berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Dan untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan dan 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla. 8 diantaranya sudah masuk dalam tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan juga Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala, kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan juga angin berhembus kencang. Dan di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Dikatakan Daniel, penanganan tidak terlambat tetapi terhambat faktor alam dan cuaca. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat Dian Setianingsi mengatakan tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan juga kekurangan gizi sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau juga langsung ke petugas. Satwa yang diamankan diperiksa dokter hewan, dan jika sehat seperti terenggiling dan kukang langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau. Sekda Sanggau ingatkan bahaya laten komunis terhadap generasi muda, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, Budi dan juga pendengar, di mana peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum

0: sosial karena menurutnya media sosial sangat rentan dijadikan media provokatif dan adu domba oleh sekelompok yang tidak bertanggung jawab untuk maksud-maksud tertentu. Ia menyebut tantangan birokrasi dan bangsa ke depan khususnya bagi ASN semakin kompleks, di mana Sekda menyampaikan banyak Indonesia dihadapi pada tuntutan transformasi digital dan keterbukaan informasi serta dinamika global yang dinamis. Budi.
1: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sanggau kita menuju ke Sintang di mana puluhan pembina ikuti KMD Pramuka Binjai Hulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
2: Baik, sebanyak 45 pembina pramuka yaitu mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD Kuartir Ranting Gerakan Pramuka yang ada di Binjai Hulu, dan ini digelar di SDN 01 Binjai Hulu selama 6 hari. Kegiatan tersebut dimulai sejak 29 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Dan Ketua Panitia KMD yaitu Juliardi, beliau mengatakan bahwa peserta yang mengikuti kursus ini merupakan pembina pramuka yaitu tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan dia juga menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 21 peserta ini memang merupakan pembina untuk golongan pramuka penggalang, sedangkan untuk 24 peserta lainnya yaitu merupakan pembina golongan pramuka siaga. Juliardi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa keberagaman peserta dari beberapa kecamatan ini memang menjadi bagian penting yaitu dalam pelaksanaan KMD. Kenapa? Karena ini memberikan ruang bagi para pembina untuk terus memperluas pengetahuan dan juga pengalaman dalam membina anggota pramuka di satuan pendidikan masing-masing. Dan tentu kita ketahui sendiri bahwa pramuka ini memiliki hal yang sangat positif, memberikan kemandirian dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi peserta didik. Juliardi juga lebih jauh menyampaikan bahwa pelaksanaan kursus ini peserta bisa mendapatkan materi dan juga sejumlah narasumber yang berasal dari pusat pendidikan dan juga pelatihan pramuka kuartir cabang gerakan pramuka Kabupaten Sintang. Kita berharap bukan hanya di Sintang tapi di luar Sintang juga bisa dilakukan hal serupa untuk memberikan pemahaman dan juga kemandirian bagi para peserta didik mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Budi.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak dan tentunya pendengar, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini setelah yang satu ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini, dan masih bersama saya Budi Manter di ada di Pontianak, Cika di Sanggau, dan juga Riko di Sintang. Kita hadirkan informasi di pagi ini, informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pendengar, Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot ya, atau titik panas, dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Dan kondisi ini tidak lepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur ke Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi jawaban atas doa bersama. Kepala BPBD Pontianak M. Yamin mengungkapkan berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutlah, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara, dan saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Dan sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi memicu karhutlah,

0: Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan ancaman tersebut berhasil diredam. Dan ke depan BPBD akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutla secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam, selang serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal. Serta yang terakhir, armada khusus untuk penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan lingkungan yang lebih kecil. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sanggau, di mana ekspor pertanian melalui PLBN Ntikong turun 10%. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
1: Iya, betul sekali Budi, di mana ekspor komoditas pertanian Kalimantan Barat melalui terminal kargo PLBN Ntikong Kabupaten Sanggau mengalami penurunan sekitar 10%. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Ntikong, Switsinai, mengatakan penurunan mulai terlihat pada pertengahan 2026 setelah Malaysia menerapkan kebijakan K1 di pos perbatasan Tebedu Sarawak. Ia menjelaskan dalam kondisi normal, Satpel BKHIT Ntikong juga dapat menerbitkan hingga 300 sertifikat ekspor komoditas pertanian setiap bulan. Namun setelah kebijakan K1 berlaku, penerbitan sertifikat rata-rata turun menjadi sekitar 200 sertifikat per bulan. Meski terjadi penurunan, Swit memastikan aktivitas ekspor komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong masih berjalan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Malaysia untuk menyesuaikan proses ekspor. Swit juga menyebut sepanjang Januari hingga periode terkini, Satuan Pelayanan Karantina Ntikong telah menerbitkan 2.316 sertifikat ekspor untuk berbagai komoditas pertanian. Komoditas buah lokal yang paling dominan dalam daftar sertifikat ekspor dan juga disusul produk turunan seperti kopra dan juga gula kelapa. Menurutnya, akumulasi penerbitan sertifikat itu menunjukkan kegiatan perdagangan komoditas pertanian melalui PLBN Ntikong tetap berlangsung meskipun pelaku usaha menghadapi penyesuaian kebijakan dari negara tujuan. Diharapkan dengan adanya kebijakan K1, eksportir dapat menjaga kualitas mutu dan juga kelengkapan dokumen komoditasnya. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi kedua dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju kembali ke Sintang, di mana PS Gelora Sintang kirim atlet ke Piala Suratin U13 Nasional 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan, Rico.
2: Baik, selanjutnya berikan informasi dari dunia olahraga, di mana PS Gelora Sintang ini mengirimkan atlet-atlet terbaik yaitu untuk ambil bagian dalam kejuaraan Piala Suratin U13 ya tahun 2026, dan ini seri nasional yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Nah, kompetisi sepak bola ini sendiri peringkat merupakan kelompok usia yang dijadwalkan yaitu U13, berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026, berlaga yaitu dipusatkan di Bandung, Jawa Barat. Dan keikutsertaan PS Gelora Sintang ini memang menjadi kesempatan bagi para pemain muda. Kenapa? Karena untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus juga bisa menambahkan pengalaman bertanding di level nasional, level yang tinggi tentunya di usia U13. Dalam kesempatan tersebut juga Budi serta pendengar, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang yaitu Nur Riyadi, beliau menyampaikan bahwa apresiasi atas kerja keras dan juga semangat para pemain yaitu selama menjalani persiapan menghadapi turnamen yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dan dirinya berharap agar seluruh pemain bisa menjaga sportivitas serta juga nama baik PS Gelora Sintang selama mengikuti pertandingan berlangsung di Jawa Barat. Dan menurut dia terpenting adalah para pemain ini harus mampu menunjukkan semangat bertanding yaitu tanpa mengabaikan rasa hormat kepada lawan dan juga perangkat pertandingan. Kalah menang itu hal yang biasa, tapi sportivitas tulus yang tinggi. Dan dalam hal ini Nuryadi juga mengingatkan kepada para pemain untuk mengutamakan kekompakan dalam permainan. Nah, dirinya menekankan bahwa sepak bola ini merupakan olahraga tim, sehingga setiap pemain itu harus benar-benar saling percaya dan mendukung satu sama lain ketika di lapangan, satu instruksi dan satu endingnya adalah kemenangan. Semoga PS Gelora mengharumkan nama Kabupaten Sintang dan Kalimantan Barat pada khususnya menjadi yang terbaik dan bisa meraih prestasi, akhirnya adalah juara yang kita inginkan. Budi, kembali ke Anda.
0: Amin. Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Informasi Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, terima kasih kepada Riko di Sintang.
2: Siap Budi, terima kasih lagi.
0: Dan terima kasih juga kepada Sanggau ya, ada Cika di sana.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, kami cukupin dulu ya kebersamaan kita di Kalbar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.